Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2026, bersama Bang Antri teman-temannya Anda di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Rekan Bima, Bang Antri teman-temannya Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Rekan Bima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita dan juga mengawali aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Rekan Bima semuanya sudah standby ya di radionya masing-masing. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Rekan Bima, Bang Andre akan memutarkan lagu atau memberikan informasi dan juga menghibur Rekan Bima semua. Dan untuk yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan hari ini ya, Bang Andre ucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan terhibur selalu dan tetap semangat tentunya. Dan juga Rekan Prima, Bang Andre akan buka interaktif ya nanti setelah pukul 8 ya. Dan dari kesempatan pagi hari ini, Bang Andre menyapa Rekan Prima semua dan tentunya memberikan informasi-informasi penting sekitar Indramayu dan juga Indonesia dan juga bisa luar negeri ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Rekan Prima semuanya sudah standby di radionya masing-masing dan tentunya semangat selalu untuk menang pagi hari ini ya. Tentunya kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan juga Bang Andre sebelum memberikan informasi, Bang Andre ucapkan selamat pagi aja buat Rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 7 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tentunya matahari sudah menampakkan sinarnya kurang lebih 70 cm ya dari permukaan tanah. Kurang lebih seperti itu ya Rekan Prima. Dan dari kesempatan pagi hari ini, barangkali yang belum bangun, ayo bangun. Yang sudah bangun, ayo segera merapat. Kemana tuh? Ke tempat yang punya sarapan kali ya. Dari kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima, Bang Andre menyapa Rekan Prima dimanapun Anda berada yang pertama ya. Selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas. Dan juga selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat. Dan juga tak lupa buat yang ada di Horkelis dan sekitarnya, yang ada di Gebus Wetan, Gebus Kulon, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Karangsinom. Selamat pagi aja, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sudah standby di tempatnya masing-masing ya. Dan juga lanjut yang ada di sana, yang ada di Sukatani Laban, sudah bangun belum ku wong Sukatani Laban. Terus yang ada di Anjatan, yang ada di Wangu ya, yang ada di Sukra, yang ada di Cipunagara, Pusaka Ratu dan Pusaka Negara. Dan juga yang ada di Kalijati, selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini. Tak lupa juga buat yang ada di Subang, Subang Wetan, Subang Kulon, terutama Wong Binong ya, apa kabar Wong Binong pagi hari ini? Bang Andre menyapa dengan semangat, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Lanjut Wong Subang Kidul yang ada di sana tuh, yang ada di sekitaran Pegaden Baru, Pegaden Barat ya. Selamat pagi aja, mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini semuanya sudah sudah siap ya untuk menuju ke tempat tugas ataupun yang sedang istirahat ya. Lanjut yang ada di Sumedang, selamat pagi Wong Sumedang. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa sekaligus Prima FM ya, radio nomor 1 di Jawa Barat. Maksudnya radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Oke, lanjutnya yang ada di Majalengka, selamat pagi aja, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Cirebon, selamat pagi Wong Cirebon, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Dan mudah-mudahan semangat selalu dan jangan lupa ya, kalau pagi-pagi paling enak itu minum kopi, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga tak lupa kami ucapkan kepada yang amat berhormat Sehat Zaitun beserta Umi dan beserta keluarga di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat berbahagia. Dan tentunya
Mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, rektor dan wakil rektor IAIN Al-Aziz Az-Zaitun, selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Pangan terucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Az-Zaitun juga di kesempatan pagi hari ini yang sedang aktivitas ya, selamat aktivitas aja. Yang sedang istirahat juga selamat istirahat, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya dan nyarikan Prima. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 7:11. Ya rekan Prima, waktunya sudah siang ya. Barangkali rekan Prima yang punya janji, yang punya keperluan, segera karena waktu beranjak menuju ke siang ya. Jangan lupa, jangan sampai nanti kesiangan ya, karena waktu itu cepat berlalu. Wah, waktu bagaikan pedang ya. Maksudnya itu waktu sedikit saja kita lengah, pasti kita akan meleset ya. Kalau kita tidak pergunakan waktu sebaik-baiknya. Oke rekan Prima, karena rekan Prima malam minggu tadi malam ya, barangkali masih teringat dengan kencan yang di apa namanya yang dilalui bersama-sama masih terbayang sekarang. Kita hadirkan lagu yang bagus ya untuk Anda, Gantengnya Pacarku. Oke, kopinya diserbut, semangatnya lanjut ya, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yo.

0: banget itu tuh.
1: Duh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambah incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambel kacang.
1: Iya, ya wis mangan yo.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane, wes dituku.
1: Wes dituku.

0: Gane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban, jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Senganan nasi lengkok.
1: Senganan nasi lengkok, wah nyerah.
0: Jawabannya, endok asin.
1: Endok asin nggak bisa ditawar.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adriman Mani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan lagu ya, yang berjudul Sedap Betul dan juga Gantengnya Pacarku di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima sudah menyimak selalu ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bersama Bang Andri di sini. Dan mudah-mudahan rekan Prima sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini ya, di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, Bang Andri ucapkan selamat buat Anda ya, yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari kelahiran, ya hari ulang tahun ya, hari kelahiran ya, hari jadi maksudnya, itu hari apapun yang spesial buat Anda, Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat buat Anda. Mudah-mudahan bahagia selalu dan tetap murah senyum dan juga murah rezeki ya, dan panjang jodoh bila Anda yang sudah berjodoh ya. Dan dari kesempatan pagi hari ini rekan Prima juga Bang Andre ucapkan selamat pagi juga buat yang ada di grup Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor selalu Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat pagi aja buat semua tanpa terkecuali, terlebih buat Ibu Ketua ya. Apa kabar Ibu Ketua di kesempatan pagi hari ini? Sudah dimonitor dah semua. Jangan lupa di kesempatan pagi hari ini rekan Prima Bang Andre mengingatkan bahwa rekan Prima yang ingin berkunjung ke Prima FM dengan senang hati, nanti ada Ventura yang kumpul di studio untuk mengadakan arisan Ventura ya. Barangkali rekan punya rekan Prima yang punya kesempatan, punya waktu, bisa hadir ya di studio dan juga nanti bisa bisa live karaoke ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sampai jam 12 ya rekan Prima. Dan juga rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi Anda yang sedang menempuh perjalanan atau di balik kemudi ya di kesempatan pagi hari ini. Hati-hati dalam perjalanan, bagaimanapun juga keselamatan ada di tangan Anda. Taati rambu-rambu lalu lintas, apabila sekiranya tidak memungkinkan bersabarlah, karena bagaimanapun juga semua pengguna jalan harus kita hormati, bukan kita saja ya, karena semuanya butuh waktu, terus butuh konsentrasi biar bisa sampai tempat tujuan dengan aman dan tentram tentunya ya. Dan juga sekali lagi rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai keperluan di hari ini, di hari Minggu tanggal 10 bulan Mei 2026, Bang Andri ingatkan Pak, waktu pukul 7 menunjukkan pukul 7 lewat 25 menit ya, waktunya sudah siang rekan Prima. Sudah 1 meter ya dari permukaan tanah mataharinya, dan sudah menambahkan sinarnya dengan hangat ya. Dan di studio dalam keadaan cerah ceria ya di Prima FM ataupun Indramayu Barat ya di kesempatan hari ini. Dan tidak lupa juga ya buat bapak-bapak petani yang hari ini sedang mengerjakan lahan atau mengerjakan sawah ya, sawah garapan ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja dan semangat selalu Pak ya, karena bagaimanapun juga Bapak adalah mempunyai andil besar dalam kehidupan rakyat Indonesia, karena dengan Bapak petani kita juga bisa makan beras, kita juga maksudnya itu mengkonsumsi beras ya untuk menjadikan nasi, dan juga yang lainnya seperti sayur-sayuran ataupun yang lainnya ya, dan itu semua adalah jasa para petani. Makanya kita harus menghormati dan memberikan apresiasi yang tinggi buat bapak-bapak petani dimanapun berada ya. Jangan sampai seorang petani kerjanya di sawah biasa-biasa saja. Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa, karena dengan petanilah kita bisa mengkonsumsi beras yang kita konsumsi hari ini. Ya, benar nggak rekan Prima? Dan juga tak lupa buat buat bapak nelayan juga, bapak nelayan di kesempatan pagi hari ini, mungkin yang belum menebar jaringnya atau belum menuju ke laut ya, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Semangat ya bapak nelayan ya, karena dengan bapak nelayan kita bisa mengkonsumsi ikan laut ya enggak.
itulah jasa-jasa dari bapak nelayan yang sudah menangkap ikan dengan susah payah ya, karena ikan itu hidup ditangkap loh. Kalau bisa diserok-diserok ya, karena ini di dalam laut ya, harus dijaring, harus pakai alat yang lainnya ya, sehingga mendapatkan hasil tangkapan, sehingga bisa dijual dan juga bisa dikonsumsi, dipasarkan, dikonsumsi oleh kita semua. Itulah jerih payah ataupun hasil dari kerja keras dari bapak nelayan ya, sehingga bisa menikmati, kita menikmati ikan-ikan yang ada di pasaran ya, nggak rekan Prima. Makanya kita kasih apresiasi buat bapak-bapak nelayan ya. Semangat terus Pak, jangan sampai kendor ya enggak. Karena bagaimanapun juga ikan itu mengandung gizi yang bisa mencerdaskan pikiran kita, sehingga kita menjadi pintar karena mengkonsumsi ikan yang ada di laut ya enggak dengan Prima. Nanti berikan komen ya. Oke, juga di kesempatan pagi hari ini, katanya Bang Andre, aduh ngobrol terus ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini dengan Prima 28 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, barangkali yang belum bergabung ya, ayo bergabung. Yang sudah bergabung, Bang Andre ucapkan selamat pagi aja, selamat buat Anda. Sehingga di kesempatan pagi hari ini, Anda bahagia tentunya. Oke. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menghibur rekan Prima dimanapun Anda berada. Sebelum Bang Andre akan membacakan berita-berita atau informasi ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada Mawar Bodas ya untuk Anda di kesempatan pagi ini, buat rekan Prima dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, tentunya radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Aku masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, barangkali di kesempatan pagi hari ini yang belum monitor ya, ayo monitor ya di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 7.42 menit ya. Daripada baper-baperan, daripada kurang semangat, mendingan ayo goyang-goyang ya bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre di ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 7.42 menit ya, ternyata sudah beranjak siang ya, dan jam 8 kurang 18 menit ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi, barangkali rekan Prima yang baru bergabung ya, Bang terucapkan selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Daripada Anda cemberut terus baperan ya, mendingan setel Prima aja, pasti dijamin happy ya. Akhirnya kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre akan membacakan berita-berita yang sudah diliput atau dirangkum oleh tim redaksi Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang pertama datangnya dari Indramayu Barat ya rekan Prima. Tradisi ngoyos panen di Sukajati ya, untuk mengamankan panen ya. Petani desa Sukajati Kabupaten Indramayu mulai sibuk dengan melakukan tradisi ngoyos atau membersihkan rumput liar atau gulma di lahan persawahan, yaitu pada hari Sabtu ya, kemarin tanggal 9 bulan Mei 2026. Kegiatan yang dilakukan secara gotong royong ini bertujuan agar tanaman padi dapat tumbuh maksimal tanpa harus merebut nutrisi, air, dan sinar matahari dengan tanaman liar. Dan selain menyambut rumput, petani juga teliti membuang bagian batang yang sakit agar serangan hama tidak menyebar luas ke seluruh area persawahan ya rekan Prima. Dan para petani ini menyadari bahwa ketelatenan dalam merawat tanaman pada masa pertumbuhan jauh lebih penting daripada sekedar memberikan pupuk. Tradisi ngoyos bukan hanya soal penyelamatan hasil panen, tapi juga menjadi sarana mempererat kerukunan antar petani melalui kerja bakti bersama di sawah. Dan mari kita hargai kerja keras para petani dengan tidak membuang-buang makanan atau selalu mendukung produk pertanian lokal ya rekan Prima. Yuk beli beras hasil petani di daerah sendiri untuk membantu kesejahteraan mereka ya rekan Prima. Demikian ya informasi dari Sukajati Horglis ya. Sukajati itu Horglis Indramayu Barat ya rekan Prima. Dan selanjutnya datang dari Mahat Azzaitun ya rekan Prima. Mahat Azzaitun Indramayu melalui forum Kopiah Jumat menghadirkan gagasan strategis tentang pembaruan pola pikir pendidikan dan penguatan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari pembangunan peradaban. Dalam tausiahnya, Syekh Azzaitun menekankan pentingnya pendidikan yang progresif dan terbuka dengan mendorong pendidik untuk tidak terjebak pada pola pikir konservatif, tetapi mampu mengembangkan nalar kritis untuk merujuk pada sumber utama serta relevan dengan dinamika zaman. Selain itu, arah pembangunan juga diwujudkan melalui program ekonomi berbasis pertanian terpadu seperti pengembangan ribuan pohon durian dan integrasi tanaman kopi dalam satu ekosistem produktif. Dan program ini rekan Prima tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kemandirian dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Melalui sinergi antara pendidikan dan pemikiran terbuka dan pembangunan ekonomi, Azzaitun menegaskan bahwa komitmen dalam mencetak generasi yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi di masa hadapan ya rekan Prima. Demikian berita yang disampaikan ya. Jangan kemana-mana ya rekan Prima. Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan radio Indramayu di radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan jangan kemana-mana, informasi-informasi penting ya masih Bang Triana akan sampaikan ya di sesi selanjutnya.
Oke, sekali lagi terima kasih yang baru bergabung ya, atau baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acara nanti. Dan bagi Anda yang sedang itu aktivitas ya, selamat aktivitas aja, dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini apa yang Anda kerjakan membuahkan hasil ya maksimal tentunya. Dan juga bagi Anda yang sedang istirahat, selamat istirahat aja di kesempatan pagi hari ini. Barangkali rekan Prima yang semalam sudah kerja, hari ini istirahat, selamat istirahat aja. Dan Bang Andri mengingatkan ya, jangan terlalu diporsir tenaga, karena masih ada hari esok. Hari esok itu yang harus ditunjang. Hari ini juga harus dikerjakan, tapi hari esok juga lebih penting ya rekan Prima. Kita bagi-bagi ya tenaga, jangan sampai dihabiskan hari ini, ya gak rekan Prima? Dan juga bagi rekan Prima yang hari ini menggelar dagangannya ya, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang dagang, sedang menggelar dagangan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul duitnya. Dagangannya laris maksudnya itu duitnya ngumpul yang Oke, tapi kalau sudah laris terus duitnya banyak, jangan sekali-kali bujulur ya. Seperti lagu berikut ini. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, 58 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima dimanapun Anda berada, Bang Andri ucapkan terima kasih ya yang sudah monitor selalu dari pagi sampai dengan pagi hari ini. Dan sekali lagi waktu menunjukkan lewat pukul 7, lewat 7, lewat 58 menit ya, atau 58 menit lepas dari pukul 7. Dan juga Bang Andri mengingatkan barangkali rekan Prima yang mempunyai keperluan atau mempunyai janji kepada seseorang ya, ayo dilaksanakan karena waktunya sudah siang ya. Dan matahari sudah menampakkan sinarnya dengan hangat ya, kurang lebih sudah 1,5 meter ya di kesempatan pagi hari ini. Makanya rekan Prima, jangan di dalam saja. Kalau di dalam itu nanti kelihatannya masih pagi aja ya, ternyata setelah keluar dari apa namanya persembunyian ya ternyata waktunya sudah siang ya rekan Prima. Dan rekan Prima, barangkali hari ini yang mempunyai janji khusus kepada seseorang yang untuk pertemuan ya rekan Prima, Bang Andri mengingatkan bahwa apabila Anda tidak pede dalam pergaulan, baik bersama teman ataupun audien ataupun yang lainnya, maka tidak salah rekan Prima untuk mengkonsumsi atau makan Milton Pastilles ya, karena ngobrol sama teman atau sahabat jadi rileks ya, karena permen Milton Pastilles ini apa namanya sebagai solusi utama untuk memberikan kepedean atau percaya diri kepada kita ya rekan Prima. Dan Milton Pastilles ini mempunyai beberapa varian ya, seperti ada rasa apel, rasa jeruk, rasa nanas, terus rasa strawberry dan original tentunya ya. Dan rekan Prima, Milton Pastilles ini juga dalam tersedia dalam kemasan saset ya, dan bisa dibawa kemana-mana, baik di kantong ataupun di jok motor atau di tas ya. Dan apabila Anda perlukan bisa diambil dengan cepat. Dan Milton Pastilles ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma, jangan lupa ya rekan Prima. Oke, di menit yang ke-8 jam 8 ya di kesempatan pagi hari ini rekan Prima. Seperti janjinya Bang Andre ya, akan membuka interaktif di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan mohon maaf ya di kesempatan pagi hari ini untuk live TikToknya untuk sementara di off dulu ya. Barangkali rekan Prima yang nunggu-nunggu live TikTok Bang Andre ya, untuk pagi hari ini off dulu ya, mungkin nanti siang ya. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Sudah ada yang masuk ya di kesempatan pagi hari ini, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum. Ngopi say.
1: Ngopi jadi terlepas Mas Anjot.
0: Apa tuh? Entok kopinya. Kopinya masih tapi banyune entok
1: banyune.
0: Ayo. Ya iya, warna-warna kuno. Sing biasane esok-esok godok banyu ka masak air iku siapa ya? Mimi Ratmina barangkali ya, Mimi. Itu dikirim.
1: Ada langsar mas, no banyu neraka.
0: Nah, kono. Aja banyu laut. Ada banyu laut. Bukatan asin go. Lamun asin orang kena di go nginum ya. Kena nginum masak ya. Nah, kono iya. Nah, kono. Anak siapa kono?
1: Mau makan.
0: Wih, pada kumpul ya.
1: Iya, pada nyawa.
0: Terus anak bungkusannya beli kono.
1: Alhamdulillah, buntelan mana?
0: Anak pira.
1: Anak sanga.
0: Waduh, Bang Andri kebagian loro berarti ya.
1: Anak
0: sing bumbu beli kono.
1: Anak sing guri-guri
0: anak kelapane anak beli. Anak terus sing anak gulane anak beli.
1: Anak di tangane sonot
0: deh. Oh, ini gula tanah. Sing gulane sing jerok.
1: Iya.
0: Aduh. Oh, jadi ngiler nih. Iya, pengantrennya jadi ngiler nih. Aduh. Esuk-esuk wis ana bungkusan pira kau siji loro 3 4 5 6 7 sanga. Ana ngono. Warna sanga. Berarti nggo esuke 3, awane 3, sorene 3 ngono.
1: Kali saja tetep nambah laser nggo arah umat kan.
0: Hmm?
1: Orang-orang adat. Berarti aman.
0: Berarti aman lancar ya, gitu ya.
1: Lancar
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kurang.
0: Nah, iya. Jadi lemes.
1: Lemes.
0: Iya, ku ana sanga kanggo sore ya. Awan esuk telu, awan telu, terus sore ini telu. Engko durung maning awan-awan ana maning
1: kok. Nah, mau gelis
0: ya. Ana mie ayam, terus ana gorengan kacang, kok ana cilok. Ana cilok, nggih, cilok.
1: Cilok.
0: Heeh.
1: Duman, Kang.
0: Ya.
1: Duman Kang Arya.
0: Iya ora apa-apa. Engko awan-awan kan pada menek kok pada nang studio engko di. Iya, gue cincin kan. Wis suwe kok langka gue cincin nih. Iya.
1: Dalam ane Kang Andre tadi ini tetap.
0: Nah iya.
1: Ada kayak ayam suka tani.
0: Jadi kue cincin ku lamun kue nentok kari cincin. Alhamdulillah nang rastim sebali ebri wae nang rastim.
1: Wah, rame.
0: Iya.
1: Pasti suara-suara gas makan nih. Jadi kita agenda kurang suaranya kemakan nih. Iya. Kurang mah. Ngopi-ngopi.
0: Ngopi say, lemes-lemes kono ya.
1: Iya, sajane kurang.
0: Terus apa namanya itu semangatnya kurang. Jadi iya. Jadi ibarat HP ku lobet gitu ya. Isine kan mboten isi kok, tapi
1: lamun ana sing suarane berarti sajene
0: kurang. Nah, ngono iya. Lamun ana sing suarane lemes-lemes berarti sajene kurang. Ibaratnya nah, HP kono lobet ngono ya.
1: Lobet kurang. Lah ayo padha semangat ayo. Saya sajene katon tekok.
0: Dino Minggu ya, ki tanggal dina Minggu tanggal muda apa mana sih dipikir ngono iya
1: dina Minggu tanggal kan kok masih kantong
0: iya jare batur kok jare batur ngene alah gaji kok gaji sing bulan wingi saya separuh jarene
1: ya masalah
0: makane semangat oke lagune apa kono
1: lagune Tari Bang wis kan
0: apa tuh
1: mencari
0: rezeki
1: ya.
0: Apa kok cari rezeki?
1: Apa nanggule?
0: Cari rezeki. Cari. Heh?
1: Anak.
0: Cari rezeki. Lagu lesa apa kau cari rezeki ya?
1: Menjemput.
0: Menjemput rezeki.
1: Iya.
0: Menjemput rezeki. Coba dicariin dulu. Oke. Salam-salam dingin coba.
1: Oke. Kanggo Kang Aman Uyub, Kang Rian, awas Kang Rian, silakan. Kanggo Kang Palin, semangat. Palin, Kang Mary, Indah Yuniasari, Pak Jali,
0: oke.
1: Kang Timan, Kang Mimi Rasmina, Om Sondol,
0: oke.
1: Abad Kutil, Kanggo Wakil Siswa Lebe,
0: oke.
1: Kanggo Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina
1: masak, oke. Ajaena pokoknya rame.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina mau beli pamalin.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo Mama Dura, Ibu Samina. Kanggo Mama Tisan.
0: Oke.
1: Okay. Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Pak Amir. Kanggo Mama Leha, Badena Dor. Kanggo Dedi Bono.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo Mimi Epi.
0: Oke, okay, Mimi Epi. Oke.
1: Okay. Mama Odang.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo Mama Ratmina. Kanggo Mama Kang Iden. Kanggo Mama Saka. Banyu nentok.
0: Lagi nong, banyu nentok kok.
1: Iya, kopi mana? Banyu nentok.
0: Oh, Oke.
1: Dari Kenong. Gua mama dari Desi. Ini anak Desi.
0: Oke.
1: Terus yang mana kakak-kakak Cakur.
0: Oke.
1: Terus yang Mang Lanta.
0: Kanggo
1: Malaka, Guntelan
0: kah? Oke.
1: Setia.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kanggo. Oke. Nah.
1: Pribasane. Tuku jamu di plastik.
0: Cakep.
1: Tuku teko tuku arloji.
0: Cakep.
1: Mancing lagi ketemu rezeki. Padre dagang koko wis daftar haji.
0: Aduh alhamdulillah, aku bisa berangkat haji.
1: Oh iya, lagi ketemu jalan rezeki. Ya orang kudu nyuhal usaha ning luar negeri.
0: Iya, bisa bae jalan ning ngono ya.
1: Iya kan
0: ya. Oke.
1: Makasih Kang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Narastim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM di Ngopi Sai, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Di belakang Narastim ada siapa nih? Diterima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Merdeka.
0: Merdeka. Semangat. Waduh.
2: Semangat.
0: Luar biasa.
2: Semangat kerja, semangat rezeki. Ya, semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Betul. Jangan sampai enggak semangat, karena kalau enggak semangat enggak ada rezeki.
2: Waktu adalah uang.
0: Kalau enggak semangat enggak ada rezeki. Ya, kalau enggak ada rezeki, kalau enggak ada rezeki enggak ada uang gitu. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang.
2: Semangat.
0: Oke. Nah,
2: Gono. Ibu Sukina semangat.
0: Bu Sukina wis ngopi durung Gono jare, apa nginum air putih baik?
2: Air putih dingin.
0: Air
2: putih mau sok iya, sih udah lu ngeluk kak Indra kak,
0: iya,
2: lebih malahan.
0: Udah karena pagi-pagi sudah kembobrios ya.
2: Ya udah loh, nyaraknya udah penting. Jangan telat jam 9 kalau nyarak.
0: Kalau nanti
2: bagus.
0: Iya nanti kelewatan jadi masuk angin ya.
2: Nah itu dia. Makanya kalau orang tuh nggak mau makan, nggak kepengen makan itu udah terlambat.
0: Nah itu jangan sampai ajak kayak.
2: Jangan sampai.
0: Ajak kayak Mister Bono.
2: Walaupun gimana sibuknya, ingat jangan disitu nama nyarap kok. Kalau nggak tahu berangkat kan nyambut rebus telur tuh. Kita makan aja telur dua.
0: Yang gampang baik. Masalah nanti yang berat-berat belakangan, yang ringan-ringan aja
2: gitu.
0: Dulu.
2: Iya. Nanti kan masak nyantai, masak. Bisa kita walaupun sendirian masak terus.
0: Jadi tetap apa namanya semuanya dicukupi kebutuhan minimal buat dirinya sendiri ya.
2: Nah, Ibu Sukina ya. Butuh tubuh kita butuh segala-galanya.
0: Betul. Ya butuh. Betul. Ya butuh
2: zat manisnya, zat betinya yang besar.
0: Betul. Dan juga butuh olahraga ya Ibu Sukina ya.
2: Olahraga mah kalau seliwat ngedengi.
0: Nah iya Ibu Sukina kan apa namanya ke pasar itu kan sudah gerak badan terus gitu. Jadi
2: iya. Ngapain.
0: Nah itu boleh juga sepeda. Olahraga. Nah,
2: walaupun iya. Naik dalam kereta tuh gas terus. Waduh. Bisa naik sudah tua-tua
0: Kapan-kapan pagi-pagi ntar pengantri ceket itu di perapatan kereta api.
2: Iya lah kalau
0: tutup
2: kereta nggak nutup lah
0: bang Andri,
2: gas terus dari sini tuh,
0: Iya kapan-kapan
2: naik terus.
0: Iya kapan-kapan. Iya kapan-kapan diintip pagi-pagi habis subuh ta.
2: Enak banget, seger badannya, gak seger.
0: Oke, Ibu Sukina semangat selalu. Oke, Ibu Sukina mau
2: semangat. Semangat hatinya, semangat rezekinya.
0: Betul, betul.
2: Sehat hatinya, sehat kantongnya.
0: Jangan
2: sehat badannya, semuanya rekan Prima semua sehat.
0: Jangan dipikirkan mau apa, yang penting sehat dulu.
2: Jangan suka mikirin kayak gitu-gitu. Enjoy aja udah.
0: Enjoy aja.
2: Rezekinya bukan mikir gitu, jadi pikiran sendiri.
0: Jadi rezeki itu tetap dicari ya, terus kesehatan juga tetap dipertahankan.
2: Jangan suka dipikirin mau kerja apa dulu ya, yang penting kerja apa aja suka sih deh.
0: Yang penting jalan aja dulu, iya enggak? Jalan aja dulu. Seperti Bu Sukina, pagi-pagi sudah sampai pasar tuh. Wah, kurang apa coba, iya enggak?
2: Orang udah tua, umurnya udah lanjut, tapi semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut.
2: Kalau semangat lanjut, semangat muda boleh ya, semangat muda tapi.
0: Iya, kalau
2: semangatnya mah.
0: Kalau
2: dulu ah, apa tuh? Lagunya nih orang belanjanya mau pulang buka aja nih di platform.
0: Oke, lagunya apa Ibu Sukina? Iya,
2: itu maksudnya nggak bisa.
0: Rara sabar dingin ya Kang ya. Sabar dingin ya Mbak E ya.
2: Jadi terus nih sedang belanja. Macam belanjanya.
0: Nah tuh Teh Ros, selamat pagi Teh Ros.
3: Ya pagi.
0: Sehat selalu ya di apa namanya di tempatnya Ibu Sukina. Ibu Sukina monitor selalu Prima FM ya.
2: Ibu Sukina malah ketinggalan. Nah, sampai mau tidur gak dibawar. Jemangannya ada dua, ada Nyona, Nyona Bang Andri, ada yang kecil ada yang gede.
0: Yang di warung gak dipindah-pindah ya, dipampang aja.
2: Mama Titan tahu tuh. Mama gitu itu ya. Tahu Mimi Evi itu sekali tahu radionya. Oh, kecil banget ya. Iyalah.
0: Iya.
2: Untuk kemana-mana di bawah.
0: Iya, kecil tapi hebat itu. seperti Bu Sukina kecil tapi hebat gitu ya.
2: Sekarang udah banyak. Ada yang itu tuh yang harus suka dibangun tuh. Bu Sukina nanti ya kita mau berdio enak berdio ya.
0: Iya.
2: Ya iyalah segala-gala ada. Ya, nanti jam 5 saya bilang gitu. Dangdutan lama, lagunya lama enak, cari kita.
0: Wah, di toko nah, baik.
2: Kita beli jadi sekarang radio laku, barang ada prima.
0: Terus ditaruh aja udah bunyi sendiri ya, nggak usah dibawa-bawa.
2: Mau kemana-mana nggak ngeliat.
0: Nggak usah dipindah-pindah channelnya.
2: Bisa buat teman nih, bilang yang belajar.
0: Iya. Teman. Oke, Ibu Sukina mau request lagu apa Ibu Sukina?
2: Lagu apa ya? Lagu itu aja dah. Apa aduh tuh? Apa ya? Pusing amat aing mah.
0: Aja pusing-pusing.
2: Ya, udah itu aja lah. Taman Curug.
0: Taman Curug. Oke.
2: Okay. Yang punya warung.
0: Caprak tapi seneng kono ya.
2: Bu mau arek kepikir. Mau apa lagu apa? Salam-salam.
0: Oke, okay, ya, Mangga, silakan yo.
2: Wonang Rasim. Anggo. Aduh, siapa kan. Mang Wanta. Yo Asep Rolan kah?
0: Asep Rolan.
2: Asep Rolan ada blek-blek bae mah. Orang tuh kambing kita kok. Asep Rolan.
0: Oke.
2: Yo Sapur.
0: Sapur.
2: Bapak Salim. Bapak Lebe. Bu Billy, Mama Aldin. Ang Ibeng.
0: Ang Ibeng.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi. Naik Mimi Epi. Mimi Epi mas mana ya?
0: Jam 5 ya? Engko, jam 10.
2: Oh, jam 10. Mimi Ratmina enggak usah sampai cengake, deh. Jadi mamat.
0: Iya.
2: Ini indah, okay. Teisa. Semangat Teisa. Semangat, semangat. Bonan Bono. Ya Bono aku ngantuk, Ba. Jangan ngantuk, Bono. Benar kan kan Mbak Dewara ngantuk, Ba. Siapa sih ngantuk?
0: Siapa kono?
2: Lagi ngomong.
0: Iki siapa kono? Siapa Ibu Billy ta?
2: Anggap Kang Rian.
0: Oh iya.
2: Kang Uyut.
0: Wakisutnya.
2: Wakisut. Ayo dah, gua okay. Semuanya aja si monitor tanpa kelang. Atau tuh terus ya, Radio Prima.
0: Oke.
2: Udah, ucapan dikit.
0: Ucapan nih.
2: Ucapan deh, kopi pahit. Kopinya atas meja. Ibu suka nak pamit. Banyak orang belanja.
0: Nah, iya.
2: Bang Andri sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa. Aduh, Ibu Sukina semangat betul ya. Dan warungnya semakin ramai aja. Banyak yang beli sambil apa namanya sambil ngelayani sambil telepon. Luar biasa. Di kesempatan pagi hari ini sekali lagi terima kasih buat Ibu Sukina dan yang belanja di warung Bu Sukina. Siapa tuh ada Mbak? Siapa tuh yang kerudungnya warna hitam? Halo, selamat pagi. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, di belakang Ibu Sukinah dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngopi, say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Bapak Salim, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Andre. Bang Andre gimana sehat?
0: Alhamdulillah, berkat doa rekan Prima. Alhamdulillah, Bang Andre sehat. Terus Bapak Salim gimana? Dedek Citra sudah baik kan?
3: Alhamdulillah, Bang Andre udah mending, udah sembuh lah, Bang Andre. Tapi ntar kayaknya nggak bisa gabung ke Prima,
0: gitu,
3: Bang Andre.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting keluarga dulu.
3: Iya, masih manja nggak mau ditinggal, Bang Andre.
0: Gitu ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Dedek Citra ya.
3: Iya, makasih Bang Andre. Tadi Bu Sukina request lagu apa, Bang Andre?
0: Taman Curug.
3: Saya mau request lagu itu, Bang Andre.
0: Apa tuh?
3: Apa tuh?
0: Saking banyaknya lagu ya.
3: Iya. Dukung aja lah Bang Andre.
0: Oh, Taman Curug. Oh iya, boleh lah.
3: Dukung aja ya. Salamnya okay, buat ayo. Tati itu Nang Rasti, Mama Rasim. Okay. Mister Bono, Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir.
0: Oke.
3: Okay. Yang punya rumah mewah, Mimi Happy. Okay. Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Okay. Buat Teh Nani sama Kang Paninya juga.
0: Okay.
3: Buat Ibu Sukina yang Ibu lagi Sukina. Sibuk-sibuk nih ngadepin langganannya di warung.
0: Oke.
3: Okay. Buat Ibu Billy, Mama Aldi.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Sinta sama Mimi Saminanya juga okay. Di Mekarjati. Buat Mama Amlele. Buat Cekani, Bapak Sunta yang punya setoran distrik juga, Andre. Monitor okay. Terus.
0: Monitor terus ya. Oke, terima kasih.
3: Buat Mama Titan juga, Mama Nenen, okay. Tete Soleha, Mama Paojan.
0: Oke.
3: Okay. Ma Odang, Mama Ara, okay. Buat Sakul, Rang Ibeng. Uyut, kemana Uyut? Saya nggak ada suara
0: ya. Udah beberapa hari ini nggak monitor
3: Uyut.
0: Ya.
3: Buat Kang Rian juga Kimetang, okay. Buat Kang Aman Bintang Unyu Unyu,
0: Bintang Unyu Unyu, oke.
3: Okay. Kang Wanta, Butaya Pamungkasnya juga, Kang Dasmo, sama okay. Teh Isanya. Buat Kang Rojae yang punya organ,
0: oke.
3: Okay. Buat Bunda Yuniasari, buat Haja Supriyati,
0: oke.
3: Buat Uni Santi yang punya
0: okay.
3: Madakan Padang, Mutiara Minang. Buat Bunda Rini, Bunda Mary, buat Aceh Prolan,
0: okay.
3: Buat Abah Dekutil, Kang Peri,
0: Kang Peri
3: yang di Aceh, okay. Buat orang Kertanegara nih yang punya alun-alun Kertanegara, Mama
0: punya,
3: Dinda,
0: okay.
3: Sama yang punya ujung gebang, Mama Najma, di ujung gebang okay. Tukra. Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Okay, assalamualaikum,
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Nah, ada Bapak Salim ya di Mekarjati di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung Prima FM. Oke, dan rekan Prima 21 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Abang Andre akan putarkan lagu. Dan rekan Prima yang mau gabung ya setelah lagu ini ya di 0853-2189-9582. Jangan kemana-mana, masih di 95 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, kita nikmati bersama-sama. Ada menjemput rezeki ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Spesial buat Nang Rastim ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Okay.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8 Prima

0: FM radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, Taman Curug ya yang sudah kita putarkan, dan juga tadi ada Mencari Rezeki di kesempatan pagi hari ini. Sudah banget diputarkan, dan mudah-mudahan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini masih setia selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-218-99582. Dan selamat pagi aja buat yang ada di grup Ventura. Yang ada di grup Ventura ada siapa nih? Ada Mom Ara, monitor selalu Bang Andre. Semangat-semangat di hari Minggu. Hobay! Dan mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Bahagia ya buat rekan Prima semua. Dan juga buat rekan Prima yang ada di Lampung ya, Kang Edi. Terima kasih Kang Edi yang sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Katanya yang ada di Lampung Selatan, suara radionya jernih banget. Oke, terima kasih Kang Edi yang sudah monitor selalu dari Lampung ya, lewat live streaming ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta yang ada di sana, yang ada di Lampung ya. Kang Andri, lagu sudah ada kan? Kalau pagi lagu-lagu sudah campuran ya, tapi yang mic ya. Oke, terima kasih Kang Edi yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga 8:33 menit di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Oke, dibuka kembali, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopinya mereka disukur. Kopinya lanjut.
0: Kembali, semangatnya diseruput, kopinya lanjut.
1: Kembali,
0: jangan dibalik balik gitu. Nah,
1: perasaan nggak kembali.
0: Nanti diprotes sama Ibu Sukinat.
1: Wah, Ibu Sukinat itu marah-marah itu ya.
0: Marah-marah itu langsung. Jangan kalau sampai
1: balik ini.
0: Nanti salam-salam buat kacang panjang lah.
1: Panjang.
0: Iya, karena apa? Panik gitu ya. Tenang Mr. Bono, masih pagi, masih pagi. Iya. Mr. Bono sudah sarapan belum?
1: Sarapan alhamdulillah udah.
0: Sudah ya, alhamdulillah. Bisa kembali, jangan dibalik-balik. Yang pertama protes nanti Nang Rastim tuh ya, terus Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina tuh orang banyak pada komplain tuh.
0: Iya, komplain.

0: Hari libur ya.
1: Hari libur, hari bahagia, happy, bahagia. Walaupun cari semangat ya.
0: Iya, walaupun duitnya banyak tetap bahagia.
1: Iya.
0: Itu enggak kebalik enggak? Pasti enggak kebalik ya. Karena orang
1: jangan sampai kebalik ya.
0: Iya, orang kalau duitnya banyak itu pasti bahagia. Pastilah gitu ya.
1: Iya.
0: Karena ada pepatah mengatakan uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya pakai uang. Nah, itu kan banyak orang berarti bahagia. Iya. Kita jujur-jujur aja. Banyak uang berarti bahagia. Gitu aja ya.
1: Nah, itu iya.
0: Kalau enggak banyak uang, waduh, bahagianya susah.
1: Kalau enggak manyun.
0: Nah, itu iya. Fakta membuktikan ya, Mr. Bono ya.
1: Iya.
0: Uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya pakai uang. Nah, itu.
1: Itu sama kebolak-balik itu, bolak-balik itu sama itu.
0: Oke, okay, iya. Mudah-mudahan rekan-rekan Prima sehat selalu dan tetap semangat ya untuk mencari rezeki.
1: Iya, iya pasti.
0: Kita ciptakan bahagia apapun itu bentuknya, baik berupa uang itu, ataupun yang lainnya. Tetap kita harus ciptakan kebahagiaan, ya nggak?
1: Iya, Mr. Bono.
0: Oke, Mr. Bono, ada agenda apa nih hari ini, Mr. Bono?
1: Agenda apa ya? Jadi ya sekitar stasiun, wilayah stasiun sudah lancar ya.
0: Oh gini, itu ya.
1: Lancar panas ini ya.
0: Oh panas.
1: Ya. Panas sudah mulai keluar panas ini.
0: Terus,
1: ya.
0: Banyak yang lalu lalang nggak di apa namanya
1: iya, depan, sekitar iya.
0: Biasanya
1: depan, iya motor mobil di belakang kereta itu kereta lewat.
0: Nah, lalu kereta lewat ya. Keretanya panjang lagi ya.
1: Panjang keretanya nggak stabil.
0: Iya. Heran tuh apa namanya kereta itu apa namanya ditarik itu kuat ya.
1: Iya.
0: Padahal kan isinya banyak itu ya. Berarti hebat yang menciptakan kereta ya.
1: Jutaan ribuan orang iya itu.
0: Oke. Terus jangan lupa nanti datang ke studio rekan anu apa namanya Mr. Bono.
1: Iya.
0: Nanti live karaoke nanti ya.
1: Karaoke live lah. Mantap itu ya.
0: Ah iya, disiapkan lagunya nanti biar kesininya tinggal ready.
1: Siap ya. Jadi biar apa? Jadi biar apa lagi?
0: Jadi nggak usah. Nah, kalau
1: iya kayak kemarin, kan kemarin ini apal.
0: Apal jadi enak. Kalau kalau sudah apa lagunya itu nanti kita bisa
1: jadinya,
0: kita arahkan kemana juga dapat gitu.
1: Iya, nggak bingung jadinya
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono mau request lagu apa nih pagi ini?
1: Lagunya apa enaknya nih?
0: Semuanya enak ya Mr. Bono.
1: Iya.
0: Kemarin saya kemarin nebang sendiri aja habis 3 itu lagunya itu.
1: Enak, iya. Iya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya yang ramai mah ini nih, Van Horen apa Van Houten?
0: Van Horen.
1: Van Horen. Van apa sih?
0: Son Horen.
1: Yang orang hamil, orang hamil jadi melahirkan, jadi iya.
0: Son Horen gitu ya.
1: Iya, Van Horen ya, apa Van Houten?
0: nonton Son Horen gitu.
1: Oh iya, nonton Van Horen itu ya.
0: Kalau Van Houten mah Mr. Bono kan.
1: Iya, cuma Van Houten nih ya. Itu ramu itu lagi mantep itu mantu itu yuk.
0: Nanti diputarkan.
1: Oke,
0: lanjut salam-salamnya buat
1: salam buat Bu Sudina yang sedang sibuk tuh sibuk terus Bu Sudina
0: kalau nggak sibuk berarti bukan Bu Sudina
1: kalau nggak sibuk bukan Bu Sudina Bu Sudina iya. Diganti kalau nggak sibuk mah iya.
0: Iya. Okay, lanjut.
1: Terus last game. Bapak Salim. Iya. Mama Indah pada waktunya. Siap-siapnya Mama Indah nih ya.
0: Ketua.
1: Ketua, iya. Sebagai ketua, iya. Mama Indah siap-siap. Jangan ngantuk ketuanya iya.
0: Nah, iya. Datangnya duluan.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mau Mirapina tuh, Mirapina cepet joget gitu.
0: Nah, nanti suruh apa namanya
1: live? Lagunya joget, iya.
0: Oke.
1: Bidang unyu-unyu.
0: Oke.
1: Iya, Mirapi. Yang punya rumah mewah, iya. Yang udah dapat tuh. Iya, udah dapat arisan.
0: Oh, sudah dapat ya?
1: Sudah dapat kemarin Mirapi, iya. Iya. Udah Mary,
0: okay.
1: Ya Desi Priatin, Mama Aldin, Mama Rini.
0: Nah siapa tuh?
1: Masuk sini suaranya miss call ya. Jadi pasti udah lagi rakin ini, pelanggaran ini. pelanggaran juga.

0: Pinapon, wish ko yun.
1: Okay.
0: Iya, yeah, bako dyan, mabili. Mga odang. Okay. Ang riyan, dyan thinking na tong-tong. Sapur, palabi.
1: Okay.
0: Ngawanta. Sondol.
1: Okay.
0: Abadikutil.
1: Abadikutil.
0: Iya, siapa lagi ya? Mama Renet.
1: Okay.
0: Renet pakai cut, Mama Nenen.
1: Okay.
0: Iya, Mas Soleha.
1: Mas Soleha.
0: Kang Dasmo, sama Tete Isha.
1: Okay.
0: Kang Ibeng. Kang Eges. Kang Rojaya.
1: Rojaya, okay.
0: Rojaya, iya. Bunda Yuniasari, belum masuk ya Bunda Yuniasari?
1: Belum, nanti karaoke paling
0: masuknya. Bunda Yuniasari, iya. Dan Asep Rolan. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ketabah, Abah Sapra. Abah Sapra juga kemarin nelpon tuh, suka jadi tuh.
1: Oh iya, Abah Sapra.
0: Iya, Abah Sapra, Abah Soleh.
1: Oke.
0: Terus Pak Edi di Kauman. Kita cuma mau saja semuanya saja.
1: Oke.
0: Cuma saja buat siaran.
1: Oke, makasih.
0: Iya. Siap-siap.
1: Siap-siap ya nanti ya.
0: Iya, siap-siap. Oke, tunggu lagunya.
1: Baik.
0: Oke, semoga berkatuh, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, di belakang Mr. Bono ada siapa nih? Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kopi nyopi say.
1: Kopinya diseruput.
2: Semua aja tentu lanjut.
1: Oh lanjut, oke okay. Dengan
2: Joni.
1: Oh, Joni. Joni Lembo. Versi Horglis ya. Oke, okay. Bisa aja. Terus besok siapa lagi nih? Robert ya. Aduh. Johnny,
2: John. Besok yang diganti.
1: Besok ganti. Mas Johnny, kalau siang, kalau malamnya
2: Jono.
1: Aduh, bisa aja.
2: Kalau malam diganti. Siangnya Joni.
1: Siangnya Joni. Oke, Kang Rian apa kabar nih?
2: Aduh, alhamdulillah.
1: Gak apa-apa ya.
2: Sehat ya.
1: Disebut aja. Orang katanya itu namanya siapa kok pakai ganti-ganti segala. Pakai bubur merah enggak itu katanya.
2: Oh, pakai dong.
1: Ada juga Dalpesedu. Halo Dalpeseldu, apa kabar? Kang Rian, sehat selalu ya di kesempatan pagi hari ini ya.
2: Ah, tentunya nanti harus.
1: Oke.
2: Okay. Hidup itu yang paling utama ya. Kesehatan.
1: Oke, okay, Kang Rian, ada agenda apa nih selain ke Prima untuk pagi hari ini?
2: Yang utama agenda yang nomor satu, kita jumpa darah pen
1: Prima FM. Oh iya,
2: okay. Dalam rangka silaturahmi dalam arisan. Yang kedua, agendanya kalau bisa kita berkaraoke.
1: Oh, berkaraoke. Boleh, boleh, boleh. Kirain mau keluar.
2: Jangan, iya. Biar apa?
1: Biar aja. Biar enggak apa namanya penat gitu ya, enggak penat gitu.
2: Yang penat gitu.
1: Iya, kirain agendanya mau keluar kota. Enggak taunya keluar kandang.
2: Soalnya kalau hari Minggu agendanya padat. Diutamakan di hari Minggu karena hari Minggu libur.
1: Nah, hari Minggu libur ya. Karena hari Minggu ya. Itu cuman seminggu sekali hari Minggu,
2: seminggu
1: itu.
2: Seminggu sekali kita utamakan untuk berrefreshing ya.
1: Saya minta
2: biar,
1: saya minta ke biar, ini.
2: Kenapa?
1: Iya, kalau saya minta gimana kalau hari Minggunya dua gitu. Seminggu sekali gitu ya.
2: Perlu dirundingkan, dirumuskan.
1: Iya, dirumuskan. Gimana kalau minggunya dua gitu.
2: Itu spesial buat agendanya Bang Andri. Nah,
1: seminggu sekali gitu. Minggunya dua gitu loh. Jangan Kamis Minggu.

0: Sabtu Minggu gitu.
1: Iya, makanya anehnya kita di hari ya dan bulan ya Bang Andri. Semuanya yang ada di dunia ini ya semuanya berpasang-pasangan.
0: Oh iya.
1: Cuma hari dan bulan aja yang enggak berpasang-pasangan.
0: Oh ya. Iya. Mungkin begitu ya.
1: Nah, dalam diri tubuh kita juga sama ya, ya kan? Anggota tubuh kita berpasang-pasangan.
0: Cuman Kang Rian, doang yang nggak pasangan ya.
1: Aduh, jangan kayak gitu. Jangan buka kartu.
0: Enggak buka kartu nih, buka diri nih.
1: Enggak bercanda.
0: Betul.
1: Kali aja ada yang nyamper banget.
0: Nah, iya, alhamdulillah.
1: Perlulah.
0: Kita juga harus apa namanya refreshing ya, refreshing diri gitu loh. Jangan tegang melulu. Aduh, kalau tegang melulu nanti apa namanya cepet tua.

0: gitu ya. Oke, lanjut salamnya, yuk Mangga.
1: Ya bukan kayak gitu, kalau lunta bukan tong-tongan itu mah, yang kalau lunta tuh yang Sunda itu, kalau itu mah Jawa mengganti.
0: Jadi runta itu.
1: Aduh.
0: Itu bukan runta tapi rungkat ya, rungkat.
1: Iya runtah,
0: iya runtah. Tadi Bang Antri rungkat bukan runta. Runtah. Jadi runtah kayak gitu ya.
1: Nanti kasih ya, nanti ada yang komplain, nanti yang pencipta lagunya kalau dengar gitu.
0: Nah, tuh.
1: Lanjut.
0: Oke, sabar dulu ya, Kang. Siapa tuh Kang Wakisut? Wakisut nih.
1: Sabar tuh pasti lebar.
0: Oke,
1: lanjut. Ya.
0: Oke.
1: Tadi yang baru melesot ada Mister Obono ya.
0: Oke.
1: Okay. Kata Bu Sutina sama Mister Ngantuk.
0: Okay. Waduh, nanti diprotes sama Ibu Sukina kan.
1: Iya. Mister Bono, kalau sibuk itu Bu Sukina, kalau enggak sibuk itu Bu Sukini.
0: Ya, iya gitu. Nang omah bae kena ya.
1: Iya. Bu Sukini di rumah mulu.
0: Oke, lanjut. Iya.
1: Buat Ibu Sukina. Terus buat Kang Sali.
0: Kang Sali.
1: Buat Kang Rasim. Dan buat Mister Dal Pasedu. Terus buat Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Uya. Mama Tuti.
0: Oke.
1: Terus buat Tatmina sama Mama Ratmina ya.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Billy, terus buat Mama Kitarnya gitu ya. Terus buat Bunda Yunia Sari.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Terus buat Asep Rolan.
0: Asep Rolan, oke.
1: Terus Kang Imannya juga ya.
0: Oke.
1: Aman, Abu Yud, Palbe.
0: Oke.
1: Buat Ayah Pamungkas.
0: Juga
1: buat Mama Eti ya. Terus juga buat Capur.
0: Capur.
1: Oke. Buat yang punya juragan bubur siapa kan?
0: Sama kuno. Kang
1: siapa yang tahu?
0: Kang Pani.
1: Oh ya, ya Kang Pani.
0: Kang Pani.
1: Buat Kang Pani, okay. Keluarganya selamat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat tonolnya juga ya. Selamat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga itu Kang Yudin lagi ngapain ya?
0: Kang Yudin lagi sibuk-sibuk ria. lagi sibuk-sibuk ria. Ya. Oke.
1: Okay. Terus juga buat Bintang Unyu-Unyu ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat yang di Aceh Kang Ferry. Terus yang kemarin ada yang di Banjarmasin tuh siapa ya?
0: Siapa tuh kemarin itu ya? Waduh, enggak dicatat ya. Yang di siapa ya kemarin itu dari apa namanya? Kalimantan ya. Ini iya, juga ada Kang Edi dari Lampung Selatan, Kang Edi.
1: Oh iya. Kalau nggak salah itu Bang Andri itu.
0: Oh, Ramli kemarin.
1: Oh, Ramli. Rupanya Bang Andri.
0: Bukan. Kalau Kang Ramli dari Kalimantan, terus Kang Kalo Edi
1: Bang
0: itu. Bang Andri itu dari Cipedang. Andri Sate ikut Cipedang, aja Kelawen. Iya. Oh, Kelawen baik kok Kang Andri.
1: Satenya juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya dah buat semuanya.
0: Oke.
1: Spesial buat Taki Metal. Spesial buat Bang Andri ya.
0: Okay,
1: dan semuanya
0: kasih.
1: Ya, buat kru-krunya ya, staffnya.
0: Terima
1: kasih.
0: Oke.
1: Semoga selalu. Oke. Okay, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, 52 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Dan tahan dulu ya Rekan Prima yang mau interaktif ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Abang Antri akan putarkan lagu. Setelah lagu nanti Bang Antri akan baca, akan terima telepon lagi dari Anda. Rekan Prima, sebelum Bang Antri akan putarkan lagu, Bang Antri akan bacakan berita ya di kesempatan pagi hari ini. Rekan Prima, nasib guru honorer setelah tahun 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan bahwa mulai tahun 2027 tidak ada

0: lagi istilah guru honorer di sekolah negeri sesuai aturan undang-undang ASN yang baru. Namun para guru non ASN tidak perlu panik karena pemerintah telah menyiapkan skema agar mereka tetap bisa mengajar. Salah satunya melalui status PPP3K atau paruh waktu ya, atau PPPK paruh waktu. Pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dalam waktu dekat agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap tidak terganggu. Dan rekan Pima, hingga akhir 2026 ratusan ribu guru non ASN yang aktif mengajar akan tetap mendapatkan penghasilan serta tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka lowongan seleksi ASN agar para guru ini bisa memiliki jenjang karir yang lebih pasti di masa depannya, rekan Prima. Dan juga dari Mahat Azaitun, rekan Prima, Mahat Azaitun Indramayu menyiapkan roadmap pembangunan berbasis pertanian terpadu melalui program Emas Hijau yang menargetkan optimalisasi ratusan hektar lahan menjadi kawasan produktif. Dalam arahannya, Syekh Azaitun menekankan pentingnya penataan lahan yang terukur dan sistematis, baik dalam maupun di luar kampus, dengan fokus pada pengembangan ribuan pohon durian serta integrasi tanaman kopi serta komoditas unggulan guna menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bernilai tinggi. Dan selain itu juga pembangunan juga didukung infrastruktur seperti rumah singgah dan saung kontrol di setiap titik lahan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan yang terorganisir. Dan program ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertanian tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan penentuan karakter atau pembentukan karakter kemandirian bagi seluruh sivitas. Dan melalui pendekatan ini, Azaitun menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan dapat berjalan dengan terpadu secara strategis menuju kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa di masa hadapan. Demikian rekan Prima, informasi penting yang Bang Andre sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, informasi masih akan Bang Andre sampaikan di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 55 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Kita masih ngomongin masalah film nih, masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.
4: Sembilan 5,8 5 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Intramayu. Dan rekan Prima, 8 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya rekan Prima. Oke, sekali lagi yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dibuka yuk yang mau gabung. Dan juga di kesempatan pagi hari ini dengan Prima, sekali lagi yang mempunyai acara, yang mempunyai jadwal untuk bertemu dengan rekan, bertemu dengan klien di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengingatkan bahwa sekarang pukul 9 lewat 9 menit ya rekan Prima, waktu Indonesia bagian Barat. Dan di studio rupanya cuacanya sudah sedikit panas ya, dan matahari sudah 5 meter ya dari permukaan tanah kurang lebihnya ya. Maka dari itu rekan Prima yang mempunyai janji kepada seseorang ya, segera dilaksanakan karena waktunya sudah siang. Jangan sampai telat ya rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang mau gabung silakan untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, sudah ada yang masuk, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say,
1: kopinya diseruput, semangat ngalanyu.
0: Iya, dengan Bunda Mary.
1: Iya. Udah beres ya.
0: Kalau sudah beres tinggal panteng di depan radio ya. Iya.
1: Pokoknya nongkrong terus.
0: Iya, jangan kemana-mana. Terus sebentar lagi nanti ada karaoke ya.
1: Kemarin ketinggalan.
0: Iya.
1: Kirain teh. Aduh. Dulu, Itu belakangan. Itu Bang Ari ya.
0: Kalau hari Minggu itu karaokenya jam 10. Hari Sabtu Minggu ya karaokenya jam 10 sampai
1: Minggu,
0: jam 12. Jadi lewat udah Ventura ya.
1: Iya. Cuma ada di Ventura aja.
0: Iya, kalau sore hari-hari biasa jam 15 sampai jam 16.
1: Ya. Kurang waktunya.
0: Nanti kita sampaikan ke manajer on air ya.
1: Kalau kayak lumayan kan waktunya.
0: Kemarin juga banyak yang ini. Aduh, ditambah dong waktunya. Iya, insyaallah nanti. Mudah-mudahan nanti ditambah waktunya, mudah-mudahan ya. Tapi untuk sekarang dimanfaatkan dulu. Sekarang harus berebut dulu gitu ya. Tempo hari waktu pertama-pertama kita juga dikasih waktu 2 jam. Namun waktu itu belum ramai ya. Jadinya
1: iya.
0: Yang karaoke sedikit gitu, makanya dikurangi. Nah, sekarang belum di ini. Makanya fansurannya
1: diperbaharui lagi.
0: Diperpanjang karena banyak yang di Ventura daripada karaoke.
1: Itu salam-salamnya kan banyak sih. Kalau dibatasi mah mungkin ya
0: kebagian.
1: Hari ini 10 orang gitu.
0: Nanti terima kasih atas masukannya Bunda, nanti kita sampaikan ke penyiaran ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan kembali. Sekarang juga dari Sumedang udah pengennya banyak gitu waktunya bisa berkaraoke, lebih luas itu, lebih lama waktunya gitu.
1: Karena makan Bang dari Tonggoh juga kan.
0: Cuman ya
1: Sudah pada masuk lagi, stok lama
0: pada masuk. Cuman ya itu kadang-kadang banyak yang pendengar pasif aja. Jadi untuk berkaraoke, nggak mau.
1: Yang pasif.
0: Masih
1: pasti banyak yang pasif.
0: Iya, masih malu-malu gimana gitu. Katanya kayak Mimi Soleha apa? Teh Soleha monitor terus, suruh karaoke nggak mau dia.
1: Nggak
0: bisa nyanyi katanya.
1: Mimi itu tuh apa ya, Yunani. Kalau di itu juga nggak suka ikutan nyanyi. Kalau pun dapat biarin, nggak bisa lah. Kalau mau ya,
0: nggak apa-apa. Yang namanya kita juga tidak apa namanya terikat gitu, harus bener gitu ya, enggak.
1: Bukan audisi kan.
0: Hiburan aja, hiburan.
1: Iya, hiburan.
0: Jadi menyalurkan apa namanya, daripada kita apa namanya nggak didengerin ya.
1: Menyalurkan, nggak penat.
0: Betul, gitu. Menyalurkan hobi bernyanyi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya
0: kita enjoy aja, nggak perlu takut salah, enggak. Nggak didenda sama Bang Andre, enggak.
1: Nilainya dikurangi.
0: Kalau dikurangi besok nggak boleh gitu ya. Enggak, bukan begitu.
1: Nanti
0: enjoy aja.
1: Yang mundur.
0: Yang penting berani tampil ya, kita kasih apresiasi ya kan.
1: PDWA.
0: Rekan Prima, buat yang mau apa pemula ya, apa namanya karaoke udara, yuk mangga nanti dipandu sama Bang Andre.
1: Iya. Ya,
0: kalau nggak bisa nanti dibenerin, nggak disalahin.
1: Jangan yang kayak dulu-dulu Bang, karena Bunda tuh lagi monit. Kan kalau yang udah tua mah biasa kan suka tulalit gitu. Di komen akhirnya tuh ya udah berhenti.
0: Kita mah namanya hiburan ya, kita ini aja, kita apresiasi aja. Kalau nggak bisa ya kita tuntun lah, yang jelas kan supaya apa namanya kita itu enjoy aja gitu. Jadi tidak harus bener nyanyi, harus bener begitu, nggak juga gitu. Jadi, tapi kalau benernya lebih bagus ya, nggak
1: lebih enak kan?
0: Gitu. Jadi kalau kita sudah bernyanyi di udara itu kan ada semangat ya, saya harus bener bisa supaya bagus itu, didengar yang lain juga bagus. Tapi kalaupun tuh nggak bagus juga nggak masalah gitu.
1: Iya, nanti kan kalau lupa itu dibantuin kan?
0: Dibantuin.
1: Nah, kalau di komputer kan ada itunya ya.
0: Dibantuin dan nggak usah bayar.
1: Dibantuin malah bukan yang ngomel.
0: Dibantuin dan nggak usah bayar ya Bunda ya.
1: Ada yang lupa gitu.
0: Oke, tetap semangat yang penting ya.
1: Iya.
0: Oke, Bunda lanjut, mau request lagu apa Bunda, yuk?
1: Lagunya Sundaan ah.
0: Apa tuh lagu Sunda?
1: Daun Puspa.
0: Daun Puspa.
1: Iya, bukan daun kecium.
0: Bukan daun hirisnya.
1: Daun hiris, ini mah daun Puspa.
0: Daun Puspa, hayang teunya.
1: Terus salam-salamnya. Supirnya siapa?
0: Tadi supirnya Ibu Suki. Nang Rastim tadi itu.
1: Oh, biasa kalau nggak Nang Rastim, Ibu Sukina. Udah mendengarin aja bolak-baliknya.
0: Tadi apa? Daun Puspa ya?
1: Iya.
0: Daun Puspa, coba nanti coba dicari dulu. Oke, salam-salamnya mana?
1: Salamnya buat Nang Rastim. Ini Haji Supriyati, Bintang Unyu-Unyu, Teh Isa, Sukina, Kemden Ting-Ting, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Ratmina, Jeng Leha, sama Babe Makdor. Terus sama Mama Indah, Pak Amir. Terus sama Pak Debono, Bang Aman, Kang Wanta, Bunda Yuniasari. Yang satunya tuh lupa siapa Bang?
0: Siapa tuh? Yang mana tuh?
1: Yang di Sumedang.
0: Siapa ya?
1: Meni gitu.
0: Teh apa namanya?
1: Bunda Meni atau siapa?
0: Mama Meni, Meni.
1: Mama Meni. Sakur. Terus sama Gopar Gopur.
0: Gopar Gopur.
1: Iya. Apana Bang Bang tuh? Apana Rama? Yang
0: Rama.
1: Dari itu ya, yang dari Cisalak. Terus yang dari itu apa sih, yang dari Banten itu?
0: Dari Banten, Asep Rolan. Terus
1: sama Pak Erman. Ya pokoknya udah semuanya,
0: semuanya
1: aja.
0: Semuanya aja boleh.
1: Spesial buat yang lagi tugas. Semangat terus.
0: Semangat pokoknya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih ya Bang.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Wassalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary dari Subang ya, ya sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bunda Mary ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi, pagi.
0: Aduh, aduh, suaranya.
2: Aduh.
0: Nah, itu sudah bagus.
2: Masih nih.
0: Kenapa itu campur okay. Radionya? Alhamdulillah, campur. Nang di wae campur. Gak krungu suara.
2: Biasa. Hari Minggu. Kos.
0: Ya. Baru pulang ya campur ya.
2: Jam 9 lewat tadi. Jam 9 kurang masuk ya.
0: Oh, sudah sampai rumah ya sekarang ya.
2: Iya, tadi mau lagu cat-cat duluan itu siapa tuh tadi tuh?
0: Siapa tuh?
2: Dulu anak itu tambah ketini
0: iya.
2: 4 kali 5 kali.
0: Belum 10 kali campur.
2: Iya. Ya maaf sekarang itu
0: sekarang
2: Prima udah banyak.
0: Jadi padat merayap ya.
2: Antri.
0: Ini Pak Kisut aja tuh ngeliup lagi tuh Pak Kisut. Pak Kisut tadi mau naik aja jadi Pak Kisut. Capur, apa kabar Capur?
2: Ya waras.
0: Alhamdulillah. Ikan nandindi tah nang omahe maksudnya gak lungo-lungo tah.
2: Ya biasa kalau orang-orang hari Minggu libur ya. Kalau sama gak tentu kadang-kadang ada teman yang ngajak keluar.
0: Oh gitu. Iya, gak nang Karawang maneh tah.
2: Ah, itu ntar sebentar lagi sebentar mau lagi. Ke ini kayak kalau enggak salah ke Lenteng Agung.
0: Oh, Lenteng Agung Jakarta.
2: Iya.
0: Waduh, aduh teman kok suwe-suwe nang luar kota nggo.
2: Iya, ini udah lama nih nggak keluar kota.
0: Iya, ya mudah-mudahan
2: biasanya
0: sehat selalu.
2: Biasa tuh ada teman ya, biasa tuh cak yang saya ngobrolin itu biasa. Ada bos itu tuh ya.
0: Oh iya,
2: rezeki pokoknya nyangkut nggak ada.
0: Sing penting dilakoni ya, rezeki di mana saja. Iya, campur ya.
2: Syukurin aja. Syukurin.
0: Betul, yang penting diberikan kesehatan saja biar ya, bisa beraktivitas. Oke, campur.
2: Sehat, lagi panjang umur, terus banyak beras,
0: Brigas Waras, Akas, ya kan, terus ya,
2: banyak beras,
0: tapi dompetnya jangan terkuras itu ya. Oke, lagunya apa Cak Pur?
2: Itu selendang biru udah setel?
0: Belum, selendang biru.
2: Oh, udah selendang biru aja.
0: Oke.
2: Okay. Tadi saya dengerin yang belum masuk ada itu Taman Curug dari
0: siapa yang minta Taman Curug ya Ibu Sukinah lah.
2: Oh, Ibu Sukinah. Tuh, Ibu Sukinah minta Taman Curug.
0: Sekarang Taman Curug terus Ibu.

0: Oke.
1: Salam-salamnya nih.
0: Ayo silahkan Mangga.
1: Buat Bapak Salim, Mr. Bono tadi udah masuk.
0: Oke.
1: Masih di jalan, masih di Wangu tadi tuh. Terus Nang Lastim, okay. Ibu Suti, Mama Ujan, Ibu Billy,
0: okay.
1: Mama Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mama Aldin, okay. Mama Ara, Tuntang Unyu-unyu, ini aja Supriyatin,
0: okay.
1: Terus Mama Indah, Teh Isa, Cak Dasmo,
0: okay.
1: Mama Endang, Ibu Sukina, gimana Bu, waras ya Bu, sehat ya Bu, okay. Ya terus Mama Titan, Kang Uyut tuh baru masuk itu mau masuk ya Kang Uyut ya.
0: Oke.
1: Okay. Duluan ya Kang Uyut. Terus Palbe, Mama Dora,
0: oke.
1: Okay. Bunda Weni, Kang David, Kang Aman. Patiso.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kang Gopar.
0: Kang Gopar ya.
1: Mama Nenen.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mary, Kang Rian,
0: okay.
1: Kang Rian itu latar itu Bang Joni, Joni alias Rian.
0: Okay. Ya.
1: Terus siapa ya? Mama Rini,
0: Mama Rini,
1: okay. Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: Mama Teddy, Mama Udan, Mama Bintang, okay. Ayah Pamungkas, Pamungkas. Kang Ibeng, Kang Ibeng lagi sibuk aja nih kayaknya nih.
0: Lagi pas nyawa ini.
1: Iya, belum kelar sih, belum rampung nih daerah. Belum kelar itu panennya. Unitanti, Nasi Padang, okay. Mama Rate, terus Kang Sondol,
0: Sondol, oke.
1: Okay. Ibu Epi, punya rumah mewah. Nah, adik kutil.
0: Apa adik kutil?
1: Kang Asep Roland dari Banten. Kang Wanta. Bunda Yuniasari yang dari Sumedang tuh.
0: Okay.
1: Aja Weni yang dari Subang. Tadi Aja Weni itu dia.
0: Bunda Mary tadi itu mah.
1: Nah, Bunda Mary ya, Bunda Mary. Gimana okay. Bunda Mary? Sehat, Bu. Kang Nur Jaya. Nok Bintang.
0: Nok Bintang.
1: Kang Amal, okay. Kang Ebes. Mama Dinda dari Kertanegara tuh, okay. Mama Dinda. Bunda siapa tuh? Bunda Rini ya, Bunda Rini ada ya,
0: udah okay.
1: Ya. Kang Asep Roland.
0: Asep Roland.
1: Ayah Sika
0: okay.
1: Dari Patrol. Mama Awang, Mama Yuni,
0: okay.
1: Papa Yuni, Mama Rina.
0: Oke.
1: Okay. Kang ya, Kang Yanto. Terus Ibu Sunengsi. Terus Kang Sani, Kang okay. Pani. Itu Kang Sani, Kang Pani. Kalau Kang Sani Kertanegara ya.
0: Benar.
1: Kang Pani Sukahati.
0: Sukahati ya.
1: Oma Jua.
0: Oke. Okay.
1: Kang Timan. Andre Sate.
0: Andre Sate.
1: Pepe Solea. Wah, terus udah ya.
0: Wes kabeh.
1: Jangan dia yang lagi.
0: Lah, kenapa tuh Cak Pur putus-putus?
1: Ya, putus ya.
0: Lanjut.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Cak Pur ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 26 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih dibuka ya, yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Oke rekan Prima, kalau tidak ada kita putarkan lagu ya di kesempatan siang hari ini. Ada permintaan dari request dari Bunda Mary ya dengan judul lagunya apa tuh tadi, Daun Puspa di kesempatan pagi hari ini yang sudah banget disiapkan untuk rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan rekan Prima semua dimanapun Anda berada tetap semangat selalu ya di kesempatan pagi hari ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama Daun Puspa.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima 40 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2026. Dan rekan Prima, Bang Andri akan terhubung dengan rekan Disti yang akan melaporkan kegiatan simposium peserta didik yang ada yang atau yang dilaksanakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Yang di kesempatan pagi hari ini sudah terhubung dengan rekan Disti yang ada di lapangan. Assalamualaikum rekan Disti.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka. Bisa di monitor suara Bang Andre, rekan Disti?
1: Yes, bisa nih rekan Andre. Okay. Aman, suaranya jelas.
0: Oke. Okay. Rekan Disti, silakan dilaporkan tentang kegiatan simposium peserta didik di hari ini, di hari Minggu ya. Silakan rekan Disti.
1: Oke, siap. Terima kasih Kang Andre. Halo semuanya rekan Prima. Assalamualaikum merdeka. Pendengar ngopi saik, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ini dia password dari ngopi saya. Dan rekan Prima semuanya, kali ini yang menyapa rekan Prima di hari Ahad ya, tentunya ada di sini yang menyapa langsung dari pelataran Masjid Rahmatan Lil Alamin dalam acara simposium pelatihan pelaku didik yang dilaksanakan setiap akhir pekan nih, yaitu hari Ahad dengan

0: bertema menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Dan terlihat bahwasannya pagi ini suasana sangat cerah sekali ya rekan Prima. Wah, dan para peserta juga sudah mulai berdatangan untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Untuk kesempatan hari ini tanggal 10 Mei 2026 ya rekan Prima, yang mana pelatihan pelaku didik simposium kali ini sudah masuk ke 44 nih rekan Prima. Dan kita bakal mengikuti materi yang menarik nih rekan Prima bersama Profesor Dr. Haji Ermaya Suradinata SHMHMS selaku Rektor dan Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ya, yang mana akan membahas tentang current position geopolitik, geostrategik, global, regional, dan nasional Indonesia. Nah, rekan Prima, di tengah dunia yang penuh persaingan dan konflik kepentingan global, ya kan, di mana sih sebenarnya posisi Indonesia hari ini? Nah, dalam simposium kali ini, Profesor Ermaya Suradinata akan mengupas bagaimana geopolitik dan geostrategi global hingga nasional mempengaruhi arah masa depan bangsa. Mulai dari kekuatan kawasan, tantangan global, hingga peran Pancasila sebagai fondasi utama. Nah, lalu apakah Indonesia hanya jadi penonton atau justru bisa menjadi pemain penting menuju Indonesia Emas 2045? Nah, nanti bakalan dibahas bersama Profesor Ermaya Suradinata nih rekan Prima. Jadi, buat rekan Prima yang ingin menyaksikan secara langsung nih ya, tetapi tidak bisa hadir, bisa langsung join aja nih rekan Prima di channel YouTube Lok News TV ya. Karena di sana kita akan menyiarkan secara langsung dan visual. Tapi buat rekan Prima yang belum bisa melihat juga, tenang aja, karena Disti atau Sahil nantinya akan terus melaporkan situasi yang ada di Rahmatan Lil Alamin melalui Kang Andre atau Kang Arya nantinya. Jadi buat rekan Prima semuanya, tetap stay tune bareng Radio Prima 95,8 FM. Kurang lebih seperti itu Kang Andre.
1: Oke, rekan Disti, terima kasih sudah melaporkan kegiatan simposium peserta didik di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jaga kesehatan selalu ya rekan Disti, dan mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan agenda yang direncanakan. Oke, rekan Prima, kembali lagi bersama Bang Andre di kesempatan siang hari pagi menjelang siang hari ini, dan masih di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, 51 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama pangan teman-teman di Ngomisai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang mau gabung masih ada waktu ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung ya di kesempatan siang hari atau pagi menjelang siang hari ini ya rekan Prima. Setelah jam 10 nanti atau jam 10 nanti Bang Andre akan membawakan berdendang karaoke udara. Dan setelah ngopi saya nanti yang mau gabung untuk interaktif di berdendang karaoke udara nanti bisa gunakan di nomor yang sama ya, di 0853 2189 9582. Dan rekan Prima di kesempatan siang hari ini ya, di hari Minggu nanti banyak rekan Prima yang hadir ya, karena ada arisan Venstura yang diadakan di Radio Prima. Barangkali rekan Prima yang ingin berkunjung dan punya waktu, silakan ya hadir di Prima FM. Tentunya nanti bergabung bersama rekan-rekan yang sudah hadir ya. Dan jangan lupa yang mau interaktif, yang mau karaoke live ya, nanti bisa langsung saja di kesempatan siang hari ini. Nanti bisa berkaraoke live bersama Prima FM di acara berdendang karaoke udara. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, masih dibuka kembali, yuk mangga.

Oke rekan Prima, informasi selanjutnya dari pupuk Kujang ya rekan Prima. Pupuk Kujang jamin stok pupuk Indramayu aman ya. PT Pupuk Kujang memastikan persediaan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Indramayu dalam kondisi cukup ya untuk masa tanam tahun ini hingga hingga 6 Mei 2026. Dan stok pupuk di wilayah Pantura Jawa Barat mencapai 4.258 ton ya. Di mana khusus untuk wilayah Indramayu tersedia lebih dari 1.516 ton ya pupuk urea. Kepastian stok ini bertujuan agar para petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk saat masa tanam tiba ya rekan Bima, sehingga hasil panen menjadi tetap terjaga atau tetap stabil. Dan pihak perusahaan menjelaskan bahwa kelancaran produksi pupuk sangat tergantung kepada pasokan energi dan gas bumi yang stabil. Dan selain memastikan produksi saat ini lancar, Pupuk Kujang juga mulai mengembangkan teknologi pupuk ramah lingkungan yang lebih modern dan untuk masa depan ya rekan Bima. Terus keadaan distribusi pupuk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dan mari kita dukung ketahanan pangan dengan menggunakan pupuk secara bijak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan segera hubungi penyuluh pertanian atau kios resmi terdekat agar Anda dapat membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai jatah pupuk subsidi yang tentunya untuk Anda ya rekan Prima.

Oke, rekan Prima, 55 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rupanya apa namanya sudah merapat ya. Di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini ya, rekan Prima, sekali lagi yang mau interaktif untuk berkaraoke nanti setelah jam 10 ya waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Oke rekan Prima, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan waktunya Abang Antri akan pamit undur diri dari acara Ngopi Say di kesempatan siang hari ini, dan akan masuk ke Berdenang Karaoke Udara. Dan jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu dan acara sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2025, masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2x60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke ya, interaktif berkaraoke, bisa gunakan ya di nanti di nomor 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin berkunjung atau bergabung bersama Prima FM di studio, bisa hadir ya nanti bergabung bersama rekan Prima yang sudah hadir di studio. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali percobaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung setelah lagu ini ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan jangan kemana-mana rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kita buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali percobaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita nikmati bersama-sama. Ada lagu pembuka, ada Kerutuhan Cinta di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita bersama-sama nikmati.

0: Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima lagu pembuka. Walaupun sedih ya, tetap yang namanya semangat harus tetap diutamakan ya. Oke. Oke, yang mau gabung ya rekan Prima bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung. Kita terima dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang kara, oke.
1: Di Geboyong.
0: Sarang Mimi aja pripun kabare Mimi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ten griya mawon, mboten jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Okay. Ten wis teko pasar, wis teko sawah kono. Ten griya mawon, nggih. Langsung mawon mi mau lagune nopo?
1: Iku cinta ora kerasa bae.
0: Cinta ora kerasa. Sing ora kerasa siapa mi?
1: Elsie Diana.
0: Sing ora kerasa cintane siapa kono?
1: Cintane Kang Andre.
0: Cinta ora kerasa ya.
1: Ora kuasa.
0: Cinta ora kuasa kono ya.
1: Ora nyata.
0: Orang nyata apa orang kuasa?
1: Cinta orang nyata.
0: Oh, sing ora. Soalnya ake judulnya kimi

0: Jadi
1: Sinta senang ngakarannya dikasih prihatin di
0: sekatan. Sinta diiris-iris kuno me kayak wortel diiris-iris kuno ya.
1: Iya.
0: Aduh. Berarti kian kian si cinta orang nyata ya.
1: Iya.
0: Oke, LC Diana. Oke, sampun siap Mi?
1: Ya.
0: Siap. Oke, salam-salam. Salam-salam Mi karo mlaku ya Mi ya. Yuk mangga.
1: Ijil betote.
0: Oke. Lagi pada kumpul Kimi nang studio Mi.

0: Nas,
1: kayak orang di duit baik kono. Alhamdulillah. Sekali-kali ngomong Bang Andri jeluk duit kono.
0: Ya men, emang
1: rak. Jare Mimi Aji ku duit akeh. Alhamdulillah ya Mi ya.
0: Bang Andri teh gor ngebae. Jare narme nek ora
1: sejami. Ten anu ku gantar Mi.
0: Blok
1: balir Mi.
0: Ay, blok balir mah keluarkan minik.
1: Makono. Iya kok. Engko lamun anu ka dolan-dolan nang gantar ku mampir nang blok balir kono ya.
0: Iya, kidul dalan apa lor dalan? Ya,
1: kidul dalan.
0: Tadi kok kok anak Ajin Nur kan.
1: Dulu Mimi. Oh, ngono ta.
0: Iya, Ajin Nur. Terus anak maning. Ape kono ku
1: Kapan-kapan Mi mampir ya.
0: Bang Andre lu ning balik. Ini kaji kondangan ya mampir.
1: Oh iya. Perut nih karo gantar kuno perut. Lamun saya kima jalan ke apa Karang Sinom ku enakan wis alus ka semenjak Bapak Luki Hakim tadi bupati nih ka.
0: Oh,
1: kados niki. Ngaten mawon Mi. Alhamdulillah. Iya
0: nih. Ada kan sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Aja Supriyatin ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima. Oke, rekan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah bergabung ada siapa nih di belakang Mimi Aja Supriyatin? Oke, ada siapa nih dibuka kembali? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tiga boy.
1: Mancingnya iya ora kono bukan bagian suara nih metu dingin ku dipancing. Iya lah.
2: Kayak apa kan Pak? Kayak sanyo sing paling
1: terusnya dipancing
2: deh. Dipancing. Nah,
1: iya.
2: Dipancing dingin kayak iba kan bernenggak.
1: Nah, kono dipancing dingin kono ya.
2: Iya.
1: Nang Rastim pripun kabare Nang Rastim? Wis ta. Wis anu karibir aku no wis entuk telung bungkus ta durung?
2: Durung.
1: Heeh, lagi loro.
2: Iya, kaya tau wis gara-gara tekan lebaran. Heeh.
1: Lamun pengen nambah ya ki nang studio kok rame ka?
2: Heeh. Wis padha tekan. Iya, kopi jaburan kuwi pingin kan.
1: Ada Mama Indah, terus ada
2: Indah
1: Ibu Tuti, ada Ibu Tuti. Oh, akeh kuno ya. Oke, lagunya apa yuk?
2: Tirakat Mangan Ketan.
1: Tirakat
2: Mangan Ketan. Gendol, adir dol, wakisut adir wak.
1: Nanti itu wakisut sudah apa namanya berapa kali udah naik ya. Terus
2: gendol wak, lu adir dol terus sabar bawa apa itu nanti wak.
1: Orang mancing-mancing ku kalah karo liane kan ya mundur maning ngono ya.
2: Mundur maning kepala apa
1: Pak Lebe ana nang studio Pak Lebe. Nanti sebentar lagi mau live karaoke dia. Ku Pak Lebe udah hadir di studio.
2: Mama Billy, ayo munjuk.
1: Oke, langsung ya nang Rasim ya. Salam-salamnya sambil jalan. Yuk,
2: Mama Ratna, Mama Uda. Mau jadi bono.
1: Oke. Oke, salam dari Pak Lebe tuh. Pak Lebe ada di studio.
2: Kari nunggu wali, kari nunggu hakim. Heeh. Bapak saksi.
1: Studio.
2: Kata Isa.

0: Kuningan.
1: Ah, karo siapa kono mau?
0: Karo Butarang Datar.
1: Kuningan.
0: Iya, pribasa
1: kependen kan. Pribasa nih.
0: Pribasa nembang mau nih di ngosalen di kelasa.
1: Cakep.
0: Luruh toelan luruh ini tengah sawah. Kita kang dilawan yang lakonnya pasah. Pengen karo ria rangda bareng sagena. Ya wis datang. Lamun kelakon marasane bunga. Ya wis kak, oke. Halo.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Prima FM ya di berdendang karaoke udara di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi bersama berdendang karaoke udara di 95,8 Prima FM radionya Indramayu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini, di menit yang ke-35 ya, di acara Berdenang Karek Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini, barangkali rekan Prima yang ingin bergabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rekan Prima, di hari ini, di hari Minggu, banyak sekali atau banyak ya rekan Prima yang hadir di studio ya. Ada Bunda, ada Mama Indah, ada Mama Lina, dan rekan Prima semua di grup Arisan Ventura yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dan barangkali rekan Prima yang ingin berkunjung ke studio

live ya, bisa datang lagi, bisa datang langsung ya ke studio, nanti bergabung bersama rekan Prima yang lainnya untuk live karaoke di udara di kesempatan siang hari ini. Dan di studio juga ada Kang Arya dan juga ada Kang Ari Lasol juga dengan semua yang hadir di grup Ventura, semua hadir di studio dan ramai sekali. Dan rekan Prima, barangkali yang ingin gabung, ingin datang ke studio, disilahkan ya, dan ditunggu ya kehadirannya. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, sekali lagi Bang Andrew Cakman selamat bergabung aja. Bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, tentunya Bang Andrew ucapkan selamat siang aja, dan mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat, Bang Andrew ucapkan selamat menempuh perjalanan aja, mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan sampai tujuan dengan aman tentunya, dan kembali dengan aman ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke kampung ya, atau ke udik ya, biasanya kalau hari Minggu itu hari libur ya, dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengunjungi sanak dan saudara dan juga family yang ada di luar kota. Dan juga barangkali rekan Prima yang hari ini sedang sibuk di acara-acara keluarga seperti acara pernikahan, acara sunatan dan lain sebagainya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andrew ucapkan selamat bersibuk-sibuk aja, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama-sama. Dan masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andrew menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kembali lagi bersama Bang Andrew menemani Anda, dan jangan lupa yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung interaktif dibuka. Tadi ada siapa tuh? Ada Bunda Mary ya, yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan Mangga, barangkali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Atau rekan Prima yang ingin hadir langsung ya di studio di kesempatan siang hari ini, sudah hadir ya, banyak rekan Prima yang di kesempatan ini sudah hadir di studio. Oke.

0: Oke, dan terima kasih buat Bunda yang sedang monitor di apa namanya luar kampus ya, di yang sedang monitor di kesempatan pagi hari ini menjelang hari pagi menjelang siang ya. Agak gugup ya Bunda di monitor Bunda ya. Oke, terima kasih Bunda yang sudah memberikan yang terbaik buat Prima FM di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan sehat selalu di sana dan tetap semangat ya untuk ikut simposium serta didik di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Oke, karena tidak ada ya, kita hadirkan penyanyi yang sudah siap ya untuk menghibur Anda di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan ada Bapak Lebe yang sudah hadir di studio. Silakan, barangkali sudah siap Pak Lebe untuk menyanyi.
1: Insya Allah siap.

Aduh, Pak Lebe sudah siap. Sebenarnya Kang Wanta ya, ada Pak Lebe dulu nih, sudah hadir dari pagi dan dari jam 9 sudah menunggu katanya.

0: Kapan dimulai karaoke-nya katanya? Pak Lebe, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Lebe, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Nunggu dari jam berapa Pak Lebe tadi?
1: Setengah sepuluh.
0: Dari setengah sepuluh sampai sekarang udah jam 11 loh.
1: Mampir dari gues-gues.
0: Oke, Pak Lebe sehat selalu ya Pak Lebe ya.
1: Sehat. Kang Andre juga semoga sehat.
0: Amin. Oke. Pak Lebe mau nyanyi lagu apa nih Pak Lebe?
1: Nyanyi lagu yang gembira aja.
0: Apa tuh lagunya?
1: Dangdut tapi versi Padang Pasir.
0: Apa tuh?
1: Lesung Pipit.
0: Lesung Pipit ya. Coba kita carikan
1: dari
0: dulu ya.
1: Ami Martin. Gambus Dangdut.
0: Gambus Dangdut ya.
1: Gambus Jalsa.
0: Agak mendekat Pak Lebe biar denger ya.
1: Selamat siang buat semua para pecinta Prima FM.
0: Oke.
1: Terutama buat Kang Wanta, sahabat yang amata.
0: Oke, sudah siap ya Pak Lebe ya?
1: Ya, siap
0: ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada Lesung Pipit. Tapi bukan toyib-toyib ya,
1: bukan,
0: Pak Lebe. Oke, kita dengan bersama-sama ini dia Pak Lebe dengan lagunya Lesung Pipit. Oke, kita dengarkan bersama-sama, yuk mangga.

0: và nói gì nói gì. Oke, luar sehat, biasa sehat, Pak Lebe. Oke, salam terakhirnya buat siapa yuk, Mangga?
1: Buat yang banten juga, Kang Andre. Oke. Juga buat Kang Hari Lasso, juga siapa itu?
0: Kang Arya.
1: Kang Arya, sehat-sehat selalu dan semua ibu-ibu arisan, termasuk ibu berkasa, yang selalu berkumpul bersilaturahim. Juga Kang Bono yang sudah ngumpul studio, sehat-sehat semuanya. Buat Prima tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Mohon maaf atas kehilapannya dan suaranya yang sembek seperti ini. Dengan ucapan hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Pak Lebe di kesempatan siang hari ini sudah bergabung dengan live karaoke. Dan rekan Prima jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdetang Karaoke Udara. Jangan kemana-mana di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Kok gampang buat pembukaan, lokasi permen, sus lokasi perhatian, gitu.
3: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Antri Mani-Mani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke
1: Igo Boyu. Merdeka
0: Kang Wanta. Baru bergabung, gak live TikTok nih.
1: Iya, TikTok yang gue liat gue ketemu-temu bang.
0: Melayu nenang di kono ya. Ngesuk lah. Kang Wanta, suara radio gimana Kang Wanta?
1: Alhamdulillah.
0: Aman ya? Bagus, oh bagus ya. Oke, okay,
1: Kang Wanta. Dahulu kasih radio nih, lama kulang radio nih.
0: Lamun belesak lah, belesak radio nih. Tutup suara nih kono ya.
1: Radio ya kulang. Duduk suara kan.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu ya Kang Wanta ya.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Oke, langsung saja mau nyanyi lagu apa Kang Wanta?
1: Mau koyongan lah kasih mancing-mancing Kang, kula aku meneng bae ora.
0: Iki lagi pada ngantri.
1: Orang ini ya tadi aku kan biasa akeh ora Kang.
0: Iki
1: Bang Wanta gampang ana tempat lu yang
0: ngadian. Iya, sarapan. Ora
1: ada kasih mancing-mancing. Iya. Kula met HP ya dia.
0: Lagi ngumpul nang lagi ngumpul nang studio KB sing karaoke dadine ya. Nunggu sing anu bae, sing telepon dingin sapa kono lamun langka sing telepon baru. Oke, Kang Wanta.
1: Kepegotresna
0: boleh, kepegotresna.
1: Tapi sing wadone bae gak kenangan mah. Lagi darian anu ne tokale.
0: Oh, ora yo duduk.
1: Saja, mulai ku isi coba ku orang empat.
0: Berarti anu ya, nada cewek ya.
1: Iya cewek, hari darian dalam anu mah.
0: Nah ini kita kasih nada cewek mudah-mudahan kuat. Kalau
1: ayo nang ratin mas. Ini Haji Supriyatin.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina bu. Sugeng ngenjang bu. Sehat selalu ya bu ya. Kangge Nikmung Mustia, Kang Terbono, Kang Anol, Kang Rian.
0: Oke. Okay.
1: Studio.
0: Studio. Lagi pada ngumpul.
1: Nonok Bintang, Kang Anol, Bapak Najwa. Kang Ibu okay. Tuti, Mama Indah, Timur Teteng Riku, sedang penemuan kalau okay. Bapak Amir.
0: Sambil jalan ya, Kang Wanta ya.
1: Mangga.
0: Oke, okay, mangga.
1: Amin.

0: Nah, ya, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Hari tinggal nangor bisa ngelik
1: makanya. Iya. baru ketemu apa namanya kuncinya. Kuncinya kemarin hilang kemana tuh ya?
0: Mangga akan prima di buat tentang studiat dan kemewahan. Yo mangga mangwan dan tempat ketamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Manta yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kalau tidak ada yang interaktif, kita panggilkan yang sudah hadir di studio untuk live karaoke di kesempatan siang hari ini. Apakah masih ada di 0853-2189-9582? Oke, kalau tidak ada kita panggilkan ya yang sudah hadir di studio.

0: Oke, rekan Prima, sudah hadir di studio ada Mama Lina yang di kesempatan siang hari ini sudah hadir. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan dirimu.
1: Perkenalkan, nama saya Mama Lina yang punya kidung.
0: Yang punya kidung. Kalau dengar kidung berarti ingat Mama Lina.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya apa tadi? Mau nyanyi lagu apa, Mama Lina?
1: Permintaan Mama Billy katanya yang melengking, udah ditelan aja alam aja.
0: Ditelan gitu. Alam, bukan ditelan.
1: Telan bumi.
0: Kodok ya.
1: Okay. Untuk Mama Billy yang lagi monitor.
0: Oke. Mama Billy, pilih WK bare.
1: Untuk rekan semuanya yang ada di pinggir, nih yang nggak asing lagi, yang punya Osda selalu mantap di udara.
0: Tetap semangat. Mak Kisut, aduh tadi Mak dipanggil.
1: Penyiarnya Bang
0: Andi. Ke studio aja Mak Kisut ya. Ada Mama Lina, ada Mr. Bono, pada kumpul ke hari Minggu. Oke, sudah siap Mama Lina?
1: Enggak, insya Allah.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama
1: ya,
0: Hilang di Telan Alam. Kita dengarkan bersama-sama suara dari Mama Lina. Yuk.

0: berhubung kemarin Mama Lina nggak ke radio ngidung Mama Linanya, jadi nggak diputerin. Nah sekarang tinggal nunggu apa ya Pak Andre?
1: Nunggu terima kasih.
0: Nunggu terima kasih.
1: Iya, nunggu terima kasih kan ya.
0: Hatur nuhun Kang penyiar anu selalu happy.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Enggak lupa yang di samping kiri, semoga banyak coban ya, Pak ya.
1: Oke.
0: Ya, ucapannya.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke rekan Prima, di menit yang ke-10 di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karawit Udara. Dan rekan Prima, ya mohon maaf banget ya yang kita utamakan di studio ya. Nanti setelah di studio sudah sudah semuanya baru nanti interaktif ya. Mohon maaf juga Pak Kisut ya, yang dari pagi mau masuk nggak bisa-bisa Pak Kisut ya. Dan di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio. Sudah hadir di studio dan bergabung bersama kita yang biasanya kita dengar lewat udara. Ini dia sudah hadir di studio. Oke, selamat siang.
1: Siang kembali.
0: Agak mendekat, Mr. Bono. Iya. Nah gitu, agak mendekat dikit. Nah, segitu. Oke. Okay. Ini dia yang biasanya lewat udara iya, sudah hadir. Nah, sudah tidak asing iya. lagi. Yang biasanya Van Houten. Nah, ini dia datang ke studio. Kalau rekan Prima pengen tahu Van Houten bisa hadir di studio iya.
1: ya. Sekarang juga. Sebentar lagi kabur.
0: Sebentar lagi kabur, meninggalkan yuk. Studio yang punya kawasan stasiun Horeca. Please, ya. Oke, Mr. Bono sehat selalu ya, Mr. Bono ya. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
1: Lagunya ini aja kesukaannya Bu Sukina.
0: Apa tuh?
1: Terimalah dia yang malang.
0: Terimalah dia yang malang. Waduh, Ibu Sukina. Udah terima ya, Ibu Sukina.
1: Dia nih, dengerin ya. Pasti denger ya.
0: Pasti denger. Oke, sebentar ya. Terimalah dia yang malang. Oke, sambil salam boleh, Mr. Bono, sambil kita carikan ya.
1: Terutama buat yang lagi siaran dulu. Mudah-mudahan sehat. Sebelahnya Mr. Bono, Rian.
0: Oke, ada Kang Rian juga ya. Iya. Nunggu giliran ya.
1: Iya. Selama itu grup arisan tuh ya. Arisan banyak pada jalan-jalan, jadi sedikit orang jalan-jalan dia. Jadi banyak makanan banyak.
0: Makanan banyak iya, tapi jadi, orangnya sedikit ya.
1: Mr. Bono semua habis. kenyang ya. Banyak sekali makanan ya sayang. Orangnya pada gak ada.
0: Oke. Udah siap ya Mr. Bono ya. Oke, sambil salam-salamnya nanti sambil jalan ya. Oke, ini dia ada Mr. Bono yang biasanya kita dengar lewat udara sudah hadir studio. Akan mencoba untuk lagu Terima Dia Yang Malang. Oke, kita dengarkan bersama-sama.

0: Oke, luar biasa.
1: Luar biasa, biasa di luar.
0: Biasa di luar, iya. Ya. Spesial buat Ibu Sukina, ya. Oke, Mr. Bono, terima kasih sudah hadir di studio, ya. Oke, ya, salam terakhirnya buat siapa nih?
1: Salam terakhirnya buat penyiar.
0: Oke.
1: Pelajaran. Oke. Kepada ngumpul sini nih semua tuh barisan. Oke, gitu aja, ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdindang Karaoke Udara. Di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio ya rekan Prima. Dan yang ingin karaoke live ya bisa langsung datang ke studio. Oke, Nok Bintang, sabar dulu ya. Ada rekan Prima yang hadir di studio ya, yang mau karaoke live ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sabar ya Nok ya. Nanti kalau sudah live-nya selesai, mungkin dua penyanyi lagi ya yang masih menunggu gilirannya. Oke, kita panggil lagi siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dia
1: selamat
0: yang
1: pagi.
0: Selamat siang.
1: Siang. Belum kumplit Bang Andri. Selamat pagi menjelang siang.
0: Nah, gitu ya.
1: Jangan dipotong dulu.
0: Aduh. Iya, masalahnya kalau di studio adem ya, jadinya kelihatannya pagi aja ya. Ini Kang Rian yang biasanya monitor selalu dan on air ya. Sekarang off air ya, ada di studio.
1: Nyoba-nyoba
0: untuk berkaraoke. Luar biasa, biasa di luar.
1: Lagi di luar nih, mumpung hari libur.
0: Mumpung hari libur berkunjung ke studio dan banyak banget ya, banyak sekali rekan Prima yang hadir di studio. Barangkali yang mau gabung bisa hadir di studio, bergabung bersama rekan-rekan yang ada di sini. Oke, Kang Rian mau nyanyi lagu apa nih?
1: Insya Allah kita nyoba Tatega, koleksi dari Bung almarhum Bung Hamdan ATT.
0: Tatega Hamdan ATT.
1: Semoga berkenan buat rekan-rekan, juga buat sahabat-sahabat Sensura ya.
0: Oke.
1: Semuanya dari A sampai Z. Dan juga buat Kang Rastin, Kang Bodo juga. Terus buat Kang Sali, terus buat Mimi Ibu Sukina, Kang Wantanya,
0: Kang Wanta, Bintang Unyu Unyu,
1: Bintang Unyu Unyu,
0: sudah hadir, nungguin,
1: ditungguin Bintang Unyu Unyu. Sabar ya,
0: sabar. Waktunya masih panjang. Oke, Kang Rian sudah siap ya.
1: Tak
0: tega dari koleksinya Bang Hamdan ATT. Kita dengarkan suaranya Kang Rian. Yuk kita bersama-sama.

0: Waduh, tak tega.
1: Terima kasih Bang Rudi.
0: Oke, Kang Rian.
1: Air mataku sampai nggak kemana. Oke, buat semuanya.
0: Oke,
1: maaf ya, barangkali ada kekurangannya dalam menyampaikan suasana SNI-nya ya.
0: Oke.
1: Maklum namanya masih belajar gitu kali. Oke, buat semuanya. Oke, buat nanti terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Kita alih ke rekan yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Rian ya yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Yang setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi di Berdidang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penampilan dari Kang Rian ya, yang biasanya lewat on air ya, tadi off air sudah datang ke studio untuk membuktikan bahwa dia bisa nyanyi katanya. Akan kita hadirkan kembali, kita panggil saudara kita atau fans kita yang sudah hadir di studio. Ada siapa nih kita panggil? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten yuk dikenalkan.
1: Sama,
0: yuk.
1: Sama Teh Nani, dari Sukahati.
0: Teh Nani. Oke, Teh Nani, datang jam berapa tadi Teh Nani?
1: Jam 10:30.
0: 10:30 ya. Oke, Teh Nani, mau nyanyi lagu apa Teh Nani?
1: Terpaksa
0: ya, lagu dari Roma Irama ya, iya. Terpaksa. Oke, rekan Prima, nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Teh Nani. Oke, kita dengarkan suaranya Teh Nani. Ada Terpaksa, mangga kita dengarkan bersama-sama.

0: Alhamdulillah. Aduh, penghayatannya luar biasa.
1: Kok ya aing romo kenang nikah nang balik los ge.
0: Ada. Oke, salam ya, terakhirnya buat siapa yuk, Mangga?
2: Penyiar.
0: Kan siapa tuh? Siapa Rani, siapa Kang Arya?
2: Ya buat Kang Arya.
0: Kang Arya baiklah ya.
1: Bang Andri.
2: Bang Andri. Ya kita lihat Kang Arya baik ya. Bang Andri.

0: Oke rekan Prima, 42 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, masih nomor urut ya yang belum habis, yang sudah ada di studio, yang di kesempatan siang hari ini sudah apa namanya standby di studio, yang akan live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
1: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya.

0: Evo and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak.
2: Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-45 di kesempatan siang hari ini hadir di studio peserta selanjutnya. Bukan peserta ya, yang ingin menyanyi live ya di kesempatan siang hari ini. Kita sapa dulu dengan siapa nih yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka. Waalaikumsalam, merdeka.
0: Oke, dengan siapa?
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Nah, rekan Prima, ini Ibu Tuti yang biasanya on air ya, sekarang off air. Hadir di studio yang mencoba untuk berkaraoke live ya di kesempatan siang hari ini. Oke, Ibu Tuti mau nyanyi lagu apa, Ibu Tuti?
1: Sejuta luka.
0: Sejuta luka ya. Oke. Oke, sudah siap Ibu Tuti?
1: Insyaallah siap.
0: Siap ya. Nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama suaranya Ibu Tuti yang akan menyanyikan lagu Sejuta Luka. Kita dengarkan bersama-sama. Ini dia. Yuk.

0: aku sendu tapi masuk. Masuk nadanya, terus lagunya juga bagus pilihannya. Oke. Okay. Tapi Bang Andri bukan juri ya.
1: Oke.
0: Okay. Ayo silakan yuk.

0: Dan buat semua-semua aja, terima kasih Bang Andri spesialnya.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Tuti yang sudah hadir di studio dan menyanyikan lagu Sejuta Luka. Oke, rekan Prima Anok Bintang mau naik dah, masih ada waktu sekitar 8 menit. Oke, rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Oke, sambil kita berjalan ya di kesempatan siang hari ini dan bersama Kang Ari Lasol ya di kesempatan siang hari ini yang sudah ada di studio, akan mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai lagu penutup ya di kesempatan siang hari ini. Kang Ari Lasol mau nyanyi lagu apa? Kang?
2: Lagunya Yang.
1: Yang
2: versi Barata.
1: Versi Barata. Coba kita carikan lagu Yang. Oke, Kang. Kang Ari Lasol di kesempatan siang hari ini akan mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu Yang ya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia Kang Ari Lasol sebagai penutup ya, lagu penutup di acara Berdilang Karo Kudara di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
2: Ya, bersama yang punya suara biasa-biasa saja ada Mas Ari Lasol. Harap alam ya kalau suaranya biasa-biasa saja.

0: Hanya untuk penyiar Radio Prima FM, Bang Andri dan juga Bang Arya tentunya. Spesial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Oke, ada Kang Ari Lasol ya, yang menutup keperjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, sekali lagi terima kasih Bang Andri ucapkan ya, yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Oke, sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di belakang ada Kang Arya yang akan membawakan acara Fansura Fans Ketemu di Udara Nengke Neki Neng Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Andri akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Bye bye.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Baik, Kak Prima, hari ini Ahad 10 Mei 2026, Arya kembali untuk rekan Prima. Masih dilanjut ya, masih di program acara Venstura, Fans ketemu di udara. Nengke nengge. Ya. Pripun kabar rekan Prima kabeh ya hari ini. Ya semoga rekan Prima diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan dan dikabulkan segala permintaannya ya rekan Prima. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Seri Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun dan Wakil Rektor juga, dan semua dosen-dosen yang sekarang sedang mengadakan acara simposium di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ya, untuk rekan semua ataupun yang sedang mendengarkan siaran kami juga ya, yang amat berbuat saya Zaitun diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, juga diberikan kemudahan untuk segala hal semuanya. Dan hari ini Arya izin saya untuk mengudara di acara Venstura, Fans ketemu di udara. Ya, 3 jam saja, 2 jam maksudnya rekan Prima, maaf, 2 jam ya di acara Venstura ini sampai pukul 14. Karena pukul 14 nanti ada sepanjang jalan kenangan ya sampai jam 5 sore. Nah, berarti Arya menemani sampai 5 jam ya rekan Prima di acara ini hari Minggu ini. Hari Minggu ini ke cuaca kelihatannya cerah ya rekan Prima, panas ya, cetar. Ya, semoga untuk menyemangati rekan Prima, tadi sudah Arya putarkan ya satu buah lagu ya untuk rekan Prima. Semoga rekan Prima terhibur ya di acara Venstura ini. Masih di 95,8 FM Prima Radio, nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, sudah ada yang masuk ini kelihatannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura ki ning kene Prima FM.
0: Iya,
1: gimana? Sehat banget ya.
0: Aduh, ya Bu. Bu Sukinah sedang sibuk kayaknya, Bu Sukinah ya.
1: Ya, salah lagi bungkus-bungkus.
0: Sedang bungkus-bungkus Ibu Sukina ini yang selalu setia mendengarkan kami.
1: Wah, setia banget.
0: Pendengar setia.
1: Mau gak dipai lagu Ning Bono, terima kasih. Khusus ke Ibu Sukina. Bono nyanyi kan.
0: Oke, Allah Bang Bono, ya Ibu Sukina nih.
1: Bono, terima kasih Bono. Iku lah nduk di iku Pak Bang Arya.
0: Ya.
1: Diputerna lagu. Anu bae ya, Bukit Sang Hyang Dora ya.
0: Bukit Sang Hyang Dora. Waduh, Pak Salit. Bukit Sang Hyang Doranya dipinjam dulu sama.
1: Kan karena aku dulu sing kaya konon bae Bang Arya. Sing ajeng ngebit-ngebit.
0: Iya, kan Bukit Sang Hyang Dora ya Pak Salit ya. Sebentar Pak Salit.
1: Dipinjam.
0: Dipinjam dulu ya, siap.
1: Bukan melanggar paturan, enggak karo bono melanggar paturan. Salam-salam Bang Arya.
0: Oke, monggo salamnya.
1: Apa gugus-gugus maning? Pan Ibu Sukina lawan manggae maning. Nggih. Nang Rasim, tang durung.
0: Nang Rasim. Tanginang. Mayo nang Rasim.
1: Monggo nang Rasim. Nggih. Bono, terima kasih ya Bono. Kayak lagu kan senenge Ibu Sukina. Terus tenggo tang wenta. Mang wenta mang. Nggih. Ayun mang, lumayan mang. Okay. Oh, panas-panas kayak kene mang, gua mau kaken, hampir ngantuk. Nggak mang wanta, enggak kan kadu, kau di tangrian. Lagunya enak, mau gak tangrian kan nyanyi. Enggak, kenapa baik kita kok? Sayang baik kita baru bisa nyanyi. Kok buat nyanyi kayak kecek mangan sabe, tangrian beker-beker. Iya lah orang bisa nyanyi mah. Mantap kan nggak dirawat, nggak mau kena kemengkan. Jadi ya, kalau kena baik enakan nggak rawat kan. Anggo Kang Wan, Kang Wan, Taman Wan. Anggo Kang Salman.
0: Kang Salman.
1: Uyut. Uyut. Nang kisu, wak kisu, tara manjing-manjing wak kisu. Kan enggak ada kelur-kelur temen.
0: Ah, iya oke.
1: Arep wani ora sing gak bae wak kisu.
0: Wak kisu.
1: Ayo, anu bae wak kisu, manjing kin bae.
0: Manjing kin bae, ayo, Pak wak kisu.
1: Ah, enggak kuen ke. Asep Rolan, Kang Asep Rolan, sing ning merak. Sing ning merak. Ning anu.
0: Labuan. Serang Pak.
1: Banten. Nggih, nggih. Banten bar mangga abang delap kalian kempuk.
0: Ah, iya
1: itu. Ngene. Ana bae ini ki ya. Angga Bunda Mary. Angga Gututi. Mama Pak Ujan. Mama Odang, Mama Indah. Angga Teh Isa. Ari Teh, naik Teh. Ari Teh Isa nyanyi, nyanyi kam. Bang Andri mangap baik kayak ini makanan, sampe melohok baik. Nang enak aneh. Enggak, Mama Ratmina, Nini Ratmina, Nini Epi, Mama Rati, Kang Iber, Bapak Lebe, Anggo, Mama Aldin, Ibu Billy, Pak Pur, Bapak Salim, Bing Glorgan, Kang Rojaya, Hingga Sumur Adem, siapa kena? Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas,
1: Pak Len, Ayah Pamungkas, Anggo, Bunda Mary, Bunda Yuni,
0: iya sari.
1: Loh bintang unyonyo, manjingin bela, karo kan ada keburu.
0: Loh bintang.
1: Ada keburu nih mau. Ya wes, gak semua muanya aja, gak sih mak panteng itu serdioku sih monitor.
0: Monitor, pokoknya.
1: Sang ya, Bukit Sang Yang Dora Waeng, dengerin Waeng.
0: Bukit Sang Yang Dora.
1: Bukas merah. Ucap panik.
0: Siap,
1: kopi pahit, kopinya bubuk. Ubi Sutina pamit, lagi sibuk.
0: Sibuk,
1: Kusukina. Spesialnya ke Bang Arya, saya selalu sekeluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Ibu Sukina yang sudah hadir sebagai penelpon pertama ya rekan Prima. Masih di program acara Fans Tura, Fans Ketemu Udara. Semoga Bu Sukina diberikan kesehatan ya yang paripurna, Bu Sukina diberikan rezeki yang berlimpah, juga diberikan keberkahan dalam segala hal, juga dikabulkan segala permintaannya. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
2: Waalaikumsalam
0: Fans Tura.
2: Kene Prima.
0: Sawara di sapang kayak dia kok lemes dedes gitu.
2: Ki Bohanyar, salam kenal.
0: Bohanyar, aduh.
2: Ya.
0: Siapa gen arane?
2: Rastam.
0: Rastam. Aduh, dengan dia mae.
2: Kumae tanggane Kakang Rastin.
0: Oh, kedek Rasti, mau Rastam, Rast. Ya nama nang Ibu Sukinah ge jarane Rasta, mana Rasti, mana Rastam.
2: Iya, ge. Kakang Rasti.
0: Kakang Rasti, Ibu Sukinah. Allah, ini aduh dikenal gini Bu Sekina, ini Kakang Erastim jarene.
2: Iya, iya salam kenal ya, Kak.
0: Ya, wes, pirpun kabar Kak Rastam?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat ya. Kayaknya kok lemes temen ge durung mangan apa
2: pemen. Durung ngopi.
0: Durung ngopi, coy. Seminen sekian durung ngopi lah. Wis ketelat ya, wis ketinggalan sempur,
2: Kak. Kopi anak bayinya garing.
0: Bajunya garing kan. Kan bajunya kalian jadi gentong apa prima.
2: Orang hujan.
0: Kan jari ini udah gentong ake. Mau ini kan jari anak sih kan gentong kaya.
2: Gentong bajunya asing. Oh, gak ada mepe dingin. Jemur.
0: Ya digodok aku kayu lah prima. Kan sekarang BBM larang. Yang mana kayu bayar lah ya.
2: Kayu.
0: Iya kan larang. Apa gas larang. Apa maning. Iya bang balik mana anggo minyak tanah bae ya. Masih minyak tanah ki sebenarnya. Ya ana lah engko di ini kayak maning digiatkan kembali nanti.
2: Pada bubar kamu.
0: Tinggal Mama Lina kayaknya.
2: Oh Mama Lina masih anak.
0: Mama Lina masih anak.
2: Ya Mama Lina.
0: Nggih.
2: Sangkenal yang Kang Rastam.
3: Kang Rastam niki, monggo.
2: Lagune Kang.
3: Lagune siapa?
2: Lagune Mang Wartiman.
3: Mang Wartiman, Mang Wartiman.
2: Iya, Wartiman.
3: Wartiman, siap.
2: Kalau memang Kang Ibu Sukina, Bu.
3: Yo, Bu Sukina.
2: Kemarin bikin gua ada bangsalan, Bu.
3: Oh, ya, Ibu Sukina ini bangsalannya harus disiapakan jari ini, Ibu Sukina.
2: Tonggongnya segera layu dingin.
3: Cucup lagu dingin. Ibu
2: Sukina.
3: Nggak, Ibu Sukina, monggo.
2: Tang Pani, Batin, Tang Pani, Tang
3: Bintang,
2: Tang Bili, Tang Rojaya,
3: Tang Rojaya,
2: Tang Bono, Tang
3: Bono,
2: Tengga, Mang Panta,
3: nggih.
2: Bunda Mary.
3: Bunda Mary.
2: Nggih.
3: Nggih.
2: Kang Aman.
3: Kang Aman nggih.
2: Boyut, Mama Indah, Mama Indah.
3: Nggih.
2: Mama Lesa. Saya.
3: Nggih.
2: Bapak Betela.
3: Nggih.
2: Kenong.
3: Monggo, monggo.
2: Silakan go Kang. Kang
3: Arya kan ya? Nggih, nggih Karya. Oh, dari kenal nggih.
2: Ya, istri karo kenal sih.
3: Oh.
2: Nah, karo mentenan Kang Arya. Karo mentenan Kang Andre.
3: Oh, nggih, monggo monggo.
2: Pribasane Mas Kang Andre Bu Sukina.
3: Oh, pribasane Bu Sukina gen dimirengaken, mangga.
2: Pengantanan jero dangdang. Dan berkembili cokelat kentang.
3: Ya. Yeah.
2: Seperti itu Kang.
3: Ayo lanjut.
2: Kula kentang,
3: Kang. Kula kentang ya wis, kula kentang apa gembili wis lah, bare-bare.
2: Pengatanan jendang.
3: Ah.
2: Berkembili kula kentang.
3: Nggih.
2: Okay. Kami ini Ibu Sukina bakal mancing buat gandrane gandang. Suarane kayak gorengan kacang.
3: Ah, waduh. Gorengan kacang berarti Mimi Epi dong kae.
2: Nah. Paling kayak kacang di kotak rantang. Kotak kotak kotak
3: kotak kotak. Kedeng gelasnya kau ramoni biasa gelasnya moni kayak kalau rastim kayak gelas gelasnya moni ding ding ding ding keris sekian kayak rastam. Wow.
2: Kayak itu mah. Alawan bayarin
3: ya kantor aku. Oke, nggih siap.
2: Ya, kayak
3: aduh, nggih.
2: Bisa kan?
3: Nggih mangga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun nggih sebagai penelpon kedua Kang Rastam jarene gini. Halo, assalamualaikum. Pesura.
4: Ya, Kang.
3: Oi. Halo. Assalamualaikum, Pesura.
4: Waalaikumsalam.
3: Pesura.
4: Nang kene iki.
3: Prima FM.
4: Prima FM, Ning Prima FM.
3: Oke, okay. Ya wes, sedikit lanjut. Pripun kabare?
4: Ya,
3: alhamdulillah sehat niki kula. Lagi sibuk apa gen ke Kang Ibeng den kayane? Tandur apa?
4: Lagi meneri galeng, Kang.
3: Oh, lagi meneri galeng. Oh, ya ding ya. Tapi pengairan air bagaimana, aman?
4: Alhamdulillah.
3: Berarti lewat apa? Pengairannya pakai sumur apa primen biasanya? Apa dari kali apa primen?
4: Sumur, Bang.
3: Oh, sumur ya, sumur. Oh, sumur.
4: Iya.
3: Ngebor direct berarti.
4: Iya, bor. Membaikku masih waktu cak udan masih ana banyak.
3: Oh, masih ana berarti tampunglah itu. Nah, oke okay, untuk Kang Ibeng aja disia-siakan lah. Kalau ana gendong, kenapa iya. gendong biru-biru kan sih anggap plastik kan ya. Oh, ini kumpulin iya. baik kayak koyak kayak kan orang wes ora bakalan ini apa. Ora bakalan hilang.
4: Ya masa. Masa kanggo sawo anu ne gendong, Bang.
3: Oh, jaman sekurang ya. Iya maksudnya gunakan koma kan biasanya kan koma apa primen dengan tanduran-tanduran sing ya pirang-pirang petak wae maksudnya.
4: Ya tanduran mah cetak anuran bata kan.
3: Oh bata ya cetak.
4: Cetakan bata
3: ya. Oh iya kan perlu. Siap. Ya wes.
4: Nampung.
3: Siap.
4: Misalnya yang dorane dijaluk Sukina.
3: Iya dijaluk Sukina ya wes primen dukung wae apa primen.
4: Ya jaluke jadi ini kini pas Salim di jalur KB motor abang
3: oh cerah bang Pak Salim ya. Sementara ini Pak Salim ya. Pak Salim semoga cepat sembuh ya Pak Salim. Ya
4: Pak Salim. Pak Salim lagi itu ya.
3: Sedang kurang enak badan katanya.
4: Semoga sehat Pak Salim. Sehat dan sembuh. Ya, iya. Kasih sayang Dora, dum pakai motor, ketemu Karo Maru.
3: komplit ya.
4: Biasanya Pak Salim. Iya Pak Salim ngarin jaluk ketemu Maru nebai kiki durung.
3: Komplit jadi nengge.
4: Kolam Pak Salim pun jaluk ketemu Maru ya Pak Salim. Request lagu nih.
3: Oke.
4: Ya salamnya.
3: Oke, sang monggo salamnya ngesinta.
4: Sanggo sing mau masuk.
3: Ibu Sukina, kale Kang Rastam.
4: Ibu Sukina,
3: kakaknya Rastim jadi nih.
4: Oh,
3: iya.
4: Oh, kembarannya Kang Rastim.
3: Arane Rastam jadi nih di Rastim.
4: Arane Rastam karo Rastim.
3: Rastam kakaknya jadi nih. Oke, lanjut. Mangga.
4: Tanggo Mister Bono.
3: Mister Bono.
4: Mama Indah. Mama Aldin. Ibu Tuti. Mama Pauzan. Terus Kang Rian karo Ki Metal.
3: Kang Rian Ki Metal.
4: Ibu Sukina, Bapak Lebe. Terus Mang Wanta sing Wane Rapta. Kanggo Nok Bintang Unyu Unyu yang punya Cirebon. Terus Teh Isa. Mimi Ratmina. Mimi Ratmina pengen keliwat ya Mi. Mimi Ratmina kar Mama Ratmina, Mama Odang.
3: Siapa mana?
4: Mama Ena. Terus buat semuanya aja lah. Ibu Haji Supriyatin. Spesialnya buat Mama Esaka. Tunggu lagu nih kan. Ucapannya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Penelpon ketiga ada Nang Rastim ya yang sudah bergabung di menit yang ke-25 dari pukul 12 ya. Satu penelpon lagi rekan Prima kita buka silakan yang tadi sudah sempat masuk boleh ya. Kita buka di 0853 2189 9582 ya karena ini kita hanya 2 jam di acara Venstura ini. Silakan kita tunggu. Sebelum kita putarkan 3 buah lagu untuk 3 penelpon ya di hari ini Minggu 10 Mei 2026 ya. Tadi sudah ada yang masuk, silakan diulang kembali teleponnya. Halo. Halo. Oke. Baik rekan Prima. Untuk rekan Prima yang hari ini ada janjian ataupun kita ketemu dengan teman, sahabat ataupun rekan kerja ya, jangan lupa selalu bawa Milton Pastilles ya. Pokoknya ketika kita ngobrol dengan teman atau sahabat ya, supaya kita pede ya, Milton Pastilles ya, jangan lupa permen Milton Pastilles. Milton Pastilles ada beberapa varian rasa, ada apel, jeruk, nenas, stroberi dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset Milton Pastilles yang diproduksi oleh PT Hedson Pharma. Oke, rekan Prima. Kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Oke, ada rekan Adisti ya yang ingin masuk, boleh silakan. Oke, rekan Adisti, masuk. Halo, assalamualaikum.
5: Ya.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Venstura, ning kene iki.
3: Prima
6: FM. Nami Mira, Samina.
5: Bu Samina.
3: Oh, Bu Samina ya, saya kira Bu Tuti ya.
6: Ya, tadi dibelajarin, belajarin.
3: Oh, udah di tempatnya Bu Tuti ya.
6: Halo, mau minta lagu.
3: Oh iya, lagunya apa?
6: Pemuda Idaman.
3: Oh, Pemuda Idaman, siap.
6: Iya. Salam-salam buat Ibu Tuti, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Indah, Mama Odang, Mama Farah.
3: Oh iya.
6: Alia. Hmm. Buat Kang Andri. Arya. Dan Kang Arya.
3: Okay,
6: sehat-sehat selalu.
3: Amin. Ya, terima kasih.
6: Salam. Merdeka.
3: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kumpul-kumpul nih kelihatannya ya tadi ya. Oke, okay, ya monggo silakan. Oke, okay, rekan Adisti, kita tunggu ya, akan melaporkan di acara simposium hari ini, Ahad 10 Mei 2026, masih tema yang sama ya, menuju transformasi pendidikan revolusioner ya, dan menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-100 ya rekan. Halo, assalamualaikum. Halo. Dia belum tersambung. Halo.

Ya, belum ada. Ini dari Adisti ya. Baik, akan bermain kita putarkan ya satu buah lagu yang sudah dia persiapkan untuk kita dengarkan. Ada Asmara Sang yang dulu. Oke, rekan Adisti, silakan. Silakan rekan Adisti. Halo, assalamualaikum.

0: Ya sebentar ya rekan Prima, kita dengarin dulu karena Disti akan melaporkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Kang Arya.
0: Waalaikumsalam. Ya silakan. Halo.
1: Ya, halo.
0: Oke. Okay.
1: Apakah terdengar jelas suara Disti?
0: Ya sudah masuk, silakan rekan Disti.
1: Oke, siap. Assalamualaikum Merdeka, Kang Arya dan rekan Prima semuanya, tentunya di pendengar setia fans Turan yang kene kineng Prima FM. Dan di sini Disti siang ini kembali lagi menyapa rekan Prima nih, yang mana tadi di live report juga Disti yang menyapa. Di pelataran Masjid Rahmatan Lil Alamin di pelatihan para pelaku didik dengan tema menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Dan sebelum Disti ajak rekan Prima untuk flashback ke rangkaian simposium hari ini ya, Disti mau kasih tahu suasana di siang hari ini bahwasanya para peserta sudah mulai meninggalkan area pelatihan dan satu persatu kembali ke aktivitasnya masing-masing di rekan Prima. Dan simposium hari ini 10 Mei 2026 ya, dengan Profesor Dr. Haji Ermaya, yang mana Profesor Dr. Haji Ermaya Suradinata MHMS ini selaku Rektor dan Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN membahas tentang current position geopolitik, geostrategik, global, regional, dan nasional Indonesia. Beliau menjelaskan nih ya bahwasanya dalam kunjungannya beliau menyampaikan kesan mendalam terhadap lingkungan Al-Zaitun yang dinilai memiliki nuansa global dan praktik pendidikan yang nyata, dan beliau mengapresiasi konsep pendidikan yang tidak hanya bersifat teoritis nih rekan Prima, tetapi juga diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih utama dan bermakna. Jadi dalam pemaparannya Profesor Emaya menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter yang seimbang antara nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Sistem pendidikan berasrama dinilai efektif dalam membentuk disiplin, integritas, serta kepribadian peserta didik secara menyeluruh nih. Beliau juga menyoroti peran tasawuf sebagai pendekatan spiritual untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga secara moral dan spiritual. Pada materi utama nih, rekan Prima, Profesor menjelaskan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik dan geostrategi global yang penuh persaingan. Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, namun harus mampu menghadapi tantangan global dengan kebijakan yang cerdas dan berdaulat. Jadi Profesor menegaskan bahwa kekuatan utama bangsa terletak pada nilai Pancasila dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci dalam membentuk generasi unggul, berkarakter, dan adaptif guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menyeimbangkan nilai kebangsaan dan spiritualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. Jadi itu dia rekan Prima untuk simposium kita hari ini. Jadi terima kasih sudah menemani Disti tentunya dari awal sampai akhir laporan langsung ini ya. Buat rekan Prima yang mungkin belum sempat hadir langsung, jadi tenang aja, masih ada satu kali lagi nih rekan Prima, karena simposium hari ini sudah ke-44, jadi rekan Prima tetap bisa mengikuti jalannya simposium hari ini, bahkan yang sebelumnya atau yang akan datang nantinya langsung di channel YouTube Lock News TV. Jadi buat rekan Prima semuanya, tetap stay tune bareng Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 se-Indramayu Barat. Kurang lebih seperti itu Kang Arya, Disti kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Adisti yang sudah melaporkan simposium hari ini di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Baik rekan Prima, kita kembali lagi ya di acara Neventura Nengkenege.

0: Jepang.
1: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang, Teh.
0: Di Korea enggak ada ya?
1: Apa?
0: Di Korea enggak ada sakura ya?
1: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia, Teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih, Teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa, Bang? Sejarah abang kan orang Jepang nih.
0: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih. Bukan orang Jepang, orang Jampang. Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
1: Kira-kira apa
0: deh? Aduh, nggak tahu.
1: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
0: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
1: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
0: Indonesia.
1: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: Ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar

0: Magic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lo.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Hah, dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya

depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ate nih, Nimas tunjukin nih foto-foto teman Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri teh karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh teh? Judulnya
1: Kucek-kucek mata, Nek?
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini untuk rekan Prima ya di Ventura Nengkenegie. Ya. Baik, rekan Prima sudah masuk di jam yang kedua pukul 13 lewat 12 menit ya rekan Prima. Kita hanya sampai jam 14 di acara Ventura ini. Nah, kesempatan ini untuk rekan Prima yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853 21 89 9582. Oke, silakan Mangga yang sudah tadi telepon ya, tadi belum sempat keangkat. Nah, sekarang ya silakan kita buka line teleponnya di 0853 21 89 9582. Ya. Baik rekan Prima, hari akan mengutip informasi berita hari ini dari lovenews.co.id, yaitu pembangunan Giant Sea Wall Pantura dibagi 15 segmen. Panjangnya mencapai 575 km. Nah, berarti pemerintah melalui Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ membagi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall ya, Pantura Jawa sepanjang 575 km ke dalam 15 segmen. Ya, berarti antara Jawa ya, dari ujung dari Anyer ke Panarukan ya rekan Prima ya. Kalau kita lihat jadi ada berapa kilometer itu? Ada kemungkinan 2500-an ya, 2500 km. Nah, ini yang baru dimulai ada 575. Nah, berarti ya masih sisa 2000 lagi, 2000 kurang ya rekan Prima. Menurut Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Asaf mengatakan pembagian segmen memungkinkan pembangunan dilakukan paralel. Untuk mempercepat progres, total panjang sekitar 575 km dibagi 15 segmen agar pengerjaan bisa berjalan bersamaan. Proyek ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, dan pembangunan ini dilakukan secara tematik ya, memadukan tanggul laut, tanggul pantai, dan solusi berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove. Dan menurutnya kawasan Pantura memiliki kompleksitas tinggi karena mencakup ekosistem, aktivitas ekonomi, serta kehidupan nelayan. Proyek ini tidak hanya melindungi kawasan industri, tetapi juga ekosistem dan masyarakat pesisir, tegasnya. Dan pemerintah menilai Giant Sea Wall sebagai bagian strategi nasional untuk melindungi wilayah Pantura dari penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut ya, banjir rob dan kerusakan garis pantai ya, yang sering terjadi sih emang ya rekan Prima di sepanjang jalur Pantura ini. Biasanya kan kalau musim banjir rob ya, sampai pinggir-pinggir jalan itu ya. Ya, semoga dengan dibangunnya Giant Sea Wall ini akan mengatasi masalah-masalah tersebut ya rekan Prima. Ya, semoga sudah dimulai ya, dan kita tunggu ya rekan Prima bagaimana ya untuk pembangunan ini dimulainya ya. Baik ya, kita kembali lagi di acara Ventura, fans ketemu di udara. Dan untuk cuaca hari ini kita mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Hari Minggu 10 Mei cerah ya rekan Prima. Dan hari Senin ada hujan sedang, dan Selasa berawan, Rabu hujan ringan, dan Kamisnya berawan, dan Jumat hujan berawan. Oke, silakan yang sudah masuk boleh kita tunggu. Halo.
1: Halo. Wah, suara apa ini?
0: Yang suara?
1: Ini.
0: Radio Prima. Oke, ini sudah sampai rumah?
1: Iya, baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe.
1: Baru nyampe. Aduh. Nyampe sebentar langsung telepon.
0: Aduh, mantul pasti. Mantul, mantul.
1: Mantul.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono ini.
1: Iya.
0: Gimana kira-kira Mr. menurut pendapat Mr. Bono ini mau dibangun tanggul laut ini?
1: Noh, gimana?
0: Jalur pantura semuanya di pinggir laut itu loh, mungkin kita ada gitu ya, kayak di Jepang itu kan udah pernah itu ya.
1: Iya. Boleh sih.
0: Bagaimana kira-kira menurut?
1: Jadi bawahnya laut, di atasnya itu ya.
0: Bukan, maksudnya laut itu dipager gitu loh intinya. Supaya airnya itu tidak ke darat. Ya selama ini kan sering terjadi kalau pas pasang ya kan. Air-air itu kan naik
1: supaya lancar airnya ya.
0: Iya, airnya itu supaya tidak masuk ke darat.
1: Lancar jadinya iya.
0: Makanya dibangun tanggul laut ini juga untuk menanggulangi kayak seperti tsunami dan lain sebagainya.
1: Iya. Kapan tuh?
0: Nah, untuk kapannya kita kan belum tahu. Tadi kita menyampaikan berita informasi saja ya.
1: Iya.
0: Sedang digodok ini kayaknya.
1: Iya. Boleh tuh ya.
0: Ya untuk mengetahui selengkapnya silakan diakses di lovenews.co.id ya, ingin membaca selengkapnya boleh. Oke lah, yuk lanjut.
1: Oke, kita aja ya. Apa lagi?
0: Mau kasih lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Lagunya ini aja. Kapok Kotresna.
0: Oke, mantul nih.
1: Biasa. Iya, mantul. Iya, mantap betul.
0: Anda betul.
1: Iya. Oke, salamnya buat Sukina.
0: Usuki.
1: Bapak Salim yuk.
0: Pak Salim.
1: Bapak Salim yang dapat arisan.
0: Wah, oh iya,
1: wah, mantap balik dapat dia.
0: Mantul ya Pak Salim. Wah.
1: Iya.
0: Ditunggu ya.
1: Kayaknya enggak hadir dia tadi.
0: Oh, agak sakit ya.
1: Iya, enggak hadir tapi dapat dia.
0: Waduh.
1: Iya, dan tadi sama Bu Sumina yang ada di sana ya. Dan di sana Bu Sumina uang itu Pak Salim ya.
0: Ya wes, yuk lanjut.
1: Iya, silakan. Berarti nanti minggu depan makan bakso di makan mie nya Pak Salim ya. Tadi nggak hadir sih ya.
0: Iya.
1: Abang itu. Iya, Mas Evi, Bu Rameri, Bu Supriyatin, Mama Aldin, Bu Marini, Bu Tuti.
0: Bu Tuti, ya.
1: Iya. Mama Odang loh, yang pada hadir Mama Odang.
0: Odang, oke.
1: Okay. Mama Billy, Mama Pogan. Sama Odang lu hadir, sama Odang. Iya. Kang Rian tadi ada ya.
0: Kang Rian.
1: Sapur, ya. Kang Rian tadi ada, Kang Rian. Sapur, Palebe, Wawanta, Palebe ada juga Palebe.
0: Palebe ya juga.
1: Palebe dan ada suruh makan urap ya. Sama lontong Palebe ya. Langsung makan dia makan urap sama lontong tadi.
0: Mantul wah ya.
1: Iya, mantul dia ya. Nah, kami tadi lumayan ya, banyak nggak ada hadir tapi banyak makanan jadi kan.
0: Iya, makanan.
1: Makanan banyak penuh makanan jadi ini.
0: Berkah pokoknya lah, kalau udah.
1: Ya, kenyang lah ya, malina tuh kenyang dia makan makan. Enggak so, Tete Isa, Kang Eges, Kang Ibeng, Kang Rojaya, Bunda Yunia Sari, ada Perolan. Iya, oke buat semuanya saja.
0: Oke, buat semuanya saja.
1: Oke, cepat saja sekarang. Oh iya, cepat saja. Mudah saja terlalu.
0: Amin.
1: Iya, aku tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Oke, semua berkatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Bodo yang sudah bergabung, ya. Oke, silakan yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita buka lagi di 0853-2189-9582. Ya. Silakan, siapakah berikutnya sebelum Maria putarkan lagunya yang ingin request lagu, boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Apakah ada ini di grup Venstura? Venstura fans ketemu di udara ya. Ya, rekan prima. Ya, jadi untuk sistem perlindungan yang dikembangkan bersifat terintegrasi ya, membangun pendekatan infrastruktur dan lingkungan guna menjaga keberlanjutan kawasan pesisir ya. Ya, tadi Arya sampaikan ya mengenai berita beritanya yaitu akan dibangunnya Giant Sea ya, Giant Sea Ball ya. Jadi pemerintah melalui Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa atau BOPPJ membagi pembangunan Langgul Laut Jawa ya, laut pesisir ya, pesisir pantai utara khususnya ini. Oke, rekan Prima, kita lanjutkan. Silakan yang ingin bergabung masih di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indra Mayu Barat.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

Bulan depan, wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

Dada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan

0: film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
1: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
1: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
2: Kenapa tulisannya huruf S? Kalau M kegedean.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima masih di sini dengan Arya. Di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, silahkan yang tadi belum sempat bergabung, kita tunggu lagi di 0853-2189-9582 ya. Kelihatannya di luar panas banget ya rekan Prima ya, sudah memancarkan apa ya namanya ini, UV ya, ultraviolet, yaitu radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya tampak sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Yaitu UV merupakan komponen alami matahari, namun paparannya berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar penuaan dini dan meningkatkan risiko kanker kulit. Tapi manfaatnya sinar UV dalam kadar yang tepat ya, sinar UV membantu tubuh memproduksi vitamin D dan meningkatkan imunitas. Dan bahaya paparan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit, mata atau katarak, dan kanker kulit. Nah, untuk rekan Prima, apa sih perlindungannya ketika kita terpapar UV? Ya, satu ya, kita harus menggunakan skincare ya, ataupun sunscreen ya, tabir surya, juga kacamata hitam ya, anti radiasi, juga topi, dan membatasi aktivitas luar ruangan pada pukul 10 sampai hingga 4 sore ya rekan Prima ya. Jadi jangan ini dulu ya, jangan kemana-mana, kalaupun penting, kalaupun perlu keluar ya, gunakanlah topi ya, kacamata ya, terus baju lengan panjang kalau perlu ya, dan sarung tangan ya, kalau memang itu perjalanan menggunakan kendaraan bermotor jauh ya, gunakan sarung tangan ya, sarung tangan kulit lah, seperti itu. Nah, untuk menghindari langsung terpapar oleh UV yang apa maksudnya, untuk radiasi ya, radiasi dari elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang lubang lebih pendek daripada cahaya tampak sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Ya, UV itu merupakan komponen alami matahari, namun paparannya berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, penuaan dini, dan meningkatkan risiko kanker kulit. Nah, salah satunya itu rekan Prima ya, gunakan kacamata ya, juga pelindung ya, topi ya, itu sangat penting sekali ya rekan Prima. Oke rekan Prima, kita kembali bersama Arya masih di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, tadi yang sudah hadir ada siapakah, ada Ibu Sukina, ada Kang Rastam, juga ada Ibu Samina, juga ada Kang Ibeng, juga ada Mr. Bono. Nah, siapakah yang lainnya, kita buka lagi, silakan di 0853-2189-9582. Ya, emang benar ya, rekan Prima, Arya juga mengalami ya, ketika panasnya bukan main itu. Aduh, kita harus rapet gitulah ya. Walaupun kita rapet karena ya, kenapa ya? Kita pakai masker lah contoh ya. Kita pakai masker rapet lah, pakai muka itu. Tapi tetap yang namanya itu pasti ada apa itemnya ya. Muka di muka itu, makanya walaupun kita menggunakan itu, biasanya yang kelihatan itemnya ya itu yang kebuka aja. Nah, untuk itu rekan Prima, gunakan ya kacamata ya, juga gunakan sarung tangan kalau memang berkendara kendaraan sepeda motor ya, apalagi ini yang belum, ini yang belum digunakan ya, supaya aman ketika kita berjalan jauh ya, supaya tidak kita terpapar tadi UV dari matahari ya, yang sekarang ini sudah mencapai 33 derajat Celcius rekan Prima ya, tak terasa juga ya, memang berpanas nih.

Oke, lanjut ya. Jadi kita tidak hindari keluar, jadi maksudnya kita keluar lapangan ataupun kita di luar kalaupun tidak ada keperluan ya, antara pukul 10 pagi hingga 4 sore ya. Nah ini nih, berarti khasiatnya ini untuk yang olahraga ya, sebelum jam 10 ya, sebelum jam 10 berarti maksimal batasnya sampai jam 10 dulu ya kan Beba. Oke, lanjut, siapakah berikutnya ini kita buka di segmen kedua, jam kedua ya, di acara Neventura, fans ketemu di udara.

95,8 FM Prima, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, oke, rekan Prima, sampai di sini dulu ya. Arija membersama rekan Prima di program acara Ventura, Fans Ketemu di Udara hari ini Minggu 10 Mei 2026. Dan terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Sukina, ya ada Ibu Sukina, ada Kang Rastam, ada Ibu Samina, dan ada Kang Ibeng, juga ada Mr. Bono. Oke, terima kasih semuanya. Dan yang belum sempat bergabung, nanti masuk di segmen Sepanjang Jalan Kenangan. Masih bersama Arya ya, pukul 14.00. Tepat ya, rekan-rekan setelah acara ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan yang sudah mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit undur diri dan kita akan berganti acara di Sepanjang Jalan Kenangan tepat pukul 14 ya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Kita dengarkan satu buah lagu sebagai penutup di program acara Ventura Ning Kenek. Yeah.

ya rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi

0: Andai aku bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, hari ini Arya hadir di sepanjang jalan kenangan tepat pukul 14 dan nanti akan berakhir sampai pukul 17. Dan 3 jam Arya untuk rekan prima ya membersamai di sepanjang jalan kenangan ini. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini lagu-lagu tahun 80 hingga 90-an. Nah, siapakah di antara rekan prima yang punya kenangan dengan lagu-lagu tersebut? Boleh nanti kita buka line teleponnya di 085321899582. Ya, sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun bersama Umi dan keluarga, dan Datuk Sir Imam Prawoto, Rektor IAI Aziz, juga Wakil Rektor. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, dan mohon bimbingan dan unjuk ajarnya dari saya untuk kami yang selalu setia di acara ini. Dan semoga kita sampai selesai tugas ya sampai pukul 17. Terima kasih untuk yang amat berhormat Syekh dan Syekh Arya izin untuk mengudara hari ini Minggu 5 hari Minggu Mei 2026. Dan terima kasih untuk rekan prima yang masih setia juga di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, untuk rekan prima semuanya juga kabarnya baik, sehat-sehat ya, dan diberikan keberkahan, keberlimpahan juga, dimudahkan rezekinya, serta juga dimudahkan segala urusannya. Oke, kita buka. Silakan yang ingin bergabung boleh 085321899582. Ya, silakan rekan prima. Kita buka di line teleponnya prima. Ya sudah. Tadi telepon siapa? Halo, halo. Silakan masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, belum masuk. Silakan diulang kembali, boleh? Ya, masih kita tunggu ya rekan prima di hari ini ya, semoga rekan prima masih diberikan kesehatan yang paripurna ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Oke, sepanjang jalan kenangan. Gimana kabarnya Ibu Suci?
1: Alhamdulillah, banget ya. Menggawe terus.
0: Menggawe terus masih ya. Aduh, ya luar biasa ini Ibu Suci.
1: Menggawe terus. Ya. Ikulah jadi Ibu tenang lagu ya, Bang Arya.
0: Oke, lagunya apa Bu?
1: Kembang Sakura kah, enak Bu ya?
0: Oh, Sakura. Waduh, boleh-boleh Sakura ya.
1: Iya, kembang sakura aja deh, ha. Oh, ganti dulu.
0: Sakura, bunga sakura ya, itu namanya Bu Sukina. Yang nyanyi siapa Bu Sukina? Kalau boleh tahu?
1: Anak kan.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Apanya? Yang nyanyi itu tuh siapa kah? Ya kita korkelingan tuh.
0: Iya siapa?
1: Krista, Krista, Krista atau siapa? Krista.
0: Oh, Sakura ya, Sakura.
1: Ya, Krista ya, yang sakura. Yang nyanyi Krista tuh, Sakura.
0: Sakura ya, bukannya Faris RM yang nyanyi ini?
1: Enggak tahu kayaknya mam Krisha.
0: Oh,
1: namanya juga lama, kadang ingat, oh, kadang enggak, bangarnya lah.
0: Bukan Sakura, oh, kita coba
1: lama ini ya.
0: Ada dari titik Sandora ini ya, ada Jan Alfian, boleh ini bunga Sakura ini.
1: Sakura dari Krisha atau Krisha tas apa?
0: Dari sini ada ini dari titik Sandora Jirian Afian. Boleh nih nanti kita coba ya. Kita putarkan untuk Bu Sukina yang sudah bergabung. Ya. Oke, lanjut silakan Bu Sukina.
1: Biasanya mah Krisya yang nyanyi. Gue ikut siapa tuh? Nang Nang Rasim. Dudunda Rasim maka King maka lagu lama mah.
0: Iya. Hendro, Hendro, Hendro.
1: Hendro. Ayo Hendro, naik Hendro.
0: Iya.
1: Hendro. Enggak bono. Enggak kang Asep Rolan. Senang lagu-lagu lama kak. Ayo naik.
0: Ayo naik.
1: Kang Asep Rolan.
0: Kang Asep Rolan.
1: Singan pada gelang.
0: Nggih.
1: Okay. Kang Wanta. Kak Bapak. Apa kan? Capur. Capur gak senang lagu-lagu lama kok. Capur. Bapak Salim mau larisan ya.
0: Nggih.
1: Okay. Sing sehat-sehat Bapak Salim misalnya arisan niki. Sing ora sehat maning. Anggo capur bapak, anggo bapak lebe, angi beng, lagu lama kangi beng,
0: kangi beng, ya.
1: Nek, kangi beng, seneng lagu lama, anggo Billy,
0: yeah.
1: Mama Aldin,
0: Ibu
1: Ratina, Mama Ratina,
0: okay, siap,
1: Teh Isa, anggo Mama Indah, Mama Paujan, Ibu Tuti.
0: Ya,
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Kang Rian, Mas Warian. Lagu lama Kang Rian. Ayo, udahlah gua semua-muanya aja yang belum kesebut maafan saya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ucapane iya. Kopi pahit ning dhuwur meja.
0: Iya.
1: Kopi busukin pamit ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Bang Rian sing sehat selalu.
0: Oke, Bang Rian, salamnya nih dari Bu Sukina yang ada di Pekarjati. Itu Pak Salim.
1: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukina sebagai penelpon pertama. Ya silakan yang lainnya boleh. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sepanjang jalan kenangan.
0: Iya benar ini. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Tenani.
0: Tenani, gimana kabarnya Tenani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya sudah sampai rumah ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Biasa lagi nungguin warung, Bang Arya.
0: Lagi nungguin warung. Gimana ini? Tenani,
2: di mana?
0: Di mana?
2: Di Sukahati.
0: Oh, di Sukahati ya. Oh,
2: iya.
0: Iya, silakan. Ingin request lagu apa?
2: Buat Mama Indah,
0: okay.
2: Mr. Bono, Pak Salim yang dapat arisan tuh.
0: Oh iya, Pak Salim. Ya ini.
2: Bang Rian.
0: Iya.
2: Ibu Sukina. Mama Paujan.
0: Ya, siap.
2: Ya, semuanya aja yang pen radio.
0: Oke, siap. Nanti.
2: Bang Rian minta lagu, Bang Rian, Bang Arya minta lagu.
0: Lagunya apa? Lagunya apa?
2: Lagunya. Apa tuh ya? Sininya dan niat itu.
0: Kelas-kelas kaca atau apa?
2: Bukan.
0: Yang apa judulnya? Ya, silakan.
2: Apa ya lagunya ya?
0: Yang gimana coba rapnya nanti kita carikan. Yang diingat apa?
2: Hati yang terluka.
0: Oh, hati yang terluka ya. Hati yang terluka, Bu Sukina kemarin ya juga request hati yang terluka ya sekarang Ibu Tenani ya. Siap. Oke. Okay.
2: Terakhirnya buat spesialnya buat Kang Arya.
0: Terima kasih.
2: Dan itu apa yang terakhir tuh?
0: Kenapa? Hati yang terluka kan tadi kan ya?
2: Iya udah.
0: Hati yang luka apa yang terluka ya, ada dua masalahnya ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hati yang luka ya Tenani yang suka hati ya. Terima kasih Tenani. Halo, silakan yang lainnya boleh. Kita buka lagi line teleponnya di 0853-218-9952. Dua buah lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima yang sedang santai ya, karena hari Minggu mungkin sedang libur, ataupun juga ada yang sedang duduk bercengkrama dengan keluarga ya, ataupun ya sedang menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Nah saatnya ini kita kembali lagi ke masa lama atau masa lalu di acara Sepanjang Jalan Kenangan hanya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
2: Kayak Mama Dede. Boleh boleh boleh tebakan.
3: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
3: Bebek. Apa ya bebek habis jatuh? Bebek ini bebek stres. bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. Ih juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
3: Apa ya? Asna ayo, Asna. Ayo. Jawab Asna.
4: Kuyang.
3: Bebek
0: kamu
3: ya.
0: Aduh, cobain bebek apa ya?
2: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT. Tidur mulu.
2: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan dari talo Pak RT.
2: Emang ada apa sih ini?
0: Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
2: Ya, itu mah gampang. Bebek sing miring, Pak.

0: Kabar, kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

0: yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biarin.

0: 95,8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Satu buah lagu yang berjudul Especially For You ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Kylie Minogue dan Jason Donovan ya, untuk rekan Prima yang hari ini sedang menikmati lagu-lagu lama. Nah, disinilah tempatnya rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Oke, kita buka lagi, silakan yang sudah masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, dengan siapakah ini?
1: Dengan Hendro Lesmana.
0: Hendro Lesmana, gimana kabarnya Hendro Lesmana?
1: Alhamdulillah, baru pulang.
0: Aduh, baru pulang. Keren, dari mana saja ini tadi dicari-cari?
1: Jangan tidur sekarang, mabes. Waduh. Orang-orang yang mengombin
0: pagi. Orang ngombin ya. Kontrol ya, kontrol.
1: Kontrol.
0: Waduh, ya ini.
1: Anak buah yang lagi pada kombin di sawah. Aduh, cukup lumayan, aduh. Benar-benar para petani,
0: iya, para
1: padinya bagus-bagus, iya. Pada mopennya, ngurusinya, benar-benar, wow.
0: Udah mulai nyulam apa gimana ini? Apa belum?
1: Gimana?
0: Sudah mulai tandur lagi?
1: Oh, ini sudah lagi rame-ramenya. Makanya aku menyiapkan
0: komen ya. Alat mesinnya yang sekarang itu yang bisa menandur sendiri juga ada ya. Sekarang serba modern ya kan. Untuk panen juga ada, untuk nandur juga ada.
1: Nah,
0: iya, silakan ini yang belum. Ada
1: orangnya buat apa?
0: Iya, orangnya patut jadi robot apa gimana?
1: Orangnya
0: mesin, maksudnya mesin ya.
1: Sudah berkeluarkan keringat.
0: Iya, cukup dengan alat aja satu ya kan, tapi bisa berhektar-hektar itu.
1: Tangga-tangganya mau apa?
0: Ya sekolah lagi ya kan, yang belum sekolah lagi, belajar lagi.
1: Otaknya belengar sekolah tuh.
0: Waduh, otaknya belengar.
1: Otaknya bagi
0: panas
1: sekali. Aduh. Belengar.
0: Ya kan, menuntut ilmu itu kan dari buayan sampai ke liang lahat, jadi nggak boleh berhenti.
1: Iya. Harus berpikir ini dan itu. Aduh, mumet kata orang Jawa.
0: Iya, jadi berjuang itu begitu, harus tetap belajar.
1: Kalau malam mikirin pelajaran, mikirin apa-apa kadang nggak bisa tidur. Ya, disuruhnya
0: jadi
1: walaupun
0: mengenai
1: apapun dilakukan.
0: Betul kan, Nadia? Ya, betul sekali. Kita harus dijalani saja kehidupan yang ada ini.
1: Lagunya
0: berarti lagu siapa ini?
1: Di Hendro, minta lagunya dari Nikardila.
0: Apa?
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, siap.
1: Salamnya buat Ibu Sukina, Mama Nani ya, kan paling juga dan itu Mama Billy, Mama Aldi, Ibu Tuti, Mama Baujan, semuanya aja lah.
0: Ya, siapa yang
1: monitor sore hari ini?
0: Oke.
1: Saya buat semuanya aja.
0: Saya
1: buat Kang Arya.
0: Ya.
1: Dalam kontak selalu, lalu dari Hendro Lesmana.
0: Hendro Lesmana.
1: Bukannya keluar kemana-mana. Tandanya kalau satu minggu aja libur sih, satu minggu.
0: Oh, libur ya?
1: Iya. Kalau hari-hari biasa mah.
0: Muter sibuknya luar biasa nih Hendro, pasti ini akan mantul pokoknya.
1: Hendro.
0: Salamnya buat siapa lagi? Silakan, Hendro.
1: Sudah,
0: semuanya ya, saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro Lesmono yang sudah bergabung di sepanjang

0: Kita nggak ketemu sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada di sini nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini, Dis, raja tebak-tebakan, Dis.
2: Oh iya, Wan.
0: Iya, ayo, ayo, teh, ayo, teh.
1: Kalau nggak bisa nebak, kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis?
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Gimana? Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman habis. Ya orang gak nanam, cuman ikut makan ya habis. Coba ada yang puasa. Ah, begitu aja kok repot.
0: Nyamuk gak, Dis?
2: Iya.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17 Rekan Prima. Dan sebentar lagi kita masuk di jam yang kedua. Nah, saat-saat indah ini lagu dari Nani Sugianto yang sudah Arya putarkan. Lagu ini dirilis tahun 1987 dan diciptakan oleh Abi Mesah. Ya, rekan Mas, siapa yang masih ingat dengan lagu ini ya? Selamat bernostalgia kembali ya rekan Prima, terutama ini yang senang dengan lagu-lagu melo-melo ya. Lagu-lagu ini memang enak terdengar ya rekan Prima. Nah, lagu yang penuh dengan kenangan ya, lagunya Nani Sugianto untuk rekan Prima semua yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima silakan yang ingin bergabung boleh kita buka line teleponnya di 0853 2189 9582. Cuacanya sudah panas ya, berapa derajat ini? 33, wah 33 cetar pokoknya rekan Prima ya. Aduh, jadi jangan lupa selalu membawa kacamata hitam ya, terutama yang sedang berada di luar, di luar rumah ya, maksudnya ya di luar rumah ataupun sedang bekerja ya, juga yang sedang memang ada tugas, terutama untuk Pak Tani ini, yang Pak Tani selalu yang mengontrol sawahnya ya supaya aman ya. Nah, gunakan kacamata, gunakan topi ya, terutama kalau Pak Tani topi ya, jangan kacamata. Maksudnya yang berkendara, terutama yang berkendara itu ya. Ya, juga pelindunglah untuk tubuh kita supaya tidak langsung terpapar dengan sinar matahari, karena yang menjaga kesehatan kita adalah kita sendiri rekan Prima. Nah, ya Ari akan menyampaikan informasi ya, berita yang mengutip dari lognews.co.id. Mendikdasmen menjelaskan tugas guru non ASN berakhir per 2027. Ini skema yang disiapkan pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menjelaskan kebijakan terkait masa tugas guru non aparatur sipil negara atau ASN di sekolah negeri yang akan berakhir pada 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang ASN yang mulai efektif diterapkan pada 2027. Ya, dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi, dan itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang ASN yang seharusnya berlaku penuh pada 2024, namun efektif dilaksanakan mulai 2027, ujar dari Abdul Mukti dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Nah, saat ini terdapat guru berstatus PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yakni tenaga pendidik yang telah mengikuti seleksi P3K ya, maksudnya P3K, tapi belum lulus penuh ya. Mereka tetap diizinkan mengajar guna menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah. Oke, rekan Prima, silakan untuk mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Ya, silakan yang ingin bergabung boleh ya, sambil menunggu kita putarkan satu buah lagu yang asik memang ya untuk rekan Prima, terutama di jam-jam segini nih untuk sambil nyantai ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: lagi dengan RT si Raja tebak-tebakan.
1: Betul.
0: RT, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin aku ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam itu

0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
1: Kabar, gembira,
2: gembira,
1: kabar, kabar,
2: gembira,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

95,8 FM Prima radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, silahkan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Satu buah lagu dari Diana Ross ya, If We Hold On Together, ya rekan Prima. Untuk rekan Prima, silahkan yang tadi sudah bahasa Prima, boleh ya kita tunggu di teleponnya. Ya, ada siapakah ini?

0: Suhunya sudah 33 derajat Celcius ya rekan Prima. Ini sudah panas nyempol ini. Kan kalau udah 35 itu baru waduh panasnya nih. Ya semoga tidak mencapai dengan angka 35 derajat Celcius ya rekan Prima. Dan ada benar. Untung di kampus kita di Mahat Azaitun itu sudah ditanami pohon-pohon rindang ya rekan Prima, sehingga untuk cahaya matahari itu tidak begitu panas ya. Mungkin kalau dulu belum ada pohonnya, waduh bisa dibayangkan ya seperti apa panasnya itu. Nah jadi apa yang sudah ditanamkan di kampus Mahat Azaitun itu ya sekarang kita bisa merasakan ya, merasakan dampaknya ketika kita panas terik matahari seperti ini. Kita masuk ke kampus Mahat Azaitun, wah seger sekali ya rasanya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Dengan Prima FM Indramayu.
0: Ya betul sekali. Dengan siapakah ini?
1: Ini dengan Indah Permata.
0: Indah di Pemalang. Permata di Pemalang ya. Gimana kabarnya Indah Permata?
1: Baik.
0: Baik ya.
1: Baik dengan. Anu, mau nitip salam.
0: Salam.
1: Buat teman-teman yang ada di Indramayu. Terkhusus untuk Bang Arya, penyiar.
0: Terima kasih. Prima
1: yang. Boleh nggak request lagu?
0: Oh ya boleh. Ini justru ini dibuka ini untuk request lagunya.
1: Lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji ya.
0: Oke. Siap. Dari siapa yang nyanyi?
1: Dari Paramita Rusadi.
0: Betul sekali. 100 untuk Indah Permatasari. Ternyata kan apa ini ya lagu-lagunya apal gitu ya. Oke, silakan lanjut kembali.
1: Terima kasih. Terima kasih, jangan lupa diputar.
0: Oh gitu ya. Iya. Ini sedang apa ini Indah Permata?
1: Lagi santai-santai aja. Oh,
0: santai-santai. Ngopi-ngopi gitu deh. Jam segini kan ngopi enak ini.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih untuk Indah Permatasari. Ini ada yang ngasih nama tambahan lagi. Ada dikasih Sari dapat di belakangnya. Setuju gak?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Ya ini dari Indah Permatasari di Pemalang yang request lagu Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dari Paramita Rusadi, soundtrack albumnya apa itu lagunya Merpati. Ya ada soundtrack lagu, soundtrack filmnya ini ya, berarti pernah nonton kayaknya
1: nih. Ya.
0: Oke, siap. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji kita sudah siapkan untuk Indah Permata yang ada di Pemalang. Nah, Indah Permata, salam siapa lagi yang mau disampaikan?
1: Untuk teman, untuk teman-teman yang hari libur ya. Baru saja healing.
0: Oh, healing. Healing, healing, healing. Waduh, asik nih kayaknya healingnya nih kalau ya salamnya. Terima kasih diterima. Suaranya bagaimana? Suara dari situ bagus nggak radionya, streaming?
1: Oh, jernih.
0: Oh, jernih ya.
1: Khususnya penyiarnya mantap.
0: Terima kasih sekali di aduh, ya di waduh sih harus harus ini apa namanya? Apa ya namanya? Ucapannya selain itu apa lagi ya, selain mantap apa lagi?
1: Pokoknya sehat-sehat selalu untuk teman-teman yang ada di Indramayu. Semoga selalu bahagia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Siap? Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Merpati Tak Pernah Ingkar Janji Paramita Rusadi untuk Indah Permatasari yang ada di Pemalang ya, yang sudah bergabung di sepanjang jalan kenangan. Terima kasih untuk Indah Permatasari untuk request lagunya sudah dia persiapkan di menit yang ke-29. Rekan Prima, satu buah lagu Arya putar untuk Indah Permatasari. Ya, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Merpati tak pernah ingkar janji dari para meteor tadi sudah dia putarkan ya untuk yang request tadi dari Pemalang Jawa Tengah ya untuk Indah Permatasari. Terima kasih yang sudah masuk ya tadi. Dan hari ini yang ada janji ya rekan Prima, terutama yang sedang perlu ataupun janjian dengan rekan-rekan yang pasti ya kan. Nah, jangan lupa selalu membawa Milton Pastilles ya. Milton Pastilles permen rasa apel, jeruk, nanas, strawberry dan original tersedia juga dalam kemasan saset. Milton Pastilles diproduksi oleh PT Henson Pharma. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi oleh halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi radionya ditaruh di kamar. Jadi suaranya gede.
0: Suaranya gede ya.
1: Masih gede aja. Nanti saya kecilin dulu Kang Arya.
0: Oh ya, silakan. Ya, silakan Ibu.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
1: Saya juga sampai kaget, itu gede banget suaranya ya.
0: Oh iya, waduh, ya dikecilkan dulu ya suara sudah.
1: Iya, udah. Mau minta diputarin lagu Kang.
0: Oh iya, lagunya apa?
1: Kereta Senja.
0: Kereta Senja.
1: Kereta Senja telah tiba di depanku. Gitu tuh Kang.
0: Di stasiun Daur Gelis ya, baru gimana?
1: Iya.
0: Oke, siap kereta saja.
1: Iya, mau salam-salam Kang.
0: Iya.
1: Buat Nang Rasti, Mlik Nung, Mama Setia, buat Mama Indah, Bapak Amir, buat Mama Billy, buat Mimi Samina, buat Mimi Haji Supriyati, buat ibu siapa tuh yang jualan, ibu siapa tuh yang sering jadi
0: ibu Sukina,
1: supir,
0: ibu Sukina,
1: ibu Sutina, ya, sampai lupa. Terus buat Pak Salim, buat Mama Aldin, terus buat Pak Bono,
0: Mister Bono,
1: Mister Bono. Buat semua-semua aja lah.
0: Oke, buat semuanya.
1: Spesialnya buat Kang Arya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih ya Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Tuti yang sudah bergabung dengan kereta senjanya untuk membawanya ke mana Bu Tuti? Ke Jakarta. Kereta Senja ya, kereta Senja ya, kemarin berkaitan dengan kejadian yang kemarin, jadi kereta api Argo Bromo Anggrek itu kita ganti menjadi kereta Anggrek saja rekan Prima. Ya, untuk rekan Prima silakan yang sudah yang belum bergabung maksudnya ya, kita tunggu di 0853-2189-9582. Sudah ada dua penelpon, Ibu Tuti dan Indah Permatasari yang ada di Pemalang, Ibu Tuti yang di Herco. Nah silakan yang ingin menyusul boleh kita buka line teleponnya ya untuk acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 17 ya rekan Prima, jangan lupa karena waktunya lama ya, jadi silakan nanti yang sempatnya telepon pukul 4 boleh, pukul 16 maksudnya ya, pukul 16 boleh, 16.30 boleh ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di 95,8 FM Prima, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, tadi ada hadiah sampaikan ya, jangan lupa ketika Anda ngobrol dengan teman ataupun sahabat, JRPD ya, makan permen Milton Pastilles. Milton Pastilles ada beberapa varian rasa, strawberry, apel, nanas, dan jeruk ya. Tersedia juga dalam kemasan saset Milton Pastilles, diproduksi oleh PT Henson Pharma. Langsung saja kita dengarkan satu buah lagu Kereta Senja untuk Ibu Tuti yang sedang mendengarkan di acara sepanjang jalan kenangan.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Ah, oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Ah, keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah, ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju
2: itu bisa

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini untuk rekan Prima di sepanjang Jalan Kenangan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15:56 ya rekan Prima. Dan kita berlanjut di jam yang ketiga nanti ya, tepat pukul 16:00 sampai 17:00 ya. Kita buka lagi, silahkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana? Lagu kenangan ya.
0: Lagu kenangan ya.
1: Betul sekali. Ini suaranya agak resek nih, baru masuk saya baru.
0: Suaranya, wah iya, sebab nanti kita betulkan dulu terlebih dahulu.
1: Ya, ya, baru masuk nih, baru masuk aja.
0: Oh iya, sudah aman-aman, ya. Sudah?
1: Ya. Request lagunya, Kak.
0: Oke, request lagunya apa?
1: Dari Dian.
0: Dian.
1: Mengapa kau tak pernah jujur?
0: Mengapa kau tak
1: Dian Pesisa
0: tadi kayaknya sudah ada belum ya, boleh diperhatikan putar
1: udah seputar ya
0: Dian Pesisa. Oh belum ya Dian Pesisa,
1: belum
0: mengapa ya, tak pernah jujur ya Cak ya.
1: Ya,
0: mengapa tak pernah jujur ya.
1: Iya ya,
0: mengapa tak pernah jujur, mengapa tak
1: dari ini, dari Bukis, dari
0: Ras Tim,
1: dari Ana Nang Ras Tim. Iya,
0: udah ketemu
1: iya.
0: Sama Laras tim.
1: Nggak, nggak ada perlu tadi sama bos melihat. Okay. Iya, biasa lihat-lihat itu tadi.
0: Oke, okay, siap. Sabur ya, ini luar biasa, ini mantul pokoknya sabur nih. Kalau sudah lihat-lihat ya.
1: Apa ya? Iya,
0: tahun, ya, lanjut.
1: Tahun tua mintanya gede.
0: Waduh, ya udahlah nanti.
1: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Nah, jalannya nih, Bang Arya.
0: Ya, silakan.
1: Rastim. Nah, Bapak Salim. Oke,
0: Pak Salim.
1: Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Terus Mama Endang. Terus siapa tuh? Cak Dasmo. Terus Mama Endang, Ibu Sukina, Mama Titan, Mama Tuti, Ibu Billy, Mama Paujan. Terus Mama Aldin, Mama Ara. Terus itu siapa? Kang Sani, Kang Pani, Mama Najwa. Terus Andri Sate, terus Kang Gopar, Wak Tisut, terus Bunda Weni, Mama Dora, Walpe, Mama Titan, Kang Uyut,
0: yo Kang Uyut,
1: Ibu, terus siapa tuh? Mama Rini,
0: Kang
1: Rian,
0: Kang Rian,
1: Mama Teddy, Mama Odan. Udah semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Lagi nyampe. Jadi spesialnya buat Kang Arya lagi tugas.
0: Siap, matur.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya untuk Capur.
1: Halo.
0: Ya,
1: Capur. Suaranya agak kretek nih Bang Arya.
0: Oke. Oh iya ya, siap nanti diputar lagi. Halo, siap. Assalamualaikum.
1: Ya, udah, makasih.
0: Oke, sama-sama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Kang Arya, Kang Arya ada enggak lagunya?
0: Iya, ini cari-cari yang di sini kok.
2: Iya, belum ada. Masih
0: yang,
2: ada
0: yang lainnya. Masih ada kayak yeah. Tadi. Adanya versi lain nih, asli ada apa cinta sih? Yang dari Nia Daniati ya.
2: Nah,
0: dari Poppy Mercury ada.
2: Enggak ada yang dari itu.
0: Iya,
2: yang metanya.
0: Iya, yang lainnya coba. Ya harus bikin dulu nih.
2: Aja lah. Yang dari Rano Karno aja. Jangan kau menangis untukku.
0: Adanya nih melodi asmara ada Rano Karno. Jangan kau menangis untukku ya.
2: Iya. Ya udah itu aja Kang Arya.
0: Jangan kau
2: pilih liur Kang Aryan.
0: Jangan kau.
2: Aduh, iya. Salamnya buat Cak Pur yang baru turun.
0: Ya.
2: Buat Bapak Salim, Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin, ya. Buat Mama Tuti, buat Mimi Samina, buat Neng Dinanya, buat itu Mimi Ratmina, Ma Odang, Mama Ara, buat Pak Gopar.
0: Oke.
2: Buat Pak Salim.
0: Ya.
2: Yang dapat arisan. Pak Soleh. Yaudah buat semua-muanya aja ya, Kang Arya.
0: Oke, ya siap.
2: Iya, nggak ketinggalan buat yang jauh di sana, di Sumedang ada Bunda Yuniasari, spesial buat Kang Arya aja.
0: Siap. Ya.
2: Iya, okay. Sehat selalu ya.
0: Amin ya, terima kasih.
2: Ucapannya Kang Arya, assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap, ini lagunya Jangan Lagi Kau Menangis Untukku dari Rano Karno dari Bapak Indah Sinta. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke ya Kang Ibeng, gimana kabar ya Kang Ibeng?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya sedang di mana ini Kang Ibeng?
3: Sedang di rumah masih.
0: Waduh, ya ini luar biasa nih Kang Ibeng nih. Kayaknya sibuk ya, lagi geleleng. Oke.
3: Geleleng.
0: Ya. Ya. Silakan Kang Ibeng.
3: Itu lagunya Kang Arya.
0: Ya, lagunya apa?
3: Lagu ini. Apa tuh yang
0: apa ya?
3: Keju.
0: Keju. Yang apa
3: atau
0: ya?
3: Itu.
0: Madu dan racun apa?
3: Singkong dan keju.
0: Oh, singkong dan keju.
3: Iya kan, singkong dan keju.
0: Oke, siap. Nanti dicarikan lagunya singkong dan keju ya. Nah, ya, salamnya iya. Buat siapa?
3: Anak singkong apa itu? Singkong dan keju.
0: Ya, ntar anak singkong ya. Kali.
3: Anak
0: billboard
3: ya, anak singkong kayaknya.
0: Ya udah nanti
3: tadi yang udah masuk Mama Indah.
0: Mama Indah betul.
3: Ya, Cabur. Bapak Salim buat semuanya aja lah.
0: Siap.
3: Mama Ara. Yuk. Spesialnya buat Mama Esaka.
0: Mama Esaka. Singkong dan keju. Yo, siap.
3: Ya.
0: Oke, siap nanti putar lagunya. Untuk Kang Ibeng ya yang ada di Cibedang Punter ya. Yuk kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan Prima masih di sepanjang jalan kenangan.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang pecagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: rekan Prima masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Dan tak terasa sudah pukul 16 lewat berapa ini ya, sudah 30 menitan ya. Ya rekan Prima masih bersama Arya hingga pukul 17 di sepanjang jalan kenangan ya. Lagu-lagu yang sudah Arya putarkan, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90-an. Di mana masa itu untuk rekan Prima, terutama ini yang masih ingat ya dengan lagu-lagunya. Nah itu masuk ya lagu-lagunya itu apa saja kah? Yang tadi ada yang request, ada Ibu Sukina, ada Kang Rastam ya, ada Ibu Samina juga, siapa lagi ya, Teh Nani ya maksudnya. Teh Nani, ada Hendro, ada Cak Pur, ada Ibeng, ada Mama Indah, juga ada Indah Permatasari yang ada di Pemalang yang sudah ikut hadir ya, meramaikan acara sepanjang jalan kenangan ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk rekan-rekan Prima yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, ini untuk rekan Prima, besok sudah hari Senin saja ya rekan Prima. Nah, apa saja ini yang perlu kita recas ya? Tentunya energi yang kita kumpulkan di hari Minggu ini ya, bisa untuk memulai kembali besok hari Senin. Nah, ada beberapa pilihan nih yang supaya Anda bisa mengontrol kembali ya. Jadi Minggu adalah tombol pos alam semesta, gunakan untuk mengisi ulang energimu, bukan hanya mengisi ulang ponselmu. Jangan biarkan bayang-bayang hari Senin merusak sinar matahari hari Minggu ini ya. Berikan dirimu izin untuk tidak melakukan apa-apa hari ini. Istirahat juga merupakan sebuah produktivitas. Dan hari Minggu yang produktif bukan berarti harus sibuk ya, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan hati untuk memulai pekan berikutnya ya. Jadikan hari ini sebagai bukti bahwa rekan Prima menghargai diri sendiri dengan cara beristirahat sejenak ya, mendengarkan sepanjang jalan kenangan itu salah satu cara ya rekan Prima. Dan tersenyum itulah penting ya, karena senyum dengan senyum ya, senyum adalah ibadah juga ya, termasukkan rekan Prima, karena hari ini tidak ada alarm yang berani mengganggu mimpimu. Nah, supaya lebih kelihatan santai ya, siapkan kopi ini. Waduh, kopi hangat ya. Juga membaca buku yang bagus dan juga bisa mempergunakan hari Minggu ini yang sempurna. Nah, rencananya apa saja ini menjadi tidak menjadi beban ya rekan Prima. Dan hari di mana kata nanti saja terdengar sangat tidak masuk akal ya. Masuk akal atau tidak masuk akal ini rekan Prima. Nah, kebetulan ini ada catatan kecil ya untuk rekan Prima. Apapun yang kamu lakukan hari ini ya, apapun yang rekan Prima lakukan hari ini, baik itu jalan-jalan atau hanya rebahan di kamar, pastikan itu membuat mental kita merasa lebih baik. Dan selamat beristirahat. Baik rekan Prima, sudah 26 menit ya menuju pukul 17. Dan nantinya sudah ada rekan Adisti nih yang akan membawakan MP3. Halo rekan Adisti ya.
1: Halo Kang Arya.
0: Aduh, gimana kabarnya hari Minggu ini, kemana saja dari pagi?
1: Alhamdulillah, dari pagi sampai sore tentunya ada di Mahat Azaitun.
0: Waduh, kegiatannya apa saja tadi?
1: Kegiatannya full simposium ya.
0: Oh, tadi Adisti ya yang melaporkan.
1: Iya dong.
0: Iya kok, aduh, rekan pasti bertanya-tanya ini mana sih namanya Adisti. Ini dia orang yang rekan pasti sebentar lagi akan menyambungkan dengan MP3-nya. Bersama siapa?
1: Hari ini Disti sama Sahil.
0: Oh, sama Sahil kan. Waduh, ya. Dan acara MP3 ini akan menampilkan lagu-lagu kekinian ya.
1: Iya dong.
0: Aduh, lagu-lagu kekinian ini rekan terima. Berarti waktunya untuk
1: kembali muda ya.
0: yang sekarang sedang mendengarkan siaran ini berarti nanti boleh juga ya mendengarkan. Tapi iya, untuk putra-putrinya silahkan boleh untuk mendengarkan ya. Cucu-cucunya ataupun anak-anaknya boleh nanti ini. Jadi jangan kemana-mana, karena di MP3 banyak sekali yang akan disampaikan. Ya, apa saja ada kan Adisti yang nanti akan disampaikan oleh kan, barangkali ada informasi terbaru.
1: Ya, seperti biasa lah ya, keseruan anak MP3 itu tentunya dengan lagu-lagu yang asik ya kan. Kalau hari Minggu itu Disti sama Sahil selalu bahasnya love story soal percintaan. Kang Arya.
0: Iya dong. Ya kalau itu saya angkat tangan aja.
1: Ya kan Kang Arya yang lebih berpengalaman.
0: Nanti lanjut untuk rekan Disti ya nanti. Iya. Kalau saya hanya ya mendengarkan saja apa yang nanti akan diobrolkan oleh rekan Disti dan Sahil dengan prima. Nah, silakan masih ada kesempatan yang mau bergabung, boleh kita buka di 0853-2189-9582. Apakah ada? Ada yang masuk? Ya, kita masih tunggu. Ya, ya lanjut. Baik rekan prima, kita dengarkan lagu berikut ini yang sudah dia persiapkan untuk membersamai rekan prima, terutama yang sedang ngopi-ngopi ini di teras rumah sambil bawa radio. Wah, mengingatkan kembali pada masa tahun 80 hingga 90, di mana saya juga masih biru abu-abu ya, tahun 80-an. 80-an masih biru abu-abu apa? 88 ya, tepatnya 88. Dan kalau tahun 90 saya sudah putih abu-abu malah. Kalau yang dulu masih 88 itu masih biru putih ya. Ya, satu buah lagu kita dengarkan untuk rekan prima masih di sepanjang jalan kenangan. Oke. Okay?
2: Prima Radio 95,8 FM.

Siliwangi kilometer 2 area di sini untuk rekan Prima ya yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. 52 menit berlalu rekan Prima ya, kita menuju pukul 17 dan saatnya Arya juga ingin pamit ya untuk sementara. Karena besok Arya juga hari Senin ada lagi ya, di tentunya di acara yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana, masih saja di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, terima kasih sekali ini untuk rekan Prima yang sudah mendengarkan kami dari pukul 12 ya. 12 ya tadi ya Arya hadir sampai pukul 17 ini, 5 jam kebersamaan ini untuk rekan Prima semuanya. Dan hanya ucapan terima kasih yang Arya berikan untuk rekan Prima. Dan terima kasih juga tadi yang sudah hadir ya, ada Mama Indah, ada Kang Ibeng, juga ada Capur ya, dan ada Hendro Lusmono, juga ada Teh Nanik, Ibu Sukina juga ya, Ibu Sukina, serta ada yang dari jauh sana Pemalang, nah, ada Indah Permata ya, Indah Permata Sari tadi yang sudah hadir ya. Baik rekan Prima, jangan lupa ya besok hari Senin Arya hadir pukul 11 tentunya di acara Vetsura. Nah jangan lupa ya, tetap saja jangan kemana-mana, tetap setia di gelombang 95,8 FM. Terima kasih Arya ucapkan kembali untuk rekan Prima yang belum sempat bisa diputarkan lagu-lagunya ya, mohon maaf sekali rekan Prima, mungkin karena sesuatu teknis ya, mungkin Arya usahakan nanti supaya bisa diputarkan lagu-lagu requestnya rekan Prima semuanya. Baik, dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya pamit, mohon undur diri ya, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Satu buah lagu penutup ya yang sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima sambil minum kopi ya, terutama di kopi dan ngeteh ya, terutama ngeteh juga boleh nih. Dan sebentar lagi kita akan berganti acara oleh rekan Adisti dan Sahil yang sudah siap ini di meja siar Prima, dan semoga bisa menghibur dan bersama rekan Prima, terutama ini yang rekan muda-muda ini terutama ya, yang bisa mendengarkan nanti bersama rekan Adisti dan Sahil. Baik, terima kasih. Satu buah lagu penutup untuk rekan Prima, masih di sepanjang jalan kenangan, mendidik dan membangun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ku Merdeka.
1: Selamat sore rekan Prima semuanya.
2: Enak banget asli.
1: Apa?
2: Ayah abis nyemilin khas Palembang,
1: kerupuk ikan. Makanan khas Palembang. Jangan bilang kemarin hari Sabtunya Sahil jalan-jalan ke Palembang nih.
2: Gak secepat itu dong.
1: Ya kali kan.
2: Enggak,
1: kan naik pesawat dari Kertajati.
2: Kayak gak secepat itu deh.
1: Oh iya.
2: Ayah sakit kayak langsung bakal putih kayak.
1: Waduh.
2: Kalau bolak-balik ke Palembang, tapi kalau Palembang tuh kayaknya sebenarnya udah ditawarin sih. Kayak Hil, main dong ke Palembang gitu.
1: Itu yang nawarin siapa sih itu?
2: Saudara Ai, karena saya punya saudara di Palembang.
1: Oh gitu.
2: Apa sih di Palembang tuh jembatan merah ya?
1: Iya, jembatan merah.
2: Ya? Jembatan merah kan. Nah, pokoknya 5 sampai 10 menit tuh dari ke kampung saudara Ai deket dari situ, dari jembatan itu.
1: Oh gitu. Oh Allah.
2: Kan itu kan sungai itu ya. Sungai itu ya. Pokoknya tuh kayak tinggal jembatan belok kiri lurus kayak masuk gang dikit. Udah nyampe gitu.
1: Oh Allah gitu guys.
2: Terakhir pengingatan saya.
1: Nah,
2: oh, terakhir
1: dan
2: kali
1: itu
2: kesana,
1: terakhir kapan?
2: SD.
1: Mohon maaf, barangkali jembatannya pindah gitu atau enggak sungainya udah hilang barangkali kan.
2: Alhamdulillah masih di tempat.
1: Oh, masih di tempat ya.
2: Emang sih kalau ngeliat Palembang tuh udah pasti pempeknya juara.
1: Iya pasti, juara banget ya. Apalagi cukonya, cukonya sih.
2: Cukonya enak banget.
1: Cukonya enak pasti pempeknya enak.
2: Benar.
1: Iya,
2: tapi
1: kan?
2: Fun fact.
1: Kenapa?
2: Ayo kalau misalkan makan pempek yang enak banget, itu nggak pakai cuko.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oh iya, karena emang pempeknya sendiri udah enak.
2: Iya. Jadi Ai tuh pokoknya kalau pempek pakai cuko,
1: yes,
2: itu berarti tandanya Ai kurang suka nih sama pempeknya.
1: Sama pempeknya harus ada tambahan gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Kalau tanpa ada cuko berarti ini pempek enak banget parah asli no debat.
1: Iya lagi benar banget nih rekan Prima.
2: Ciao.
1: Jadi lapar ngomongin emang.
2: Aduh.
1: Jam-jam ini sore-sore ini jam-jam makan sore ya rekan Prima ya. Si Sahil sambil ngemil-ngemil di Istimewa enggak sempet tuh ya namanya ngemil ya. Pulang ganti baju wet-wet langsung berangkat ke Prima.
2: Aduh, so,
1: kenapa?
2: Wet-wet ke bengkel.
1: Kan wet-wet ke bengkel.
2: Ambil
1: rekan
2: motor.
1: Prima. Nih jam segini jam 5 sampai jam 9 nanti ditemenin Disti dan juga Sahil ya di MP3. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu pop Indo dan pop barat, boleh banget WhatsApp aja di 0853-2189-9582.
2: Lagu pertama kita pada sore hari ini ada
1: lagu One Direction, What Makes You Beautiful.

0: Tadi Sahil ngomongin pempek, ada gak sih rekomendasi dari rekan Prima pempek. Dimana pempek yang enak di daerah Gantar atau Haurgelis sini?
1: Benar.
0: Please dong kasih tahu di sini sama Sahil, karena dua orang ini pecinta pempek banget.
1: Iya asli.
0: Asli.
1: Tau gak sih?
0: Kenapa?
1: Kalau ke Tangerang, ayo udah pasti beli pempek.
0: Iya kan?
1: Karena pempeknya itu deket sama rumah ay. Jadi ay kalau ke tempat itu selalu jalan kaki karena saking deketnya.
0: Iya kan, maksudnya kayak itu daerah kita sendiri dan udah tahu pempek mana yang enak gitu. Karena
1: deh,
0: kebetulan di sini kita belum nemu warung atau tempat makan yang ada pempeknya enak. Jadi kita belum tahu nih di mana tempatnya.
1: Ya waktu itu, yuk menurut yuk kan pempek kan kalau di Palembang sana kan 1001 ya.
0: Iya.
1: Itu menurut itu kan enak ya mungkin ya. Menurut yuk yang paling mahal pempek satu biji berapa rupiah menurut yuk?
0: Di Pacitan ada 5001 rupiah. Dan itu
1: rupiah
0: yang lenjer doang.
1: Lenjer ya?
0: Kalau yang isi apa namanya yang kapal selam, kapal selam 7000.
1: 7000? Kok ay 15? Sumpah. Yang kapal selam yang gede.
0: Oh iya, berarti di Pacitan masih agak murah jatuhnya.
1: Murah ya, cuman
0: itu dulu ya, terakhir ay beli MTS.
1: Ya Allah, jauh kali ya gapnya.
0: Iya, iya terakhir kali ay beli MTS. Berarti kalau sekarang ya paling ya gak beda jauh, paling ya 9.000, 8.000 mungkin.
1: 9.000, 8.000 lah ya.
0: Iya kali.
1: Tapi cobalah rekomendasi nih pempek di sekitaran Gantar dan juga Haurgelis yang enak banget dan worth it buat kita grebek.
0: Nah iya tuh rekan Prima, please ya kasih tahu di sini sama Sahil. Barangkali ada tempat pempek yang enak banget gitu ya, dan memang itu rame, kasih tahu please langsung Sherlock ya.
1: Nah Sherlock ya, di 0853 2189 9582.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

baik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, kerajaan.

0: yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Hai, ini Nia, aku dari Ciamis. Aku mau request lagunya Raisa nih, Terjebak Nostalgia. Alasannya karena rasanya ini relate banget buat aku yang kayaknya stuck sama tunas SMA aku. Oke, mungkin itu. Dan jangan lupa dengerin terus di Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah.

0: Driver, obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM

0: rekan Prima nih, kalau Disti dapat rekomendasi dari TikTok ya.
1: Apa tuh?
0: Dari TikTok nih ada pempek yang enak tuh dari mana? Iya, di Hargelis.
1: Jauh enggak?
0: Di Cipancu sih lebih tepatnya. Nama pempeknya pempek Argolis.
1: Pempek
0: Argolis tuh. Boleh.
1: Pempek Argolis.
0: Heeh. Boleh nih kapan-kapan nih kita main ke sana.
1: Argolis.
0: Yes, pempek Argolis. Coba ya.
1: Argolis. Oh,
0: nanti
1: iya,
0: rekan Prima.
1: Pempek Argolis.
0: Itu dia pempek Argolis. Argolis ya, bukan Haurgelis ya. Argolis rekan Prima. Mungkin bisa jadi salah satu pempek yang direkomendasin sama TikTok ya, karena kita belum dapat rekomendasi dari rekan Prima. Kita tunggu di WhatsApp ya.
1: Nomor 0853-2189-958. Ih, kayaknya enak deh ini.
0: 9582 rekan Prima, jangan sampai kepotong ya. 0853-2189-958-2. Karena Disti dan juga Sahil itu pecinta pempek banget.
1: Kalau ada di online, kayak kita harus beli sih.
0: Coba deh, coba lihat maksudnya. Coba dilihat Sahil, barangkali ada di online.
1: Hijau apa sih?
0: Hijau
1: B atau
0: hijau B, bukan hijau J. Hijau J. Nah, kan hijau B. Rekan Prima, kasih tahu Disti dong dan juga Sayul nih. Tempat warung pempek yang enak mana di daerah Hargelis sini ya? Karena kita berdua lagi BM banget nih sama
1: pempek.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Iya, rekan Prima, waduh, udah wangi sama ini ya, kerupuk ikan nih rekan Prima semuanya. Dan apakah suara Disti terdengar nih? Boleh banget nih buat rekan Prima yang lagi dengerin. Gak ada juga ya?
1: Hah?
0: Gak ada juga ya?
1: Ada deh aku.
0: Oh ada ya?
1: Oh, yeah.
0: Ada.
1: Jadi Prima yang mau rekam lagu barat, lagu pop barat, lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai tahun 2025 bisa banget di 0853-2189-9582 atau enggak kalian join live kita di TikTok live di Prima 95,8 FM Indramayu, karena di sana udah pada banyak yang nungguin loh rekam Prima.
0: Iya nih, salah satunya ada James, tau enggak? James mau request lagu James Arthur.
1: James, nih. James Arthur.
0: Yang judulnya Impossible, katanya Impossible. Itu lagu aku tahu, Kak.
1: Aduh.
0: Yang nyanyi aku itu.
1: Ya Allah, James versi itu raja ya.

0: Impossible kenapa sih James? Kayaknya enggak ini banget gitu ya. Susah banget untuk mendapatkan apa sih kalau boleh tahu?
1: Cahil palaku pening. Kenapa pening?
0: Kenapa tuh? Siapa tuh yang palanya pening?
1: Si L.
0: El, kenapa?
1: Kenapa kamu pening?
0: Iya, mau cerita sini-sini, cerita sini. Ada Sahil sama Disti nih yang mau dengerin.
1: Ada kita berdua yang bakal nemenin kalian selama 4 jam. Dari jam 5 tadi sampai jam 9 malam.
0: Yes, benar banget sampai
1: udah
0: jam 9.
1: Udah aku SSK,
0: nanti,
1: oke. Ya. Iya, aku cakep gak tadi? Sorry banget udah di SS.
0: Sahil kok cantik sih tuh kan? Baru dibilang. Cakep gak?
1: Cakep, hey, STNK, ATM, sama KTP hilang, ya Allah.
0: Aduh,
1: kamu kalau di Hargelis bisa ini loh, bisa minta surat kehilangan kita loh.
0: Iya, kalau di Hargelis, benar.
1: Gak ada gratis dunia ini.
0: Maaf ya.
1: Gitu, semoga cepat ketemu deh. Kemarin si James motornya, kamu STNK sama ATM sama KTP yang hilang.
0: Iya, tapi kalau STNK, KTP masih aman. Yang gak aman ini kartu ATM-nya.
1: Emang kenapa kartu ATM? Kan gak tau PIN ya?
0: Iya, barangkali ada yang ngebobol. Gak ada yang tahu.
1: Gimana? Kan harus pakai PIN.
0: Ya, barangkali kan gak ada yang tahu.
1: Make sense.
0: Terus juga orang kan ngacak-ngacak nih passwordnya. Sampai 3 kali keblokir, kita yang punya sendiri juga susah.
1: Oh gitu? Ya Allah, yaudah deh. Terus jadinya gimana?
0: Terus jadinya gimana, Kak?
1: Simpen cash. ATM masih aman tuh, ATM masih aman.
0: Oh, ATM masih aman, yang
1: KTP
0: gak aman.
1: KTP sih, KTP sama STNK yang susah bikinnya.
0: Iya, benar.
1: Butuh duit.
0: Sebenarnya enggak sih, kalau KTP sih tinggal nunggu aja.
1: Enggak, butuh duit, guys.
0: Kalau STNK cepet, ya butuh duit. Kalau KTP ya nunggu sebulan sampai 3 bulan itu enggak.
1: Itu lama itu.
0: Iya, kan ada EKTP-nya, sebentuk kertas, secari kertas.
1: Benar, benar. Tinggal blok dari KAPK. Iya, benar.
0: Betul banget.
1: Betul banget, betul banget.
0: Iya, tapi ini rekan Prima, wah, Disti sama Sahil masih belum kedapetan nih di mana pempek yang enak.
1: Iya.
0: Kasih tahu dong. Tapi mungkin buat iya, mungkin buat rekan Prima nih yang mau request lagu pop Indo atau pop barat juga boleh banget ya.
1: Iya, benar banget. Tadi kayak lagi James Arthur. James Arthur enggak tuh.
0: James request lagu James Arthur Impossible.
1: Pagi bikin siang udah selesai ya. Maksudnya gimana?
0: Apa tuh?
1: Skype. Oh. Pempek Gebi cuma di Bekasi. Iya, kalau Pempek Gebi udah jelas di Bekasi, dia enaknya enggak karuan. Nanti deh kalau ini temanku namanya Indah. Kadang suka ke Bekasi, kalau Bekasi udah pasti beli Gebi.
0: Kayaknya besti banget itu sampai manggilnya Indah ya.
1: Ini Kakak Indah loh.
0: Oh iya, Kakak Indah. Bener banget. Nanti deh kalau Kakak Indah jalan-jalan ke Bekasi, kita nitip kali ya.
1: Iya, soalnya enak tau. Waduh, jangan.
0: Iya, kita nitip sih nitip. Langsung dikasih jasa titip. Ongkirnya gocap sendiri.
1: Buset.
0: Ini kita naik erangga ya. Kita jalan sendiri ya.
1: Bayangin, harga tiketnya sama harga PP-nya mahalan PP-nya.
0: PP-nya.
1: Ajaik.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Julia, aku berasal dari Bogor, dan aku mau request lagunya Itgitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima F.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim.

0: Ariana Grande with Side to Side.
1: Side to Side, Super Shy dong.
0: Bukan dong, itu bukan Super Shy dong.
1: Super Shy.
0: Itu Super Shy lagunya siapa ya? Super Shy.
1: Jeans, New Jeans.
0: Iya, New Jeans. Iya benar, New Jeans.
1: Super Shy,
0: Super Shy. Ini requestan lagu dari Kak yang ada di Haur Kolot nih. Ada Kak Dede Kang Buket Haur Gelis nih.
1: Halo, katanya tadi mau ini.
0: Apa tuh?
1: Mau
0: iklan. Wah, boleh banget kalau mau iklan atau mau kirim barangnya, boleh banget ke sini ya. Kayak waktu itu ada dimsum, terus ada
1: ayam kepenyet.
0: Ayam kepenyet, benar banget.
1: Terus masih banyak lagi yang lain.
0: Yes, betul banget. Boleh banget nih buat kalian juga yang ada di sekitar Haur Gelisnya, mau kirim barangnya atau kirim makanannya ke sini untuk dipromosiin, boleh banget. Langsung aja datang ke Radio Prima ya. Pasti kalian enggak asing lagi sama Radio Prima, tempatnya di mana ya kan?
1: Tadi ai ngisi bensin. Ditanya mau kemana Jang?
0: Gitu. Jang,
1: Jang, mana Jang? Ini mau berangkat kerja. Oh, kerja di mana? Itu Radio Prima. Oh, Radio Prima.
0: Kan?
1: Ini dari Mahat berarti? Iya dari Mahat. Kok minta? Kok ibu tahu? Iya kan saya orang Mahat. Ayo nggak tahu kalau ibunya orang Mahat.
0: Oh my god. Request lagu CLBK.
1: CLBK.
0: Ada? Lagunya siapa tuh CLBK?
1: Bentar, ini lagu lama, lagu tahun 2000-an kayaknya.
0: Serius?
1: C titik L. Bukan cinta itu mah. CLBK kayaknya pernah denger deh. Itu lagu cinta itu.
0: Oke, boleh deh nanti ya. Aku cari dulu ya penyanyinya siapa, nanti kita cari dulu. Kakak, aku mau promosi, nanti aku kirim pitu kan?
1: Apa? Pitu?
0: Kirim pintu.
1: Kirim pintu.
0: Iya, dia kan kerjanya di mebel. Nah, dia mau promosi ke kita. Nah. Jadi mau dikirim pintunya ke kita. Kalau dikirim mau dipasang di mana, Sahil?
1: Di motor kali ya.
0: Di motor kali ya.
1: Biar ay kan kayak pengen ngidam ini ya, ngidam mobil yang ada pintunya gitu. Ya motor dulu lah, dipasang pintu dulu lah ya.
0: Iya deh kalau kata Sahil.
1: CLBK lagunya dari Republik.
0: Oh, Republik. Oke. Okay. Cinta lama bersemi kembali. Iya, tahu. Iya. Lagunya Republik bukan Fadil. Wah.
1: Republik, kok kamu tahu lagu itu sih?
0: Iya, si Fadil by the way dengerin lagunya 2000-an awal ya, padahal masih kelas udah kelas 9 MTS loh.
1: 2011 ya, kan? Ya 2011.
0: Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu kali ya.
1: Boleh. Ada siapa
0: yang ada di TikTok coba saya.
1: Ramai nih ya, dilihat-lihat ya, ramai. Mendingan di dulu deh. Coba. Perempuan, ladies first.
0: Ada Kak Dede Kang Buket Haur Gelis nih yang tadi request lagu Ariana Grande Side to Side, katanya terima kasih ke lagunya. Oke, sama-sama.
1: Sama-sama, Kak Dede.
0: Ada Kaskai juga yang dari Kalimantan. Ada Fadil, terus ada siapa lagi ya tadi yang komen-komen ya? Ada Kak Andika dari Wanguk.
1: Kak Andika? Viewers baru.
0: Iya, benar. Viewers and listeners baru nih dari Wanguk. Dan Kak Andika juga request lagu Ungu Cinta Dalam Hati.
1: Cinta Dalam Hati. Sudah beristri dulu.
0: Beda lagi. Mohon maaf, beda lagi ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Tahu gak nama username-nya apa?
1: Apa tuh?
0: Ember Bocor.
1: Aduh.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: lagu dari milik Gus loh.
1: Iya.
0: Ketika cinta bertasbih.
1: Ketika cinta bertasbih tuh ya, awal-awal film apa ya, film religi dan juga percintaan ya.
0: Iya. Percintaan di tahun 2000 berapa?
1: 2000 kayaknya, 2000-an awal deh, 2006 deh kayaknya.
0: Oh enggak. Apa? 2010. 2010-2009.
1: Oh iya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya benar.
0: Kan ini kan ada filmnya kan?
1: Iya.
0: Ketika Cinta Bertasbih.
1: Ketika Cinta Bertasbih itu film dari Ketika Cinta Bertasbih emang.
0: Iya. Yeah, jadi ya tau gak sih, ini kenapa? Tuh sempat viral waktu pas satu angkatan di atasku. Jadi angkatan 2023. Jadi
1: yeah,
0: angkatan 2023 itu hampir keseluruhan praktek SMA-nya itu, praktek agamanya adalah praktek nikah.
1: Praktek nikah? Kayaknya seru tuh praktek
0: karena
1: nikah.
0: Karena waktu I dulu itu praktek sholat jenazah.
1: Oh, jadi praktek nikah itu pelajaran agama PAI.
0: PAI. Oh, jadi kayak diratain gitu loh kurikulumnya. Nah, gitu. Jadi di tahun 2023 itu pernikahan, di tahun 2022 aku sholat jenazah. Jadi bagi-bagi kelompok gitu sholat jenazah.
1: Okay.
0: Jadi ada yang jadi mayatnya,
1: gitu. Ada yang jadi imamnya,
0: ada yang jadi
1: makmumnya, sama
0: makmumnya,
1: pemandi
0: macam
1: jenazah.
0: Iya,
1: gitu
0: dari
1: ya,
0: dari awal lah, dari awal sampai akhir. Seperti itu. Terus nah itu, terus lagu cinta
1: Ketika Cinta,
0: Ketika cinta bertasbih.
1: Bertasbih
0: ini lagunya dipakai buat sontek anak-anak yang praktik nikah itu.
1: Oh alah.
0: Kayak viral, sempat viral.
1: Iya kan, emang viral banget lagu Melly Goeslaw yang Ketika Cinta Bertasbih. Tahu enggak sih, ini tuh film orang dewasa yang bisa ditonton sama anak kecil, bukan anak kecil sih, ya remaja bimbingan
0: remaja
1: orang tua, RBO. Tahu kan?
0: Oh, RBO itu remaja bimbingan orang tua.
1: Iya, SU apa SU?
0: SU. Nggak tahu.
1: SU itu semua umur.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sumpah, RBO itu remaja bimbingan orang tua.
1: Nih buat rekan Prima yang baru tahu, kalau kalian suka nonton TV ya, pasti entah itu di pojok kanan bawah.
0: Udah pasti pojok kanan.
1: Atau enggak pojok kiri ya?
0: Emang enggak ada. Aku enggak pernah nemu sih soalnya.
1: Di pojok kanan bawah berarti ya?
0: Selalu.
1: Selalu itu ya, kalau enggak SU, RBO sama R13, R plus 13
0: remaja
1: ada tuh.
0: Remaja 18 tahun.
1: Enggak, berarti. R13. Oh. Remaja plus 13 tahun itu udah boleh nonton.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Ya, baru nah, tahu loh.
1: Contohnya film ini nih, film Ketika Cinta Bertasbih nih, ini R plus 13 seingat Aido.
0: R plus 13,
1: iya,
0: bukan R 13 plus.
1: Bukan, R plus 13, I ingat banget lagi. Itu
0: iya, nonton di umur 12.
1: Enggak, 2009 berarti I nonton kelas 4 SD berarti I nonton. Iya, kelas 4 SD.
0: Tangkap.
1: Umur 8 tahun udah nonton. Udah nonton tangkap film Ketika Cinta Bertasbih.
0: Is.
1: Itu yang ada ini enggak sih? Cadar bukan ya? Beda lagi ya? Kalau yang cadar mah ayat-ayat cinta ya?
0: Ayat-ayat cinta enggak sih? Ketika Cinta Bertasbih itu enggak ada yang bercadar deh.
1: Enggak ada kan ya? Iya, enggak ada.
0: Enggak tahu sih.
1: Seru banget guys kalau ngomongin film tuh ya, apalagi
0: iya,
1: film percintaan
0: zaman dulu ya. Seru sih zaman-zaman dulu tuh, kayak Azab.
1: itu Azab tuh lebih ke ini enggak sih? Dia Indosiar, FTV.
0: FTV. Dia kayak kejar tayang sih. Soalnya biasanya tuh misal hari Kamis nih, Kamis
1: yeah,
0: ada nih. Berarti itu selesai produksinya bisa jadi pagi itu loh.
1: Eh, masa sih? Serius?
0: Jadi pagi itu kalau enggak kemarin.
1: Dan tahu enggak sih fun fact-nya? Apa namanya? FTV Azab itu selalu ngikutin tren. Jadi semisal
0: ya, itu,
1: tahun ini lagi viral tukang jualan gas. Nah, mereka bikin tuh langsung Azab penimbun gas LPG.
0: Nah, itu sebenarnya bukan tahunan sih, lebih tepatnya ke bulanan.
1: Season ya dia ya.
0: Seasoning
1: dia hebat banget.
0: Makanya kalau kalian lihat ya film-film Azab tuh nggak ada yang sama tiap harinya diputarnya, selalu beda-beda.
1: Iya benar banget, dia ya, selalu kan? Beda-beda. Aktif banget ya emang.
0: Aktif
1: salah
0: banget
1: satu FTV itu ya.
0: Tebak.
1: Kenapa?
0: Pejabat mana yang main FTV?
1: Nah, boleh nih rekan Prima, kalian ada yang tahu nggak pejabat mana yang suka main FTV atau sinetron? Coba dong komen dong di live TikTok kita ya, di Prima 95,8 FM Indramayu, atau di WhatsApp di 0853
0: 2189 9582.

0: salah satu lagu ini ya, Warlock ya.
1: Warlock.
0: Lebih ke Warlock kan, benar kan?
1: Bener.
0: Lembaga lokal Indramayu nih. Namanya siapa, Sahil?
1: Nama penyanyinya itu Kak Sandra Putrami, orang Gabus Wetan.
0: Oh, Sandra Putrami, orang Gabus Wetan nih, rekan Prima semuanya.
1: Aduh. Ini kayaknya Pak Nono Sugiono nih harus denger sih.
0: Wah, iya
1: lagu
0: lagi.
1: Masyarakatnya Pak Nono nih, Pak Camat loh. Pak Camat Gabus Wetan.
0: Oh iya nih, Pak Camat Gabus Wetan nih. Ini salah satu lagu karya dari warganya daerah Gabus Wetan ya, Sandra Putrami, Kurang Apa Aku. Cukup bagus, dan Distikira ini lagu pop Melayu ya. Ternyata pop, pure pop gitu.
1: Nah iya, aku dengar tuh adem gitu di hati. Iya gak sih?
0: Iya lagi, agak adem gitu ya. Tapi emang aransemennya tuh lebih ke aransemen kayak pop Melayu sih. Didengar-dengar sih ya.
1: Katanya
0: kan?
1: Semoga nih ya. Kak siapa? Kak Sandra Putrami ini jadi orang seni hebat yang berkarya di musik.
0: Alhamdulillah, amin. Amin.
1: Rumahnya
0: ya.
1: Itu Kak Sandra nih, kalau buat rekan Prima yang rumahnya ada di Babakan Jaya, Gebus Wetan, nah mungkin udah tahu kali sama Kak Sandra Putrami.
0: Pasti dong, seharusnya tahu ya sama Sandra Putrami.
1: Kayaknya ini ya, kayaknya Pak Nono juga bakal seneng nih, bakal diundang kali ke acara-acara pemerintah ya buat.
0: Iya tuh.
1: Pak Nono Sugiono, terus sama Padan Ramil juga. Dia orang Indramayu.
0: Lumayan ya kan, kalau ada acara-acara penting gitu kan, butuh orkestra atau penyanyi, diundang-undang di acara pernikahan juga. Bisa tuh Sandra Putrami. Wah, keren, warga sih. Gabus Wetan ya. Tapi sebelum itu nih, rekan Prima di sini mau sapa-sapa lagi buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Kak Martin yang dari Gantar, ada Karyane Reang tuh, ada Karyane Reang.
1: Wong Reang ta?
0: Wong Reang nih pasti. Terus ada Hairul Saleh.
1: Halo Hairul Saleh.
0: Karyane Reang ternyata dari Losarang.
1: Siapa?
0: Karyane Reang ini dari Losarang hadir katanya.
1: Lagi Losarang. Halo Karyane.
0: Karyane Reang. Dan tadi juga profesor kita yang menghadiri dan menjadi narasumber di simposium para pelaku didik yang keempat-empat juga ini ya, warga Indramayu ya.
1: Iya, warga Indramayu di sono no.
0: Loh bener
1: di kecamatan. Iya. Loh bener kan?
0: Kecamatan Loh bener bagian ujung Aris.
1: Aris?
0: Ujung Aris.
1: Perbatasan sama apa ya?
0: Celeng.
1: Iya, itu dia.
0: Itu keren banget sih tadi.
1: Kakeknya orang Mekarjati.
0: Oh, bukan orang Gantar kan?
1: Iya, Gantar Mekarjati.
0: Oh iya benar, Mekarjati Gantar maksudnya.
1: Keren ya?
0: Keren banget sih.
1: Mayu. Ening sing profesor oke tenanan sih.
0: Wah, emang the best banget sih orang Indramayu tuh ya. Selain apa namanya, kayak Kak Sandra Putrami ini yang punya karya, ada juga Profesor R. Mayana. Siapa tadi namanya ya? Profesor. Ya kan, bener kan?
1: Profesor ya, profesor.
0: Namanya siapa?
1: Hayo tebak. Pasti buat Ralam Prima yang nontonin simposium tadi di jam mana? Jam 10. Pasti tahu.
0: Iya.
1: Profesor Dr. Haji R. Maya Suradinata SHMHMS.
0: Nah, itu maksudnya R. Maya Suradinata SHMHMS, salah satu warga Indramayu yang dari Loh Bener. Itu keren banget, berdiplomasi sekali ya ternyata beliau ya.
1: Betul. Berapa buat orang Prima?
0: Yes.
1: Kita masih tunggu diary kalian. Nanti diary juga bakal dibacain. Dan nanti di jam 7:50 sampai jam 8:10 bakal ada MP3 Senggol.
0: Bener banget, nanti bakalan ada MP3 Senggol ya. Jadi buat rekan Prima yang mau senggol temennya, boleh banget kalian disenggol aja. Namanya siapa? Teleponnya di 0853 21 89 9582.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Halo rekan Prima semuanya, selamat malam. Suara Disti kembali lagi hadir untuk menemani rekan Prima di Diary MP3. Di jam 7 kali ini Disti akan membacakan diary dari Kaskai, yang katanya sampai sekarang Kaskai masih lembur nih. Yang katanya, Day Diary. Hari ini berjalan pelan, tapi pikiranku tidak benar-benar tenang. Ada banyak hal yang kupendam sendiri, tentang lelah yang tidak terlihat, tentang harapan yang kadang terasa jauh sekali untuk digapai. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah capek. Seseorang hanya sedang berusaha bertahan sambil tetap tersenyum di depan orang lain. Hari ini aku juga sadar, hidup memang tidak selalu memberi hari yang sempurna. Ada kecewa, ada diam yang sulit dijelaskan, ada rasa ingin menyerah yang datang sebentar lalu pergi lagi. Tapi sejauh ini aku masih di sini, masih mencoba dan masih melawan. Malam datang membawa suasana yang lebih tenang. Aku berharap semua usaha yang sedang kujalani pelan-pelan menemukan jalannya sendiri. Semoga besok hadir dengan hati yang lebih ringan ya, pikiran yang lebih tenang, dan kabar baik yang selama ini ditunggu. Terima kasih untuk diriku sendiri, karena sudah mampu melewati hari ini sampai selesai. Itu dia Dear Diary dari Kaskai. Dan Kaskai juga minta setelah Dear Diary-nya dibacain, mau dong diputerin lagu Ada Band yang terbaik bagimu. Tentunya yang terbaik juga untuk Kaskai di sana.

0: Hai hai. Tadi kita dengerin satu curhatan dari Kang Prima.
1: Iya.
0: Karena kita bahas love story.
1: Love story.
0: Tadi siapa sih yang bilang?
1: Ada Kak Ahmad Pranata.
0: Ahmad Pranata.
1: Iya.
0: Yang ceweknya itu kan?
1: Yang dia dikira selingkuh, padahal dianya sendiri yang selingkuh.
0: Ih. Fake me apa gimana sih?
1: Pick me. Paling victim itu.
0: Oh, victim,
1: iya.
0: Ya? Victim.
1: Padahal dia pemainnya.
0: Bener.
1: Malah nuduh.
0: Sok jadi korban.
1: Iya, merasa paling tersakiti. Padahal dia yang suka nyakiti. Pergi aja kau ke laut. Gimana kalau lagunya tuh?
0: Gimana?
1: Pergi aja lo ke laut, lagunya Raja, lagu zaman 2000-an.
0: Aduh.
1: Gitulah ya. Emang
0: sakit hati banget sih Kak Raja. Kak siapa?
1: Kak Ahmad Pranata.
0: Kak Ahmad.
1: Padahal Tidak dulu sih, tuh jadi... Kak Ahmad Pranata udah effort banget katanya, sampai ngasih handphone karena
0: Idi.
1: Handphone dia rusak.
0: Idi.
1: Coba, enggak tahu diri banget ya. Boleh enggak sih ceweknya kita kita gibahin?
0: Kita labrak enggak sih? Ke telepon enggak sih? Sumpah dikasih HP.
1: Iya, dikasih HP katanya.
0: Kak Ahmad?
1: Heeh.
0: Are you kidding me?
1: Nah. Terus bercanda, barusan Kak Ahmad Pranatanya gini, Kak boleh gak sih aku mintain lagi HP-nya?
0: Ih gak usah ikhlasin, nah. Nanti kamu diganti sama yang baru.
1: Nah bisa kali nanti diganti bisa, sama ya. Motor gitu ya,
0: nah, itu ikhlasin aja, anggaplah itu sedekah sama orang yang membutuhkan.
1: Betul banget
0: ya, meskipun hati Kak Ahmad gak ikhlas sih, tapi mencoba untuk mengikhlaskan itu.
1: Iya benar banget guys.
0: Itu kayaknya sakit hati banget, get hurt banget gitu.
1: Iya itu kayaknya
0: Kayak
1: kalau boleh nangis ini Kak Ahmad Pranata, kita nangis bareng gak sih?
0: Kayak selama hubungan Yuyu pernah.
1: Kenapa?
0: Dikasih barang elektronik.
1: Oh enggak sih, enggak pernah.
0: Aku juga selama waktu pas dulu itu enggak pernah mentok-mentok, kayak paling makan, kalau enggak ngasih gift aja gitu.
1: Iya paling ya outfit gitu ya.
0: Outfit
1: ya,
0: kalau enggak kayak merchants kecil boneka gitu, keychain gitu aja sih.
1: Benar.
0: Yuk HP.
1: Ini HP elektronik.
0: Curiga yuk ini ya.
1: Apa tuh?
0: Punya counter HP ya.
1: Iya.
0: Mana?
1: Jangan bilang iya. HP-nya banyak terus nganggur satu, udahlah kasih gitu kan. Itu dilihat-lihat bos counter.
0: Gitu.
1: Aduh. Sapa-sapa dulu nih, katanya mau minta disapa. Katanya Bandung hari ini hadir, katanya tuh.
0: Bandung,
1: halo Bandung. Sapa dong Kak, Gantar Kidul hadir Pangkalan Pasir. Di mana itu?
0: Gantar Kidul?
1: Pangkalan Pasir.
0: Eh baru dengar pada Pangkalan Pasir.
1: Di mana
0: itu Pangkalan
1: Kita
0: Pasir?
1: Kita taunya kan Pangkalan Ojek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Pangkalan Ojek di stasiun ada no.
0: Ya di Gantar kan? Di tengah-tengah juga ada.
1: Di perempatan Gantar juga ada. Nah Pangkalan Pasir di mana nih pertanyaannya?
0: Oh Pangkalan Pasir.
1: Terus Kak Ahmad Pranata cerita lagi, satu minggu putus sama dia, aku sudah kebeli motor baru, uang pun terkumpul. Nah kan, langsung dikembalikan 2-10 kali lipatnya Kak Ahmad Pranata, alhamdulillah loh.
0: Alhamdulillah.
1: Ada itu tadi yang dari Gantar, mana? Gantar
0: City.
1: Kidul, Gantar City.
0: Ada
1: itu Kaskah Ramadan namanya.
0: Gantar
1: Kidul. Gantar bagian Kidul. Kidul tuh mana? Selatan kan?
0: Kidul, kayak Sanca ya?
1: Sanca udah beda Gantar gak sih?
0: Itu Gantar
1: masih? Oh masih Gantar dia?
0: Sanca Gantar.
1: Oh Allah. Gitu ya rekan Prima ya. Mungkin kalian ada yang ditinggal di daerah Gantar sekitarnya, apalagi di Gantar Kidul. Coba dong kasih tahu titik letak daerah Gantar ini tuh di sini, Balir tuh di sini, itu di situ. Kita perlu pemetaan ya rekan Prima.
0: Iya,
1: semuanya.
0: Mari kita pemetaan, kita jalan-jalan muter-muter.
1: Iya nih ST12 cinta tadi restui requestannya Kak Ahmad Pranata. Semangat ya buat Kak Ahmad Pranata, semoga segera dapat cewek yang cantik, lebih cantik lagi daripada

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan

0: Senggol balik lagi nih bareng Disti dan juga Sahil. Kibas,
1: senggol, senggol dong bang, senggol, senggol, senggol, senggol buat teman-teman di TikTok nih, apa kabar? Semoga kalian minggu ini tetap senang-senang. Super access, super access.
0: Udah kayak hantu gentayangan. Super access. Nih Risti mau senggol-senggol yang ada di TikTok. Salah satunya ada Nail. Nail, Nail, Nail. Selamat malam Nail dari Semarang. Apa kabar? Hai Nail. Salam-salam dong buat cecenya.
2: Banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkel.
0: Dan ternyata ini udah ada yang nelpon nih rekan Prima. Halo. Coba yuk kita angkat yuk.
1: Halo, assalamualaikum merdeka.
3: Merdeka.
0: Oh iya. Suaranya kayak dinkam ya, agak ngebas gitu suara ceweknya.
1: Udah, ini wow.
0: Ada siapa dari mana nih?
3: Ada Zahra dari apa nama asal?
0: Tinggal dari sekarang, tinggal di mana?
1: Tujuan kamu sebenarnya, tujuan tempat tinggal kamu di mana? Ya iya dong, tempat asal kamu.
3: Aduh maaf, suara motor. Aku Zahra dari Bogor, Cileungsi.
0: Warga Cileungsi. Halo Zahra, salam kenal Zahra.
3: Halo.
1: Halo Zahra. Zahra, gimana nih? Kita lagi bahas cinta-cintaan. Gimana sama doi yang sekarang? Apakah sedang baik-baik saja?
0: Boleh nih cerita-ceritanya bareng Sahil sama Disti di sini. Kalau mau cerita, kamu curhat, cowok you lagi kenapa, lagi overthinking, itu boleh banget loh.
1: Gimana nih Zahra?
3: Suaranya nyambung gak sih kok suara dari
1: musiknya?
3: Dari kalian gak kedengeran?
1: Oh nyambung kok?
3: Enggak, kalian nyambung beneran. Soalnya suara adiknya agak ini.
0: Agak kecil?
3: Putus.
0: Oh.
3: Gak agak putus. Saya tiba-tiba gak kedengeran gitu loh.
0: Mungkin karena dari sinyal kali ya.
1: Oke. Jadi gimana nih? Yo mau senggol-senggol sama doi yo atau gimana?
3: Enggak ada yang perlu disenggol sih ya.
1: Waduh,
3: ini ada lagi baik-baik aja.
0: Jadi dalam rumusan dia tuh senggol tuh artinya lagi marahan senggol dong gitu maksudnya.
1: Oh. Tapi gimana, aman kan? Doinya di Cileungsi atau di mana nih?
3: Di mana ya? Di Tangerang sih.
0: Oh my god, di Tangerang.
1: LDR ya, Kak ya.
3: Betul.
0: Oh my god.
1: Ya ampun, LDR. Gimana nih LDR-nya yang keberapa tahun nih?
3: Dari Desember tahun kemarin sih.
1: Oh my god.
0: Langgeng-langgeng ya kalian ya. Ujian LDR tuh banyak banget loh. Izin. Langsung tewas.
3: Jujur lebih susah skripsi sih daripada ujian.
0: Jujur, iya lagi. Jujur janggal. Semangat ya buat kalian pejuang skripsi ya.
2: Udah kayak
3: gak lebih gak ada senggol-senggol sih, cuma kangen aja sih.
1: Oh. Berarti tuh harus disenggol tuh doinya tuh.
3: Oh udah, kan tiap hari disenggol.
1: Aduh. Mau dong senggol. Oke deh, Zahra mau request lagu apa nih?
3: Ayo mau request lagu. Lagu ini dari The Weeknd.
1: The Weeknd.
3: Wow.
1: Yang berjudul
3: Call Out My Name. Call Out My Name.
4: Apa tuh?
3: Call Out My Name.
1: Call Out My Name.
4: Oke, coba nanti kita cari dulu ya requestan lagunya ya. Serius nih, gak ada yang mau disenggol nih. Barangkali you punya lagi crush gitu sama bestie you.
3: Enggak sih. Paling yang lebih disenggol tuh kayak orang-orang gitar gak usah pop gitu.
1: Oke. Aman banget ya. Yaudah deh, salam-salam deh buat siapa nih? Buat keras kamu kah? Atau buat teman-teman kamu yang juga sama-sama berjuang skripsi?
3: Iya, betul. Salam buat teman-temanku yang sedang berjuang skripsi semuanya. Semoga kita dipermudah. Apapun itu.
4: Amin. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
4: Ya, kalian ya.
1: Jara, habis ini mau kemana nih?
3: Mau melanjutkan kegiatan aja sih.
1: Wih. Kayaknya produktif sekali nih Kakak Zahra ya.
4: Dilihat-lihat.
1: Of course. Oke, okay, thank you banget Kak Zahra. Ini takut mengganggu produktivitasnya ya. Jadi selamat melanjutkan produktivitas. Oke, salam-salam terakhir nih buat siapa nih?
3: Salam terakhir salam terakhir buat ini aja deh, buat penyiar yang keren-keren banget nih di Prima, Sahil dan Adisti, semangat terus ya.
4: Iya. By the way nih, lagunya The Weeknd gak ada yang call apa tadi?
1: Call out my name.
4: Adanya yang The Hills, terus juga ada Cannot Feel My Face, Cry For Me, sama In The Night, I Feel It Coming juga, Starboy, Life For, tuh yang mana?
3: Cry for me.
4: Ya ampun, ini antara menangiskan diri sendiri sama menangiskan skripsi ya.
3: Bisa jadi. Masuk.
1: Oke, terima kasih Kak Zahra, selamat melanjutkan produktivitasnya di malam hari.
3: Kembali.
4: Oke. Bye bye, thank you Zahra. Selamat malam dan selamat mengerjakan skripsinya itu ya. Ini deh, langsung kita putar The Weeknd, Cry For Me buat Kak Zahra yang ada di sana.

0: Masih di MP3 Single Single. Mau nyenggol lagi buat Kak Zahra yang ada di Cilengsi Bogor. Terima kasih udah menelpon ya di tengah-tengah produktivitas saya yang mungkin padat di malam hari.
1: Dikit langsung tewas.
0: Jadi barang lima yang mau telepon-telepon kayak Kak Zahra bisa banget di 0853-2189-9582.
1: Super Axis, udah kayak hantu gentayangan. Super Axis, Super Axis.
2: Disti mau senggol-senggol lagi buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada Kak Ahmad Pranata. Hai Kak Ahmad Pranata.
0: Hai Kak Ahmad Pranata.
2: Ada juga Kamut nih yang ada dari Subang ya. Hai Kamut, dari Subang Kecamatan Cikaum nih katanya. Mau request lagu Love Story boleh? Ya sayang banget. Love Story tadi baru juga diputer ya Taylor Swift.
0: Iya Taylor Swift. Love Story. Love Story dari Taylor Swift.
2: Iya, benar banget. Love Story tadi dari Taylor Swift udah diputer.
0: Iya. Yang lain aja nih.
2: Mau sapa-sapa lagi yang ada di Cirebon. Hai Kak Alfian Cirebon, selamat malam Cirebon. Gimana nih cuaca Cirebon? Wah, wangi-wangi terasinya sampai sini loh.
0: Waduh, ini kayak harus dicek di WhatsApp-nya nih biar biasanya suka ada yang kirim-kirim senggol-senggol.
2: Oh iya, boleh deh.
1: Single, single, single. Barang antik nih berkelas.
2: Oh ini ternyata ada dari Kak Martin yang ada di Ganta.
0: Halo Kak Martin, aku mau senggol Kak Martin dulu nih. Yang punya MBG di belakang Elvanos.
2: Yang punya MBG.

0: Sen Barbar, oh iya kan lupa, ay mau baca chatnya Kak Martin ya. Katanya gini, malam Kak Disti, izin mau minta khutbahnya dari Habib Baskara Putra yang berjudul Tarot dong.
1: Harus banget ya.
0: Khutbah katanya.
1: Khutbah.
0: Padahal itu lagu ya kan. Senggol-senggolnya buat JB Klatop yang sebentar lagi melepas keperjakaannya yang palsu itu. Dan untuk Rizky, kapan begernya? Terima kasih.
2: Dibilang jijik, dibilang licik, banyak yang usik.
1: Gak cuman beras aja nih yang palsu nih. Ternyata keperjakaannya si Rizky juga palsu.
0: Kacau.
1: Oke, thank you banget Kak Martin. Semoga Kak Rizky dan Kak Gaby-nya denger ya. Dan ini kita bakal puterin lagu dari Kak Martin yang request dari Baskara. Khutbahnya Baskara.
0: Khutbahnya Baskara.
1: Khutbahnya
0: coba
1: Baskara yang tarot.
0: Benar banget. Dan selain itu juga di sini ada Kak Mut yang katanya, Kak Golden Brown, udah belum Golden Brown? Lagunya siapa tuh Sahil?
1: Kalau Golden Brown, aku baru denger. Kalau Golden Hours itu ada.
0: Iya tuh, boleh nih Golden Brown.
1: Golden Brown siapa?
0: Golden Brown ada tuh di MT. Boleh nih buat rekan Prima yang mau telepon maksudnya senggol-senggol by phone ya di 0853218.

0: Nisaku kibas.
1: Oh, kalau misalkan golden brown itu dia ada ciptaan dari The Stranglers.
2: Oh, coba deh nanti kita cari dulu ya.
0: Muncul di mana-mana, super access, super access.
2: Oke, ini udah masuk nih lagu Fish Tarotnya ya. Yang katanya Kak Martin ini adalah khutbah dari Habib Baskara Putra. Ini di senggol-senggolnya buat JB Klatop dan juga Rizky tuh. Oke, langsung kita puter yuk. Langsung kita dengerin Fish Tarotnya. Buat rekan Prima semuanya yang mau senggol-senggol by phone masih kita tunggu.

0: Elvis Tarot nih, requestan lagu dari Kak Marti. Sekaligus jadi
1: lagu penutup kita di MP3
0: Senggol. Bener banget. Jadi buat rekan Prima semuanya yang bukan semuanya, yang tadi udah ikutan senggol-senggol ya, telepon
1: Kak Marti, untuk Kak Hans yang mau senggol-senggol juga.
0: Bener
1: terus
0: banget.
1: Terus Kak Jaren yang di Cileungsi Bogor.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih banyak ya. Tenang aja, MP3 senggol-senggol bakalan ada lagi besok ya.
1: Yes, dan ada setiap hari di jam 7:50 sampai di jam 8:10.
0: Benar banget.
1: Aku sahil.
0: Belum. Ya. Mohon maaf, belum ya. Kita masih masuk jam 20:11. Jadi buat kalian yang mau cerita-cerita soal percintaannya,
1: Bisa banget.
0: Boleh banget. Di 0853-2189-9582.
1: Dan ini ada lagu berikutnya dari

0: Pleasure dari Aziz Hedra yang rilis di tahun 2023.
1: 24 enggak sih?
0: 2023.
1: 2024 nih, dirilis 2024, artisnya Aziz Hedra.
0: 2023 sama Sony Music.
1: Ah, kan yang mana nih yang benar nih? Ini apa namanya? Google-nya beda-beda ternyata. Google yang di HP sama di Google monitor nih. Jadi ini
2: tuh monitor kedua. Tuh enggak?
1: Kenapa tuh?
0: Ini viral di Malaysia dulu.
1: Benar, viralnya di Malaysia dulu. Viralnya baru di Indonesia.
0: Sudah tuh nyemprot gini loh.
1: Kan?
0: Baru tahu ada parfum.
2: Gampang banget sih ke distrek.
1: Iya, gampang banget sih ke distrek. Terus kenapa lagu dari Aziz Hedra yang satu ini, Somebody's Pleasure?
0: Somebody Pleasure. Jadi ini tuh kayak somebody pleasure gitu, kayak somebody tau gak artinya?
1: Apa? Seseorang.
0: Aku nanya.
1: Seseorang.
0: Somebody.
1: Somebody like you, seseorang.
0: Somebody seseorang, seseorang. Pleasure ini apa? Maaf.
1: Ya.
0: Maaf.
1: Pemaaf.
0: Ya? Jadi kayak dia tuh seorang pemaaf yang kayak maaf banget, izin abangku, aku rindu nih sama kamu gitu.
1: Oh, jadi tuh kayak seseorang yang mana dia lagi ada di titik terendah emosional gitu ya. Terus kayak ngerasa kesepian. Jadi dia tuh capek pura-pura bahagia di keramaian gitu.
0: Jadi iya gitu. Somebody, ini beda somebody. Gimana sih ini Google?
1: Ya kan, yang mana ya?
2: Somebody gue, ini somebody film bukan.
1: Nah film. Iya, tapi nih liriknya juga membahas persoalan perjuangan melawan trauma masa lalu.
0: Katanya ditulis oleh musisi populer, dinyanyikan Aziz Hedra. Tapi penyanyi kondangnya Enmes Kamelang.
1: Kamelang? Masa sih, yang bener aja. Ini albumnya tuh dari album Listen Learn loh. Masa sih yang bener, hayo. Ini kita kasih informasi yang jelas ya rekan Primas. Sebentar, jadi kita mau cari informasi yang jelas dulu sebelum kalian menggeruduk radio Prima ini. Gimana sih saya?
0: Jadi yang jelas adalah kita bisa didengar di streaming. Jadi kalian bisa ketik ke Google di primafmindramayu.com.
1: Tuh kan, yang bener di streaming.
0: Di streaming? Iya bener, primafmindramayu.com.
1: Bukan, maksudnya ini lagu tuh yang bener kayak gimana jadinya?
0: Oh, enggak dong, ih ini bercanda guys.
1: Astaga, bercanda. Astaga. Ya guys ya. Gitu.
0: Entah, itu buat bridging aja ke streaming.
1: Jadi memang lagu Aziz Hedra ini bukan penyanyinya, bukan dari Enmes Kemaleng
0: bukan
1: ya.
0: Dong. Masa dari Enmes? Enmes mana lagunya ini ya?
1: Apa?
0: Nyaman ya?
1: Senyum.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasi.

0: Bubble and Plastic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton

0: belajar bahasa Inggris.
1: Iya ya, sekarang tuh penting sih belajar bahasa Inggris.
0: Kalau kayak... kata lagu yang viral tuh loh, tau gak sih? Lu kenal Veronica ko? Veronica so Armstrong ya nana naniko. Itu kan akhir-akhir.
1: Lagunya Ari Keriting ya?
0: Emang itu lagu Ari Keriting?
1: Serius? Ari Keriting atau soalnya bukan lagu Ari Keriting ya? Soalnya waktu itu lihat Ari Keriting nyanyi itu.
0: Oh gitu?
1: Iya, itu lagu Ari Veronica ko.
0: Ya, gak tau deh lagu Veronica ko nih. Lirik lagunya tuh kayak belajar bahasa Inggris. Terus dia bukannya bahasa Inggris yang gimana-gimana, tapi tahu gak bahasa Inggrisnya apa?
1: Apa?
0: Bluetooth device has connected successfully. Kalau nadanya itu kayak gini loh, mana sih? Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Armstrong puana no naniko. Armstrong yang biasa tambal jalan lebang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suami. Jadi ayang nyanyi jatuhnya. Nah kasih kenal saya deng Veronica dulu. Dia pun Mama suka.
1: Ini kan lagu lu kenal Veronica aku kan?
0: Iya, bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Dia bisa bahasa Inggris itu karena setiap hari suka dengerin speaker. Jadi kan kalau speaker dinyalain kan pasti itu kan yang muncul.
1: Enggak, jadi kayak cuplikan Ari Keriting tapi pakai lagu itu.
0: Bukan
1: Ari Keriting ini.
0: Bukan lagunya Ari Keriting.
1: Bukan.
0: Oh my god.
1: Kenal Veronica kok.
0: Iya kan. Itu udah banyak banget nih, ya, yang ini.
1: Nih. Tuh lagunya kayak gitu ya Rekam Prima ya.
0: Veronica yang Armstrong buana. Itu harusnya ada enggak sih di Ngopi Sai? Tabula Balai aja di Ngopi Sai ada. Coba dong.
1: Nanti besok pagi deh.
0: Besok pagi ya.
1: Besok pagi kan siapa? Mbak Putri.
0: Hari Senin. Iya benar, Mbak Putri atau enggak hari Selasa ya?
1: Enggak bisa.
0: Hari Selasa enggak bisa.
1: Ada Bunda. Maksudnya enggak bukan Mbak Putri.
0: Ngopi Sai.
1: Nggak bisa ya, Bunda.
0: Nggak bisa ya tadi Mbak Putri Bunda abis lima. Kasih kabar bisa?
1: Nggak bisa.
0: Ah nggak bisa. Oh my god.
1: Kayaknya nggak bisa deh. Mereka kan maaf ada info terbaru untuk hari Selasa saya bisa. Oh bisa.
0: Bisa kan. Okay. Tapi sebelum itu kita puterin lagu Heart to Heart yang Rude nih. Requestan dari Ziza yang katanya jam 9 aku mau tidur kak, buruan diputer ya.
1: Oke. Okay.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Syududu.
1: Syududu.
0: Terima kali ini animani kali. Syududu.
1: Syududu. Ma, syududu. Itu aduh Disti salah satu yang kena berita hoax lagi.
0: Iya, yuk Abaim juga.
1: Iya, katanya Mama Gufron Albantani meninggal. Udah gitu di tulisannya di Google tuh, di Googlenya yang konten kreator itu ya, 2 April 2026. Sedangkan baru viral bulan Mei. Duh.
0: Tapi emang itu sih. Ya, by the way ada berita haru sih, mengharukan.
1: Apa tuh?
0: Jadi ini ada seorang istri. Di mana ini? Aku belum baca. Jadi istrinya tuh hilang ingatan. Ada insiden lah. Ya kan, terus akhirnya hilang ingatan dan banyak memori yang hilang. Dan dia tuh lupa tentang anaknya, dia lupa siapa suaminya dan sampai saat ini masih belum pulih sepenuhnya. Dan tahu enggak apa yang dilakukan dengan suaminya?
1: Apa tuh?
0: Dia tuh menghidupkan kembali kenangan masa mereka pada saat awal, yaitu menikahi istrinya lagi.
1: Oh my god, itu juga berita haru ya. Tapi tahu enggak sih? Waktu itu juga ada berita haru. Jadi di Thailand aku ingat banget. Jadi itu ada salah satu kakek-kakek. Nah, yang mana kakek-kakek itu tuh di kayak dikasih bukan pelajaran sih, kayak dituntut lah sama apa sih yang biasanya dihukum itu?
0: Lapas.
1: Bukan di lapas.
0: Polisi.
1: Bukan, satu lagi
0: tentara.
1: Polisi yang ada di tempat sidang.
0: Hakim.
1: Ya pokoknya dituntut sama hakim soal tanah. Nah, kebetulan adeknya ini udah meninggal dan tanah itu punya adeknya. Akhirnya entah itu pengacara, entah itu hakim atau mereka yang ada di ruang sidang itu, mereka tidak ada empatinya sama sekali terhadap si kakek ini. Akhirnya tahu enggak kakek ini bawa apa?
0: Apa tuh?
1: Bawa mayat adeknya ke ruang sidang itu, pengadilan, untuk menunjukkan ke mereka kalau ini loh adek aku udah meninggal.
0: Oh gitu, bukannya itu buat nyairin bank ya?
1: Apanya?
0: Kakek-kakek kan?
1: Iya, kakek-kakek.
0: Yang nuntut mayat di jalan kan?
1: Iya, nuntut mayat di jalan, ya benar.
0: Ngegendong kan? Itu bukannya buat nyairin bank.
1: Itu nyairin bank. Bukannya di ya, bukannya dia dituntut apa namanya? Apa gitu.
0: Eh enggak tahu, kurang tahu sih. Cuman info yang saya dapat itu tuh kayak mau nyairin uang. Ya kan, cuman pihak banknya enggak percaya kalau udah meninggal ya dibawa. Cuman enggak tahu sih yang benar.
1: Iya.
0: Banyak banget berita hoax.
1: Iya, banyak banget berita hoax, tapi ya itu juga apa ya, salah satu haru juga karena apa, entah itu orang bank atau orang hakim pengacaranya itu enggak percaya kan kalau adiknya ini udah meninggal. Akhirnya dibawalah tuh mayatnya, jenazahnya. Itu membuktikan ke orang-orang kalau ini loh sebenarnya tuh udah enggak ada.
0: Iya, ya, kita tuh kadang
1: butuh ini ya, rasa empati.
0: Butuh rasa empati yang tinggi.
1: Bener gitu. Butuh berperi kemanusiaannya tuh harus ada gitu ya rekan Prima ya.
0: Iya, harus lebih tinggi. Dan jangan, pokoknya tuh kalau kata Prof tadi, Prof Emma ya,
1: Ermaya,
0: kata Prof Ermaya, berbuatlah baik sama manusia. Jangan menghina, jangan menghakimi.
1: Betul.
0: Terus jangan menyusahkan orang lain. Terus jangan apa lagi ya, pokoknya susah banget kayak sifat siapa gitu.
1: Adalah pokoknya. By the way, ada Mimin Cirebon Spur, Roy.
0: Oh iya.
1: Halo Mimin, selamat malam. Admin Cirebon Spur.
0: Admin Cirebon.
1: Boleh di-spill enggak sih nama adminnya?
0: Boleh.
1: Boleh
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi kata Kasidgi yang megang adminnya enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh lah. Kata Kasidgi yang megang adminnya enggak boleh.
0: Iya, boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih Kasidgi? Selamat malam Cirebon. Banyak juga nih tadi rekan Prima yang dari Cirebon join di live TikTok kita dan juga dengerin radio Prima FM tentunya ya.
0: Iya, kita juga mau senggol-senggol nih. Biasanya Pak Ramil Hargelis juga masuk, terus
1: iya,
0: Pak Rodi juga.
1: Benar. Pak Camat Hargelis.
0: Seperti itu ya.
1: Dan tadi ada yang dari Gabus Wetan nih, katanya mau disapa, ada Kak Ray.
0: Halo Kak Ray.
1: Dari Gabus Wetan aku dengerin.
0: Sidki pagi libur kak. Oh iya.
1: Oh pantesan pagi libur kan. Nah sekarangnya sekarang nih jam-jam dia ini gak sih?
0: Hektik ya kerja dia.
1: Hektik. Antara hektik atau apa namanya lagi gabut aja kan iya. Paginya libur.
0: Iya benar ya.
1: Mm-mm.
0: Pagi hari ini kan?
1: Iya pagi hari ini libur.
0: Iya lah kan hari Minggu.
1: Pagi kapan nih pagi hari ini apa besok pagi? Mohon maaf Kak Sidki. Sidki pagi libur kan?
0: Oh besok berarti.
1: Enggak tahu iya kali besok lah anggaplah besok atau hari ini ya. Iya. Selamat berlibur ya buat Kak Sidki ya.
0: Aduh guys, by the way ini udah di akhir penghujung acara nih di MP3.
1: Tipo katanya tuh.
0: Tipo harusnya apa?
1: Harusnya apa Kak Sidki? Lagi.
0: Oh, lagi libur.
1: Kak Sidki lagi libur. Oh alah. Sidki lagi libur kak. Ya bener.
0: Oh bener.
1: Bener pasti ini dia yang megang. Mungkin kan kalau gak lagi kerja gak mungkin dia megang. Bener gak sih?
0: Bener.
1: Tapi thank you loh Mas Sidki loh.
0: Mas Sidki thank you banget.
1: Thank you loh Mas Sidki.
0: Mampir pas akhir doang sih.
1: Iya lagi. Atuh. Dan ini juga udah ada di 25.6, udah ada di penghujung acara banget ya. Sahil sama Disti, kita mau pamit undur diri dulu ya rekan Prima semuanya.
0: Bener, jadi buat rekan Prima tenang aja karena besok masih ada Disti dan juga Baim di MP3 dari jam 5 sampai jam 9 malam.
1: Bener banget.
0: Dan jangan lupa untuk dengerin kita di streaming di primafmiramayu.com dan juga di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store.
1: Betul banget.
0: Dan kalian juga bisa cari di Radio Garden nih buat rekan Prima yang dengerinnya ada di luar negeri. Terus terbatasan akses kalian bisa langsung pergi ke websitenya Radio Garden dan cari Prima 95,8 FM.
1: Betul banget, titiknya ada di Indramayu Barat ya, pokoknya bagian Haur Gelis tuh.
0: Nah ya.
1: So rekan Prima, lagu terakhir juga ini requestan lagu dari Kaska yang katanya kak lagu terakhir puterin lagu Wiz Khalifa feat Charlie Puth dong, See You Again. Oke, pas banget.
0: Pas banget.
1: See You Again buat rekan Prima semuanya. Aku Disti
0: dan aku Sahil.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syah Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syah tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syah melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syah dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah

menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh, menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan. Hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dirumahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: rekan Prima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

pagi-pagi. Berapa kali tuh paginya ya, biar pagi hari ini tetap semangat semuanya. Pastinya nih rekan Prima kaget ya, terkaget-kaget ini hari apa sih. Ini padahal masih hari Senin loh, awal pekan. Dan biasanya kalau hari Senin pagi di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, itu ada suara RT nih pagi hari ya. Tapi kenapa sih pagi hari ini kok ada suara Putri Ayu yang terdengar? Ada surprise ya, special edisi nih. Pagi hari ini di hari apa nih? Senin. Senin tanggalnya sudah tanggal berapa rekan Prima semuanya, udah cek kalender belum? Ternyata ya sudah tanggal 11 Mei 2026. Di acara ngopi say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai, dan hanya di 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri hadir untuk temani rekan Prima semuanya, akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya selama 3 jam ke depan. Berarti dari pukul 7 sampai 10 pagi nanti ya, bersama Putri Ayu, jangan kaget. Atau bahkan langsung ini nih, ah siapa nih gitu ya, karena gak sesuai dengan yang ini nih, yang dibayangkan biasanya Senin pagi, siapa ini siapa. Oke lah ya, tetap semangat semuanya rekan Prima semuanya. Apa kabarnya nih? Oke, Putri belum membuka ya acara pagi hari ini. Aduh, rasanya kurang afdol banget kalau pagi hari ini kita tidak memulakan dengan berbasmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa kabarnya rekan Prima semuanya? Pagi hari ini sehat ya? Mudah-mudahan sehat semuanya, terus bahagia semuanya, jangan sampai gak bahagia, jangan sampai gak sehat. Apalagi nih rekan Prima banyak aktivitasnya, harus sehat selalu. Dari Senin ketemu Senin, aktivitasnya padat. Nah, Senin ini merupakan hari atau awal dari segala aktivitas ya, awal pekan. Nah, biasanya yang bekerja di kantor ataupun sekolah, ini awal pekan ini hari Senin memulai segala aktivitasnya. Ayo lebih semangat lagi di awal pekan ini ya. Putri Ayu sudah siapkan nih, siapkan lagu-lagunya, pantunnya juga udah siap. Pantunnya apa nih di pagi hari ini ya? Ya, seperti biasa kalau pagi hari di hari Senin, wih, tadi pagi Putri Ayu berangkat ya, kejar-kejaran nih. Serasa seperti pembalap motor yang terkenal. Kejar-kejaran dengan anak sekolah, biasa kalau hari Senin, Selasa pagi, Rabu pagi. Nah, itu biasanya ramai. Tadi ada berpapasan dengan seragam putih abu-abu, ada putih merah juga, tapi gak terlihat ya putih biru. Dan banyak sorot lampu ya, dari arah Horgelis ke arah Gantar, karena Putri kan dari arah Gantar. Jadinya waduh, silau juga. Hati-hati ya bagi para pengendara nih, untuk berkendara di pagi hari ini kalau bersamaan nih waktunya dengan anak sekolah, terus dengan yang berangkat ke pasar atau pulang dari pasar. Nah, jangan sampai ini terjadi suatu hal yang tidak diinginkan saat di jalan. Oke, selamat pagi, selamat menjemput rezeki ya semuanya rekan Prima, para pejuang rupiah, para pejuang cuan semuanya di pagi hari ini. Oke, tapi nih sebelumnya ada pantun untuk rekan Prima semuanya. Duduk santai di atas kursi menunggu penjual jamu keliling. Hari Senin datang lagi, saatnya berpisah, hai bantala guling. Saatnya jemput rezeki, jare nenek ya. Asik.